0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
3: Alah, boring lah Wan ni.
2: Kau dengar pun tidak lah. Tahu ngabarkan boring.

0: Ya, baiklah 8.8 minit pagi sekarang ini. Masih lagi Zoo dekat sini nak teman anda semua sampailah pukul 10 pagi nanti. Ini sedikit perkongsian kalau kita tengok dekat dadah akhbar kan. Di Sarawak melibatkan 591 buah sekolah telah pun ditutup, melibatkan 197,323 murid. Kalau kita tengok ya, sebab di sana mencatatkan IPU yang tidak sihat lah. Ini apa yang Zul kongsikan ini, menerusi berita RTM, dah pun ditutup bermula 20 hingga 21 Ogos sampai hari inilah. Jadi kita doakanlah rakan-rakan kita di Sarawak, di mana kawasan yang mencatatkan IPU tidak sihat itu, semoga segera orang kata kembali pulih seperti sedia kala kan, dilindungi daripada segala penyakit. Untuk anda semua, kalau kita tengok sekarang ni kan musim panas juga, kalau anda rasa perlu untuk pakai pelitup muka, pakailah. Itu lebih baik sebenarnya. Dan kalau dah lepas pergi keluar, balik ke rumah, jangan lupa cuci tangan. Okey, pakai baju warna terang-terang. Hari panas ni jangan pakai baju warna gelap-gelap. Apa orang kata, cepat menyerap haba tu. Jadi pastikan anda amalkan langkah-langkah kesihatan pada musim panas ni. Okey, semoga semua dalam keadaan yang baik, sihat selalu. Untuk anda semua juga, kejap lagi Zul nak kongsikan adalah cerita-cerita viral ni di media sosial ni, nak kongsi juga dengan anda semua. Tapi sekejap lagi. Okey, terus bersama dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hiburan yang menyeronokkan, semuanya di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, itu dia tadi persembahan Aina Abdul dengan lagunya Kamu. Lagu inilah yang dinyanyikan oleh pemilik akaun RFSFB Girl. Ya, dia buat naik rakaman kamera papan pemuka dekat tracks. Tengah syok-syok nyanyi lagu Kamu Aina Abdul tadi tu dalam kereta kan. Dia buat macam konsert sendiri. Biasalah kalau macam zoo juga. Kalau dalam kereta ni lah tempat kita meluah perasaan. Kita rasa macam konsert kita sendiri. Nak-nak lagi lagu yang disiarkan oleh Radio Negeri FM ni, lagu yang kita suka. Lagu wajib dekat karaoke. Akak ni tadi rakaman yang dia muat naik dekat tracks tu. Dia tengah nyanyi-nyanyi lagu Kamu. Duduk nyanyi tu. Tiba-tiba kereta dia kena langgar daripada belakang. Itu yang dirakam oleh papan pemuka. Apa? Kamera papan pemuka tu lah. Jadi sebenarnya Zu tengok tu lucu juga. Sebenarnya yelah kan, tengah syok-syok menyanyi dalam kereta, tiba-tiba kereta kena langgar. Mana tak terkejutnya kita. Hilang suara Aina Abdul tadi. Tapi bukan apa, yang bagusnya Zul nak kongsikan, bila ada dashcam ataupun kamera papan pemuka dekat dalam kereta kita, secara tak langsung boleh jadi bukti kukuh untuk apa yang berlaku di atas jalan raya kalau ada berlaku apa-apa insiden lah. Jadi akak tu tadi dah ada bukti kukuh dah, kereta dia dilanggar dari belakang. Jadi ni dia memang tak salah, nyanyi tu pun tak salah sebenarnya. Cuma saya terfikirlah macam manalah dia nak tunjuk dekat polis nanti kan. Dia buat laporan polis tu, macam mana dia nak tunjuk dashcam yang ada dia nyanyi macam Aina Abdul mula-mula tu. Kalau anda belum tengok lagi, anda boleh pergilah dekat media sosial, type je RFSF Big Girl. Itu akaun akak tu yang kongsikan rakaman kamera papa pemuka yang duduk nyanyi-nyanyi dalam kereta. Tiba-tiba kena langgar dari belakang kereta dia. Jadi dia dah ada bukti dah dekat situ. Mudah urusan tu nanti. Jadi untuk anda semua mungkin lah yang belum lagi ada kamera papan pemuka ni, tak wajib. Cuma ia sangat membantulah kalau ada apa-apa berlaku di atas jalan raya. Apapun yang mana sedang memandu tu, okay? Karaoke-karaoke juga dalam kereta kan? Konsert sendiri juga. Tapi pastikan anda jangan terleka kan? Maklumlah, menyanyi sambil pejam mata, sedar-sedar lampu syarat pun dah merah. Jangan macam tu. Kena hati-hati, okay? Kena peka dengan keadaan sekeliling. Doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kalau ada ucapan, jomlah hantar dekat 012-603-0603.

0: Dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negeri FM, ingat sampai bila

0: Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal palsi, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Ya, 8.44 minit pagi sekarang ini. Sekali lagi Zul nak ajak ramai-ramai. Tadi sudah ada bagi tahu dah pada awal jam yang kedua tadi berkenaan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Selatan. Zul nak ajak ramai-ramai ni hari Isnin, jom kita meriahkan di dataran Menara Taming Sari Bandar Hilir Melaka. Kami Zon Selatan bergabung meletup Negeri FM, Johor FM dan juga Melaka FM ada di sana nanti untuk sama-sama kita meriahkan program Aspirasi Malaysia 2026. Ada pelbagai program yang berlangsung di sana, aktiviti-aktiviti menariknya. Kita ada karaoke terbuka pun ada, DJ Corner Melaka FM, anda boleh bertemulah. Ini Zul nak kongsi sikit antara penyampai-penyampai yang akan hadir di Melaka nanti. Kalau dari Negeri FM, Zul pun pergi. Zul pergi, Adonan, Adopaan. Itu kalau dari Negeri FM. Kalau yang mana nak jumpa penyampai-penyampai Melaka FM, kita ada DJ Izzat, ada DJ Lia, ada siapa lagi? DJ Mala, DJ Daim. Ramai lagi sebenarnya. Yelah, Melaka kan dekat sana, dekat. Jadi mereka boleh pergi ramai-ramai. Kami pergi 3 orang aja. Okay? Jadi penyampai-penyampai Johor FM pun ada. DJ Cik Kis ada, DJ Saufina Wawi ada, DJ Suzy, siapa lagi? Ramai lagi ni. Ada Cikgu Murni dari Melaka pun ada. Semualah. Senang cerita kami bergabung di sana untuk kita sama-sama meriahkan bulan kebangsaan ini dengan pelbagai aktiviti. Kita pun nak jumpa pendengar-pendengar setia Radio RTM, khususnya pendengar bagi Zon Selatan. Hari Isnin nanti ya, jangan lupa hadir beramai-ramai di dataran Menara Taming Sari Bandar Hilir Melaka sempena program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Selatan. Sekali lagi Zon nak kongsi ada macam-macam aktivitinya. Ada pemeriksaan kesihatan percuma, permainan batu seremban, ada kaunter bayaran saman JPJ Melaka, ada gimmick pelancaran bersama kereta lembu. Ini yang paling menarik sekali. Ada kaunter PT-PTN dan banyak lagi. Yang ini paling menarik, pertandingan bintang patriotik. Mereka mula menerima penyertaan pada hari berkenaan. Anda bolehlah yang mana ada suara-suara merdu nak nyanyikan lagu-lagu patriotik, boleh masuk pertandingan bintang patriotik. Kita jumpa nanti ya, hari Isnin bermula pukul 10 pagi di dataran Menara Taming Sari Bandar Hilir Melaka sempena program Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Tepat je pukul 9 pagi. Jom kita dengarkan terlebih dahulu utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jangan ke mana-mana sebab Zul akan teman anda untuk jam yang terakhir nanti. Sampai pukul 10 aja ni Zul teman. Jadi sempat lagi kalau Zul nak bacakan satu persatu ucapan anda. Dah ada beberapa, nanti kita bacakan di jam yang terakhir nanti. Okey, terus bersama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

FM, ingat sampai bila-bila. Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkokoh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam lanjawan 2027.
1: Apa saja, you give your ideas. Kalau enggak, untuk munasabah, mampu kita lakukan aturan, undang, dari tekun, melalui nabi, apa saja mudah, kita akan bagi dukungan dan support. Kalau perlu, pokoknya undang-undang tidak sudah mengubahkan, lebih cepat saya boleh nilai. Dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober dan setelah kita membuka belanjawan negara.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula hari ini bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Datuk Muhammad Aini

0: Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme dua hala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau Datuk Seri Anwar dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
1: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kerjaya selepas tamat hukuman. Fadlina Siddiq. Sementara itu, penebusan baucer buku madani 2046 mencapai 68.56%, melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah memaklumkan, penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Projek pembinaan terowong ketiga Genting Sempah dan pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijaga siap sepenuhnya pada 2030. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Dantalinggi bagaimanapun memberitahu, pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategik itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal. Malaysia perlu memacu inovasi dengan membangunkan lebih banyak produk getah khusus dan bernilai tinggi. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, industri getah perlu mempercepat penerima gunaan teknologi digital dan melabur dalam pembangunan tenaga kerja berkemahiran yang diperlukan untuk memajukan industri itu pada masa hadapan. Kementerian itu akan terus menyediakan dasar dan peraturan yang menyokong pertumbuhan industri ini, khususnya memperkokoh bekalan getah asli tempatan.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Luar negara, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan ke atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya Zulfi Bukhari mengesahkan Khan, 73 tahun, telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan, manakala beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisian minyak udara bernilai $4.5 bilion kepada Qatar. Ketika negara teluk itu berperanan sebagai pengantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara Amerika memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba termasuk Kementerian Pembinaan Negara itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio berkata, beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan pelombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Finland mengesyaki sebuah pesawat Rusia telah menceroboh ruang udaranya ketika ketegangan keselamatan di rantau berkenaan terus meningkat susulan perang Rusia-Ukraine. Menteri Pertahanan Finland Antti Häkkinen berkata, setiap dakwaan pelanggaran ruang udara dipandang serius dan siasatan sedang dijalankan. Finland yang berkongsi sempadan sepanjang kira-kira 1,340 km dengan Rusia sebelum ini turut mengesan beberapa insiden membabitkan pesawat Rusia. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap atlet muda yang beraksi pada Sukma Selangor 2026 mampu melangkah lebih jauh untuk mewakili Malaysia di pentas antarabangsa. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata, beliau kagum dengan semangat, disiplin dan keberanian yang dipamerkan atlet muda ketika berkesempatan meluangkan masa beramah mesra serta menyaksikan aksi Muay Thai bersempena temasya berkenaan. Kejuaraan Dunia Badminton 2026, pemain persoalan wanita China Wang Jiyi berjaya menewaskan bintang tuan rumah PV Sindhu 21-11, 15-21, 21-17 untuk mara ke suku air di Stadium Tertutup Indira Gandhi. Sementara itu, wakil Jepun Nozomi Okuhara menewaskan pemain Malaysia Ishika Jaiswal 21-11, 13-21, 21-12. Kejuaraan tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elina Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi skor akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada tumit kirinya dan selepas mendapatkan rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Penarikan diri Rybakina memberikan Iga Swiatek mara untuk berdepan pilihan ketiga Jessica Pegula. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2018 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali Rovana dengan hasrat menjadikan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Negeri FM, ia

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

selamat pagi. Masih lagi Zoo dekat sini nak teman anda semua. Sampailah pukul 10 pagi nanti. 9.15 minit pagi dah sekarang ini. Tinggal beberapa minit saja lagi Zoo nak teman anda. Baik, kita nak ucapkan selamat pagi untuk anda yang baru je dengarkan Negeri FM. Yang baru je join kita punya TikTok live Negeri FM official ni. Kita ada Cik Gayah sekarang. Cik Gayah kata dah selesai makan nasi lemak pagi ni. Alhamdulillah. Yang mana sedang sarapan tu, selamat menjamu selera. Apa menunya pagi ni? Okay, kita ada Muhammad Iqmal juga yang baru join TikTok live Negeri FM official ni. Selamat pagi juga untuk rakan-rakan kita. Ramai lagi dekat sini. Kita ada siapa lagi ni? Rabli Jusoh, selamat pagi. Cik Ngah, Syah Syah pun ada. Aliyah Azizan, selamat pagi. Zam Chanai, Huda Hassan, Rumah Tok Ayah, Tuan Penasihat 25% pun ada juga. Okay, untuk anda semua, kalau lah ada ucapan nak borak-borak kan, nak tanya itu, nak tanya ini, jomlah kita sembang di TikTok live Negeri FM official ni. Jangan malu-malu, jangan segan-segan, kita boleh buat kawan dekat sini. Okey, dan seperti biasa, serangkap pantun dari Mitra 7. Buah lebat dahan sekah, dusun buah-buahan Kak Tini. Sahabat banyakkan bersedekah di hari Jumaat yang mulia ini. Terima kasih Mitra 7 di atas peringatan itu. Betul lah tu, hari ini hari Jumaat kan. Jomlah yang mana abang-abang, abah-abah yang hari ini ada pergi masjid solat Jumaat tu kan. Selit lah, RM1 pun tak apa, asal ada kan. Kita kena ikhlas je yang penting. Okey, jadi untuk anda semua, terus bersama dengan Zoo. Kalau ada ucapan, boleh juga hantar di 012-603-0603. Jom, kita layan lagu 90-an sikit lah ya pagi ni.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klip dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Aku Bercinta Lagi baru saja menghiburkan pagi anda. Sekarang ini 9.31 minit pagi. Untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan Frekuensi Negeri FM, terima kasih banyak-banyak Zu ucapkan. Okey, ni Zu nak ajak ramai-ramai untuk kita penuhkan Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi esok pukul 5 petang untuk kita sama-sama beri sokongan yang penuh untuk NSFC yang bakal menentang KLFC pukul 5 petang yo. Di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Dan apa yang dimuat naik oleh akaun rasmi Instagram NSFC 1923, setakat ini dah 1,002 tiket terjual. Ada 2 hari lagi menjelang sepak mula. Hari ini sehari lagi lah. Hari ni hari terakhir, bukan 2 hari. Jadi untuk anda semua, jangan lupa untuk dapatkan tiket di Wisma PBNS sehingga pukul 6 petang. Boleh juga dapatkan tiket di kaunter Grandstand Star Paroi sehingga pukul 5 petang. Atau beli je dalam talian www.tikethotline.com.my untuk kita sama-sama beri sokongan untuk NSFC hari esok ya, pukul 5 petang bakal berdepan dengan KLFC. Kita doakan lah agar NSFC dapat orang kata menewaskanlah KLFC esok. Jom kita ramai-ramai turun stadium ya. Jadi untuk anda semua, terus bersama dengan Zoo Negeri FM hingga sampai bila-bila.

Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. The moon heals, but it never does. That's 'cause you at war with.

9:49 pagi sekarang ini. Terima kasih buat anda semua yang terus layan Negeri FM, tak kira di mana jua anda berada ketika ini. Terus dengarkan Negeri FM sampailah pukul 12:30 malam nanti. Sekarang ni pun menghampiri pukul 10 pagi. Zu dah nak tutup kedai dah ni untuk Radar Pagi. Tapi tak mengapa, selepas ini Siti Lemak Manis akan teman anda menerusi Santai Negeri FM dari pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang. Tapi sebelum Zul tinggalkan anda, Zul nak ajak ramai-ramai yang berbakat dalam bidang nyanyian khususnya, boleh sama-sama anda hadir pada 24 Ogos 2026 hari Isnin nanti pukul 10 pagi untuk sama-sama sertai pertandingan Bintang Patriotik. Okey, buat apa, pendaftaran akan dibuka bermula pukul 9 pagi sampai pukul 10, sejam sahaja. Jadi siapa cepat dia dapat, dan juara bakal membawa pulang wang tunai berjumlah RM500, piala dan juga hamper. Naib juara bakal membawa pulang wang tunai RM300, piala dan juga hamper. Tempat ketiga RM200, piala beserta hamper. Ada 4 syarat pertandingan. Yang pertama adalah warga negara Malaysia berusia 18 hingga 50 tahun, tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Nyanyian lagu-lagu hanya berkonsepkan patriotik dan lagu dalam bahasa Melayu sahaja. Penyertaan adalah terhad kepada 20 orang sahaja. 20 orang je. Jadi untuk anda semua yang berbakat dalam bidang nyanyian, kena datang seawal pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi, sejam sahaja pendaftaran dibuka untuk sama-sama anda sertai pertandingan Bintang Patriotik sempena program Jelajah Semangat Aspirasi Malaysia Zon Selatan. Jadi untuk anda semua, jaga diri, jaga kesihatan di bulan kebangsaan ini. Jom sama-sama kita kibarkan jalur gemilang, sama-sama kita semarakkan semangat cinta akan negara. Negara FM ingat sampai bila-bila. Bye-bye.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
7: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Orang cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi saudara. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah bertemankan Siti Lemak Manis untuk edisi santai hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 21 Ogos ya, bersamaan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Tapi terima kasih nak ucapkan ya pada si cantik manis Zoo yang pun teman anda bermula 6 pagi sampailah 10 pagi. Baik, hari ini hari Jumaat penghulu segala hari. Jadi salam Jumaat untuk anda semua. Semoga dipermudahkan ya setiap urusan kita, dilapangkan rezeki yang halal dan diberkatilah kehidupan kita. Berdoa semoga kita dikurniakan kesihatan yang baik serta ketenangan hati dalam setiap langkah kehidupan ya. Semoga Allah limpahkan rahmat kita, rahmat untuk kita ya pada hari yang cukup mulia hari ini ya. Bertambah-tambahkanlah rezeki kita insya-Allah dan sentiasalah ya semoga Allah permudahkan setiap urusan kehidupan kita. Terima kasih kepada anda yang cukup setia mendengar siaran kami ya, 92.6, 95.7 dan 107.7 Negara FM. Ingat sampai bila-bila saudara. Hello.

0: official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Sampai bila sebulan 18 minit pagi, saudara yang tengah sarapan pagi ni. Sarapan apa agaknya? Ya, sambil-sambil tu dengarlah ya, Negara FM, walau di mana sahaja anda berada. Dan saya akan kongsikannya pelbagai info semasa lah untuk anda. Sekejap kita jenguk Menerusi Plus Traffic, ada kerja penyelenggaraan saudara di kilometer 245.2 hingga 247.0 arah utara dari Pedas Dinggi ke Senawang. Jadi lorong kecemasan, ya, lorong kiri ditutup, tapi setakat 17 minit yang lalu lah kan, trafik masih lagi terkawal. Justeru kita yang sedang memandu kena berhati-hati, ya, baca notis penyelenggaraan lebuh raya, patuhilah arahan pengawal ataupun papan tanda, dan pastikan semua langkah berjaga-jaga diambil, ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hari ini hari Jumaat, biasanya esok dah hujung minggu, lepas itu pula kita ada cuti, ya, 25 nanti ada cuti sepit 24. Mungkin ada rakan-rakan yang mengambil peluang untuk balik ke kampung, ya, hari ini. Hati-hati, okey, bukan senang nak dapat cuti sepit, katanya kan. Mungkin anda bukan orang kata bukan duduk dengan mak ayah kan, jauh, ya, bekerja di luar bandar dan sebagainya. Jadi cuti-cuti macam ni mereka ambil untuk pulang ke kampung. Jadi selamat pulang ke kampung. Kalau lalu di Negeri Sembilan ni, anda boleh dengar kami menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Okey, hari ni jom nak kita nak kongsikan juga kepada anda lah kan, topik hari ini kita borak-borak santai. Dunia saudara menyaksikan kelahiran insan teragung sepanjang zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk Nur Hawa hari ini, jom Siti nak kongsikan kepribadian baginda, ya. Orang kata peristiwa kelahiran insan teragung ini akan kekal menjadi peristiwa yang sentiasa dikenang dalam sejarah peradaban manusia. Kalau kita tengok perutusan Rasulullah SAW sebagai pemimpin teragung dunia adalah misi membina peribadi dan juga menyempurnakan kemurnian akhlak. Sebagaimana, ya, sabda baginda yang bermaksud, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang pertama, ya, yang pertama, sifat baginda ini bersifat adil, saudara, terhadap semua. Dan keadilan adalah sifat agung dan akhlak terpuji. Ia sifat pemimpin, ya, terutama para nabi dan juga orang yang soleh. Ia bertepatan, ya, dengan misi perutusan Rasulullah SAW yang ditugaskan untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Antaranya memastikan keadilan dilaksanakan, ya. Baginda ni sentiasa bersikap adil terhadap Allah, kepada dirinya dan juga kepada semua makhluk. Ya, tidak pernah membezakan antara ahli keluarga ataupun orang luar, antara kawan atau lawan, antara orang yang bersetuju ataupun menentang. Jadi Rasulullah ni sentiasa committed, saudara, dengan sifat adil dalam apa jua keadaan. Bahkan baginda mengingatkan supaya mengamalkan keadilan, malah, ya, baginda juga terpaksa menempuh pelbagai ujian dan rintangan demi memartabatkan keadilan. Sekejap lagi Siti kongsikan, ya, sifat kedua baginda. Teruskan mendengar Negara FM, saudari, ingat sampai bila-bila.

Yana Grand Fam, ingat sampai bila-bila 10.35 minit pagi saudara. Sebelum Siti nak sambung ya, sifat terpuji baginda Rasulullah SAW. Ini dia Siti nak maklumkan kepada anda, uji bakat bintang P. Ramli 2026 untuk Negeri FM telah pun ditutup saudara. Jadi terima kasih kepada mereka yang dah pun menghantarkan video persembahan. Menurut penerbitnya ya, DJ Azizi, ada 9 calon telah pun menghantar ya video persembahan masing-masing. Mereka ini akan dipilih hanya 2 sahaja peserta terbaik untuk mewakili Negeri Sembilan ke peringkat Zon Selatan. Jadi bila agaknya Zon Selatan ni? Pemilihan bintang P. Ramli Zon Selatan pula akan diadakan pada 5 September 2026 hari Sabtu di Auditorium Melaka FM. Jadi tahniah kepada bakal ya 2 peserta yang terbaik yang akan dipilih nanti. Dan untuk maklumat anda semualah kan, keputusan juri adalah muktamad. Jadi mereka yang berjaya akan dihubungi oleh pihak penerbit lah ya. Baik, Siti nak sambung antara sifat terpuji baginda Rasulullah SAW. Yang pertama tadi Siti dah kongsikan sifat adil ya saudara. Yang kedua, bersifat benar. Rasulullah SAW adalah seorang yang benar dan dibenarkan. Mengikut Ibnu Hajar, maksud lafaz yang benar ialah perkataan baginda semuanya benar. Manakala lafaz yang dibenarkan ialah pada apa yang dijanjikannya kepadanya oleh Allah SWT. Baginda sentiasa bercakap benar dan tidak pernah berbohong hatta dalam gurauannya. Rasulullah SAW terpelihara daripada segala perkara tidak benar ataupun bohong. Allah memelihara baginda daripada pembohongannya dan memelihara percakapan baginda. Bahkan semua yang datang daripada Nabi SAW adalah benar. Jadi kita sebagai orang kata mencontohi sifat baginda, berkatalah benar dalam kehidupan seharian kita ya. Tak ada bohong-bohong, sunat pun tak ada. Biasa kita dengar bohong sunat, tak ada ya. Sentiasalah bercakap benar. Yang ketiga saudara, baginda berlembut dalam ucapan dan juga tindakan. Rasulullah SAW sentiasa bercakap ya, bersikap lemah lembut, sama ada dalam pergaulan dengan ahli keluarga, jiran atau orang yang melakukan dosa. Bahkan baginda berlembut dengan orang kafir dan bersabar dengan mereka. Inilah yang menarik orang kepada dakwah baginda ya. Pastinya sikap berlembut mempunyai banyak kelebihan di sisi Allah Subhanahu Taala. Ada lagi kita akan kongsikan. Teruskan dengan Negeri FM saudara, ingat sampai bila-bila.

0: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats.
1: Orang cantik!
0: Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 malam di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila. Saudara, 10.49 minit pagi. Siti nak tutuplah hari ini untuk topik kita. Ya, hari ini ke contoh keperibadian baginda yang boleh kita amalkan dalam kehidupan. Yang keempat, saudara, membawa rahmat kepada seluruh alam. Antara misi terpenting ya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pembawa rahmat seluruh alam. Baginda ini kan, saudara, sangat merahmati semua manusia, sangat berlembut dan juga merahmati orang yang lemah dan mereka yang dalam kesusahan. Malah baginda mengingatkan supaya berlembut dalam berdakwah dengan mengutamakan perkara yang senang. Dan yang terakhir, yang kelima, sentiasa bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh terbaik sifat sabar. Baginda sabar melalui kehidupan sebagai anak yatim, hidup dalam kemiskinan dan menghadapi penentangan daripada semua pihak termasuk ahli keluarga. Jadi sudah semestinya sifat terpuji baginda ini menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikon kehidupan, terutamanya dalam pembentukan peribadi dan juga pembinaan akhlak terpuji. Jadi banyakkan selawat salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita, dan sentiasa jadikan keperibadian baginda orang kata satu yang boleh kita ikuti dalam kehidupan seharian kita. Okey, baik, teruskan mendengar Negara FM, saudara yang nak hantar ucapan, nak hantar lagu pilihan macam biasa, hantar ke WhatsApp kami, 0126030603. Hantar je, insyaAllah Siti akan bacakan ucapan anda. Dan nak dengar lagu pilihan pun boleh, hantarkan dua pilihan lagu, salah satu Siti akan siarkan. Terima kasih mendengar Negara FM, sementara ingat sampai bila-bila.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Tahu ni apa hal? Ha?
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita semua macam
7: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Okay, nak dapat. Ingat sampai bila-bila saudara. Serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat. Antaranya Jualan Rahmah pun ada. Yeah, Jom Exchange Al-Quran. Perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ. Serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topik lidah, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga serta aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memanai harapan rakyat. Ya, 11:12 minit pagi saudara. Kita nak sambunglah kan untuk jam ini. Saya nak siarkan lagu pilihan. Anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp konti kami 0126030603. Selamat pagi. Siti nak ucapkan pada rakan kita ni. Abang Syah kita, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu kenangan mengusik jiwa, lagu buat isteri tersayang. Ota Inegra FM, sanak saudara di Negeri Sembilan. Rakan-rakan petugas Pejabat Meteorologi Negeri Sembilan Kuala Pilah, DJ-DJ dan juga petugas kontina Keria FM, semoga sihat walafiat, ceria-ceria, ya, terhibur dan berbahagia hendaknya. Abang Syah, Kampung Gadik, Alu Gajah Melaka, okey ke cuaca dekat sana bang? Tengah kerja ke tu? Apa pun, terima kasih. Sekejap lagi Siti tunaikan lagu permintaan abang. Yang lain-lain boleh hantarkan, ya. Siapa cepat dia dapat. Maklumlah hari ni hari Jumaat kan. Rasa macam cepat je masa ni berlalu kan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kami adalah Sang Wira Rimbawan. Memperkenalkan program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok. Kempen ini bertujuan untuk memupuk semangat cintakan alam semula jadi melalui penanaman pelbagai spesies pokok demi masa depan kita dan generasi akan datang. Sebanyak 100 juta pokok akan ditanam di seluruh Malaysia di bawah kempen ini. Tahukah kawan-kawan, pokok adalah hero kita. Ia menyerap gas karbon dan memberikan kita udara bersih untuk bernafas. Selain itu, pokok-pokok juga dapat membantu mengimbangi suhu dan iklim setempat. Kita boleh menanam pokok di kawasan kediaman, sekolah, tepi pantai, tepi sungai dan lain-lain kawasan yang bersesuaian. Dengan menanam pokok, kita boleh menghijaukan bumi kita. Jom beramai-ramai sertai kempen ini. Pokok kita, kehidupan kita.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Kena Grand Farm, ingat sampai bila-bila 11.26 minit pagi saudara. Ingat ya, scammer kini boleh sampai ke kampung terpencil saudara. Menurut Datuk Seri Fahmi Fadil, iaitu Menteri Komunikasi, capaian internet yang semakin meluas turut membuka ruang sebenarnya kepada ancaman penipuan dalam talian ya. Jadi kempen kesedaran perlu dibawa terus ke komuniti luar bandar lah kan, terutama kawasan-kawasan terpencil ya. Bukan semua orang dapat datang ke tempat ya, seperti hotel, nak datang ke forum dan sebagainya. Jadi program-program ini kena bawalah ke kawasan-kawasan kampung ya. Dan kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian ini perlu diperkasakan serta diperluas hingga ke kawasan yang terpencil. Sebenarnya bertujuan untuk melindungi komuniti luar bandar daripada ancaman siber yang semakin meningkat saudara. Jadi pesan pada mak ayah kita ya, sentiasa cakna berwaspada dengan taktik scammer ni. Kalau dulu kita risau juga ya, mak ayah kita ni angkat telefon ya, tiba-tiba angkat telefon, scammer rupanya. Yang sekarang ni datang secara fizikal di rumah, menjual apa atan-peratan yang mungkin orang-orang tua percaya ya. Mak-mak kita ni cepat percaya. Jadi kita sama-sama orang kata pesan lah pada mak ayah kita, ibu ayah kita di kampung, Aisyah sekali balik lah kalau ada cuti panjang kan, tengok mak kita beli apa hari ni. Apa pun, terima kasih. Tak ada Siti tanya lah pada rakan kita ni ha. Terima kasih banyak-banyak Abang Syah. Ceritanya cuaca dekat Kampung Gadik macam mana? Abang Syah kita kata Kampung Gadik ni panas-panas mandung ya. Tak tahulah jadi kalau tidak hujan ke mandung ke, tak tahulah kan. Yang penting terima kasih Abang dah pun kongsikan keadaan cuaca di sana. Abang kita sibuk kek kabarnya sambil-sambil dengar Negeri FM. Terima kasih Abang ya. Lagu seterusnya permintaan ya rakan kita ni ya. Terima kasih, selamat pagi. Cuaca dekat Palung baik. Kalau dengar Palung mesti Kak Zainun. Kak Zainun ni Kak Zainun Palung 14 ya. Nak dengar lagu UK's. Ini lagu ni pun antara lagu yang top juga di sana. Menanti di sini menunggu, siapa yang menanti, siapa yang menunggu. Untuk anak-anak tersayang, jauh di mata dekat di hati. Baik, terima kasih Kak Zainun. Masak apa? Dah masak ke? Kalau kakak-kakak situ suka tanya, dah masak ke kan? Apa pun yang dekat dapur sekarang ni, selamat masak. Hati-hati dekat dapur. Sama-sama itu, layan The Graphic.

0: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.
1: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Negara FM, ingat sampai bila-bila 11.42 minit pagi. Ini dia saudara, kita ada bintang patriotik, pertandingan bintang patriotik sepanjang program Semangat Aspirasi Malaysia 2026, Kampungan Melaka FM, Johor FM dan juga Negara FM. 24 Ogos hari Isnin, 9 pagi sampailah 10 pagi. Ada 1 jam sesi pendaftaran dan pertandingan bermula 10 pagi sampai 12.30 minit tengah hari jangkaannya. Syarat-syarat penyertaannya, peserta kena bawa minus 1 sendiri, mestilah menyanyikan lagu patriotik sahaja tau, warga negara Malaysia. Dan peserta yang telah merakamkan album atau terikat dengan mana-mana syarikat rakaman tidak dibenarkan untuk menyertai pertandingan ini. Berusia 18 hingga 50 tahun sahaja. Jadi anda boleh datang ramai-ramai ya. Siapa cepat dia dapat 20 peserta je tau. Jadi datang untuk meriahkan lagi ya, Semangat Aspirasi Malaysia. Kalau anda nak tahu, ada macam-macam ya aktiviti menarik menanti anda di sana. Dan ada juga persembahan artis Afiq Syazwan, bermula 2 petang sampailah 6 petang. Tempatnya di Menara Taming Sari, Jalan Kota Bandar, Hilir Melaka. Ada macam-macam lagi dekat sana. Jadi datang ramai-ramai. Ada artis, ada barisan juruhebah kita juga dekat sana. Semuanya berkumpul dekat sana. Jadi rugilah kalau anda tak datang meriahkan juga. Nak masuk pertandingan karaoke patriotik pun boleh. Anda boleh juga berjumpa dengan barisan juruhebah kita, antaranya yang ada dekat sana nanti DJ Zuhaira, DJ Nan Tebabu dan juga DJ Paan ya. Rakan-rakan kita DJ Izzat, DJ Lia Melaka ya, DJ SS, DJ Hakim Johor, Nurulista Johor, DJ Asrul, Si Ruby ya, DJ Mala, DJ Daim, DJ Suzy pun ada, DJ Saufin Nawawi pun ada, DJ D pun ada, Yak Melati pun ada, Cik Kis pun ada, dan ramai lagi. Jadi datang ramai-ramai saudara. Semangat Aspirasi Malaysia Negara FM, ingat sampai bila-bila. Tepat 12.30 hari, kita nak dengar utama 12.30 hari hari ini. Dan terima kasih rakan kita Tok Misai. Assalamualaikum Siti, waalaikumsalam Tok Misai. Taman ada Sarusi Kamat, nak dengar lagu Rela Kepuju, ditujukan untuk semua staff MS Security. Ucapan selamat bertugas Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Lebih 80 ribu pengunjung dijangka memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah bagaimanapun optimis jumlah sebenar pengunjung lebih tinggi mampu dicatatkan dengan pelbagai aktiviti yang telah disusun lebih awal.
1: Sasaran kehadiran untuk pada waktu ini kita tidak dapat menjangkakan lagi, tetapi kesiapsiagaan dan juga anggaran yang kita bersedia, saya menjangkakan antara 80 hingga 100 ribu akan berada di lapangan pada hari kejadian. Cuma sebagaimana sedia maklum, sejak 29 hari bulan sebenarnya pelbagai aktiviti telah berlangsung di sekitar Kuala Lumpur dan Putrajaya.
0: Dato' Abdul Halim juga memaklumkan tahap kesiapsiagaan sambutan kini mencapai 85 hingga 90% selepas latihan statik melibatkan semua kontinjen. Perarakan dan pembarisan tahun ini membabitkan 10,819 peserta daripada 77 kontinjen selain 328 aset, 22 kenderaan elektrik, 112 aset hidup, 22 pasukan pancaragam dan 11 kereta berhias. Orang ramai turut dipelawa menyaksikan raptai penuh pada 29 Ogos ini. Dalam perkembangan berkaitan, di Perlis, lebih 300 peserta terdiri dari pelajar dan guru sekolah kebangsaan Padang Kota memeriahkan program Jiwa Komuniti Madani Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia hasil kolaborasi bersama Jabatan Penerangan Negeri. Menurut Guru Besar Sekolah Kebangsaan Padang Kota, Nur Haliza Saad, program tersebut menjadi platform memupuk semangat patriotik, mengeratkan hubungan antara guru dan pelajar selain memperluas kerjasama dengan agensi kerajaan. Tambah beliau, penglibatan warga sekolah dalam program kemerdekaan mencerminkan komitmen institusi pendidikan dalam menyemai semangat cintakan negara serta menghayati arti kemerdekaan dalam kalangan generasi muda. Johor merekodkan potensi pelaburan bernilai lebih RM5 bilion hasil pertemuan bersama pelabur semasa lawatan kerja 3 hari ke Singapura. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata potensi tersebut melibatkan beberapa sektor strategik dan berteknologi tinggi termasuk teknologi optik berkelajuan tinggi, sektor teknologi kesihatan dan peralatan pembuatan semikonduktor. Menurut beliau, pelaburan berkenaan bukan sahaja membawa masuk modal dan teknologi, malah berpotensi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti untuk rakyat Johor. Mengenai ketersediaan tenaga kerja berkemahiran tinggi, Dato' An Hafiz menekankan pembangunan bakat menerusi Majlis Pembangunan Bakat Johor akan terus diperkasa bagi memastikan latihan dan pembangunan kemahiran dirangka berdasarkan keperluan sebenar industri. Manakala Invest Malaysia Facilitation Center Johor IMFCJ pula akan terus membantu memudah cara untuk mempercepat urusan pelaburan. Ibu Pejabat Daerah IPD Serian di Sarawak terus merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 241 setakat pagi ini berbanding 204 semalam. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 8 kawasan lagi di Sarawak mencatatkan tahap tidak sihat iaitu Seri Aman 189, Kuching 186, Samarahan 179, Sarike, Sibu, Bintulu

Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengadakan latihan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula hari ini bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dengan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Dato' Muhammad Aini Atan berkata siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme dua hala peringkat tertinggi antara Malaysia dengan Brunei. Jelas beliau, Dato' Sri Anwar dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara. 8 calon terdiri daripada 5 wanita dan 3 lelaki bersaing untuk menggantikan Antonio Guterres sebagai Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Calon dari Costa Rica, Rebecca Greenspan, mendahului undian informal pertama. Turut bertanding ialah Ketua Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA, Rafael Grossi dari Argentina, bekas Presiden Chile, Michelle Bachelet, serta calon dari Ecuador, Guyana, Uganda dan Senegal. Guterres akan menamatkan penggal keduanya pada 31 Disember tahun ini. Dalam pada itu, Majlis Keselamatan PBB akan mengadakan undian informal kedua bagi menilai sokongan terhadap calon Setiausaha Agong yang baharu. Calon yang dipilih perlu memperoleh sekurang-kurangnya 9 daripada 15 undi Majlis Keselamatan PBB. Selain tidak dikenakan veto oleh mana-mana 5 anggota tetap iaitu Amerika Syarikat, Britain, China, Perancis dan Rusia. Secara tradisi, jawatan Setiausaha Agong PBB dijangka diberikan kepada calon dari Amerika Latin. Sukan Malaysia Zokma Selangor 2026. Selangor terus mengungguli pungutan pingat dengan 43 emas, 42 perak dan 30 gangsa untuk keseluruhan 115 pingat. Terengganu berada di tempat kedua dengan 31 emas, 29 perak dan 24 gangsa. Manakala wilayah persekutuan mengumpul 29 emas, 25 perak dan 22 gangsa. Selangor kini mendahului pungutan pingat dengan kelebihan 12 emas berbanding pencabar terdekat Terengganu. Kejohanan badminton dunia di India, hasrat bergu lelaki negara Arif Junaidi, Yap Roy King untuk melangkah ke suku akhir tidak kesampaian. Pasukan itu tewas kepada gandingan tuan rumah Satwik Satraj Rankareddy, Chirag Shetty awal pagi tadi. Pada aksi pusingan 16 di stadium tertutup Indira Gandhi itu, Arif Roy King gagal mengekalkan momentum apabila kecundang 23-21, 19-21, 17-21. Sekaligus menyaksikan mereka masih belum berjaya meneruskan Satwik Saraj Chirag Islam dalam 5 pertemuan setakat ini. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia kini mempunyai 2 wakil dalam saingan suku akhir, menerusi bekas juara dunia Aaron Chia Sowi dan bergu profesional Go Zifei Nur Izzuddin Romsani. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Lebih 80,000 dijangka hadir sambutan Hari Kebangsaan. 8 Jalan Bersaing Jawatan Setiausaha Agong PBB. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Ya, kembali semula mendengar siaran kami. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Selamat tengah hari semua. Selamat menjamu selera buat anda yang sedang menjamu selera. Buat yang sekejap lagi nak beristirahat, hati-hati ya. Mungkin hari ni ada plan nak beristirahat, ya, balik rumah ke, ya, nak makan dengan rakan sepejabat ke. Hati-hati keluar bawa kereta tu pun elok-elok, okay? Kejap lagi kaum Adam kita nak pergi ke masjid pun hati-hati. Dan insyaAllah kami akan bawakan laporan lintas langsung solat Jumaat menerusi Nasional FM. Teruskan dengan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Jom kita terus kibarkan Jalur Gemilang. Sentiasa menghormati Jalur Gemilang. Jangan kibarkan terbalik, saudara.

0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu tahun kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 4 hari lagi.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan, bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan, dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku, dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.
2: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Kau sayang jaga baik-baik, janji setia
3: tiada yang lain. Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
4: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
3: Konflik. Tolong, tolong. Kecemasan, kecemasan.
5: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
6: Apa yang kau nampak?
3: Semangat berpasukan.
7: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
8: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
9: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
3: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Lagu yang memberi banyak kenangan. Terima kasih kepada anda. Cinta Pantai Merdeka Tropika baru sahaja menghiburkan anda. 12.42 minit tengah hari. Selamat menjamu selera buat anda yang sedang menjamu selera hari ni kan. Tiba-tiba teringin ya. Nak makan lauk kari. Tak kisahlah kari ayam ke, kari ikan ke. Siapa yang masak kari hari ni? Angkat tangan. Kari ni memang sedap. Ada orang yang suka ya. Lebihkan kuah. Petang nanti bolehlah buat roti jala kan. Mak-mak kita selalu fikir macam tu kan. Belum masuk petang dah fikir dah untuk petang kan. Bila sampai petang dah fikir bawa ke malam. Kalau ada lebih lagi kuah kari tu, malam rebus dia telur masukkan dalam kuah kari tu pun sedap. Dari tengah hari bawa ke petang sampai malam, satu hari lauk kari. Tapi betul tau, orang dulu-dulu kalau masak memang banyak. Ya, bukan untuk makan tengah hari tapi sampailah ke malam ya. Ada lagi ke mak-mak kita yang buat macam tu? Senang katanya. Lagi-lagi yang bekerja ya, sibuk bekerja, ada banyak tugasan dan sebagainya, dan anak pula jenis tak memilih. Alhamdulillah. Tapi kalau ada anak yang jenis memilih, siap sedialah saudara ya. Tak nak dia makannya lauk yang sama. Apapun, terima kasih Fira Farida. Ya, selamat tengah hari juga buat Fira Farida. Tengah dengar dari mana agaknya Kak Fira Farida kita ni. Ya, semoga sihat-sihat sentiasa. Dan terima kasih kerana tetap memilih Negeri FM yang jauh luar daripada Negeri Sembilan. Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Click ataupun portal Radio RTM. Cari je Negeri FM ya. Walau di mana sahaja anda berada, anda akan dapat dengar kami. Okey. Yang belum follow media sosial kami, follow. Kami ada di TikTok, Instagram, di Facebook, juga di YouTube. Rugi tau kalau tak follow. Apapun, kita sebagai rakyat Malaysia, jom terus kita cintakan tanah air kita. Caranya mudah saja, hanya dengan mengibarkan jalur gemilang dan menghormati jalur gemilang. Jangan pasang terbalik, saudara. Jangan biarkan anda mengibarkan jalur gemilang yang lusuh. Turunkan jalur gemilang yang lusuh, tapi ada cara untuk menghapuskannya. Caranya dibakar di tempat yang tertutup dan gantikan dengan yang baharu. Kalau anda boleh beli tudung baru, beg baru, baju baru, kasut baru, takkan bendera tak boleh beli, ya tak? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Segak kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak! Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam! Diam! Aku tinggal diam!
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
1: Pan, sedih lah Pan.
2: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
1: Ya, kau Pan. Jangan, no, Pan.
2: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
1: Tapi.
2: Jangan tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
1: Pulak dah.
2: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
1: Kenapa?
2: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
1: Yalah, Pak An, betul lah tu, kan?
0: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan.

0: Serius, belum sampai lagi ke program Madani kita. Rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita, memaknai harapan rakyat.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
0: Ya, 1:07 minit dah tengah hari. Saudara, selamat tengah hari buat anda semua. Terima kasih masih lagi setia mendengar siaran kami ini, Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila. Untuk makluman kita bersama, maksudnya waktu Zuhur dan juga solat Jumaat hari ini bagi daerah Seremban dan Port Dickson, 1:18 minit tengah hari nanti. Dan sebentar lagi kita akan sambung siar, ya, khutbah Jumaat menerusi Nasional FM. InsyaAllah ada syaratnya nanti. Kita akan terus sambung siar. Yang penting kena dengar Negeri FM Sautara 92.6, 95.7 dan 107.7 Negeri FM.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Kita telah pun menerima isyaratnya untuk menyambung siar Kutubah Jumaat dari Nasional FM dengan tajuknya hari ini, Sedar Sebelum Sesal, langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur.
2: Video Jakim dan Alhamdulillah ala kulli hal, saya bersiaran secara langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Dan Alhamdulillah syukur kehadrat ilahi hari ini, hari Jumaat yang mulia, penghulu segala hari, hari Jumaat, minggu ketiga, bulan Ogos, 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersamaan 21 Ogos 2026 Masihi. Jadi jom saudara, sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda ingatan kasih sayang kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini sudah pun 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bulan Rabiul Awal yang mana merupakan bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam, kerana pada bulan ini kita mengingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelum itu terima kasih diucapkan kepada stesen-stesen seperti KLFM, ya, radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini. Dan untuk panduan pendengar, maksudnya waktu solat fardu Jumaat pada hari ini tepat pada pukul 1:19 tengah hari. Dan hari ini saudara Al-Fadil Ustaz Hassan Al-Fadli Abdul Rahman akan menyampaikan sebuah khutbah yang bertajuk Sedar Sebelum Sesal. Dan Bilal bertugas hari ini, Al-Fadil Ustaz Abdul Latif Firasa. Dan saudara, hari ini Alhamdulillah kita menikmati suasana aman, ya, untuk kita meneruskan kehidupan dan juga melangkah ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Oleh itu, janganlah kita melupakan saudara-saudara kita di pelbagai pelosok dunia yang sedang diuji dengan peperangan, ya, penindasan, kebuluran dan juga kehilangan insan yang tersayang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kata ada yang berhajat datang solat di Masjid Negara hari ini, saya nak mengajak saudara pendengar untuk berinfak ke tabung Masjid Negara, kerana ya, setiap sumbangan saudara sekecil mana pun menjadi bekalan pahala yang berpanjangan, insyaAllah. Kerana infak ini bukan mengurangkan harta kita, tetapi membersih dan juga menambahkan keberkatan rezeki kita, insyaAllah. Dan baik, untuk kaum Adam, ya, saya nak mengajak agar bersegeralah datang ke masjid. Solat Jumaat bukan hanya kewajipan mingguan, tetapi ia satu simbol kesatuan umat Islam, yang mana kita ni datang dari latar belakang yang berbeza, pekerjaan, ya, status, kehidupan, namun kita berdiri sebaris menghadap kiblat yang sama. Inilah kekuatan yang perlu kita pelihara, insyaAllah. Dan saudara, insyaAllah saya nak mengajak juga saudara pendengar untuk kita menunaikan solat Jumaat hari ini dua rakaat, yang mana ia merupakan satu perhimpunan mingguan umat Islam yang mempunyai nilai yang sangat besar, yang mana kita dapat bertemu dengan saudara-saudara se-Islam, ya, merapatkan ukhwah, bertanya khabar, saling mengenali dan juga menyedari bahawa kita ini adalah sebahagian daripada satu umat. Apapun, bersyukur Allah masih sayangkan saya dan juga pendengar hari ini, yang mana hari ini hari Jumaat merupakan hari yang amat istimewa dalam Islam. Jadi jom sama-sama kita berikan perhatian ke Dewan Solat Utama untuk azan yang pertama.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 21 Ogos 2026 Masihi oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Latif Firasa. Dan azan yang telah berkumandang nandakan telah masuknya waktu solat Fardu Jumaat bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga yang sama waktu dengannya. Alhamdulillah. Baik, saudara pendengar, jangan lupa untuk like dan juga follow laman-laman media sosial JAKIM di Facebook, di Instagram bagi mendapatkan informasi-informasi berkenaan hal ehwal Islam terkini di Malaysia. Dan buat pendengar yang baru sahaja bersama kami, minggu ini saya langsung khutbah Jumaat bertajuk Sedar Sebelum Sesal dari perkarangan Masjid Negara Kuala Lumpur. Dan terima kasih buat semua pendengar Nasional FM dan juga kepada stesen-stesen radio utama ya yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Alhamdulillah, saudara, kita ambil peluang untuk sama-sama berinfak di hari Jumaat. Kalau kata ada yang datang solat di Masjid Negara, sekali lagi saya nak mengajak untuk kita berinfak di tabung Masjid Negara, kerana setiap sumbangan anda sekecil mana pun menjadi bekalan pahala yang berpanjangan. Kerana infak ini bukan mengurangkan harta kita tetapi membersih dan juga menambah keberkatan rezeki, insyaAllah. Dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat saudara kita yang telah kembali ke rahmatullah. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Semoga setiap doa yang dipanjatkan pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi rahmat buat mereka yang telah mendahului kita. Dan saudara, kembali berbicara mengenai tajuk khutbah Jumaat, Sedar Sebelum Sesal di Masjid Negara Kuala Lumpur pada hari ini, yang mana akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Hassan Al-Fadli Abdul Rahman. Sedar Sebelum Sesal mengajak kita merenung tentang bahaya penyalahgunaan dadah. Kesan dadah bukan hanya menimpa individu, bahkan boleh menghancurkan hubungan kekeluargaan, ya, mengabaikan amanah dan juga menjejaskan masa depan anak-anak kita serta masyarakat. Pencegahan perlulah bermula dari rumah melalui pendidikan agama, perhatian ibu bapa, pemilihan sahabat dan juga komunikasi yang baik dengan anak-anak. Namun begitu saudara, kita juga diajar supaya jangan menghukum tetapi kita membantu. Mereka yang telah terjebak perlu ditegur kesalahannya tetapi juga tetapi jangan dihancurkan maruahnya. Mereka memerlukan rawatan, bimbingan, sokongan keluarga dan juga kekuatan rohani untuk kembali membina kehidupan. Yang paling penting saudara, jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selagi nyawa masih ada, pintu taubat masih terbuka, kesilapan tidak semestinya menjadi pengakhiran hidup kita, kerana seseorang masih boleh berubah, mendapatkan rawatan dan juga membina semula kehidupannya. Dan saudara, untuk perincian lanjut tentang khutbah hari ini, kita akan sama-sama dengarkan seketika nanti yang mana akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Hassan Al-Fadli Abdul Rahman, insyaAllah. Dan hari ini juga saya nak mengajak saudara pendengar, kita mulakan hari dengan memperbaharui niat dan juga memperbanyakkan doa. Kita mohon doa kepada Allah agar hari ini akan menjadi titik perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik, insyaAllah. Dan jom sama-sama kita terus ke Dewan Solat Utama untuk dengarkan azan yang kedua, seterusnya khutbah Jumaat.

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, khatib mengingatkan diri sendiri dan sidang jemaah sekalian agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan segala perintahnya dan jauhi segala larangannya. Antara tanda takwa ialah kita menjaga akal daripada kerosakan, tubuh daripada kebinasaan dan keluarga daripada penyesalan. Pada hari yang penuh barakah ini, mimbar mengajak sidang jemaah menghayati khutbah bertajuk Sedar Sebelum Sesal. Sidang jemaah yang dimuliakan, dalam kehidupan ini setiap kita pernah membuat pilihan yang akhirnya kita kesali. Ada kata-kata yang kita harap dapat ditarik kembali. Ada tindakan yang kita harap tidak pernah dilakukan. Ada juga keputusan yang kesannya terpaksa ditanggung bertahun-tahun. Ketika melakukannya, mungkin kita menganggap perkara itu kecil. Kita berkata, tidak mengapa, sekali sahaja. Kita meyakinkan diri, aku masih boleh mengawalnya. Atau kita menangguhkan perubahan dengan berkata, nanti aku berhentilah. Namun, tidak semua kesilapan mudah diperbetulkan. Ada pilihan yang hanya mengambil masa beberapa minit untuk dilakukan, tetapi penyesalannya dibawa sepanjang kehidupan. Begitulah selalunya penyalahgunaan dadah bermula. Ia tidak semestinya bermula dengan niat mahu menghancurkan hidup. Ada yang bermula kerana ingin mencuba. Ada yang terpengaruh dengan rakan. Ada pula yang mahu melupakan tekanan dan luka yang sedang ditanggung. Pada awalnya, dia menyangka semuanya masih dalam kawalan. Tetapi sedikit demi sedikit, keadaan berubah. Dahulu dia memilih untuk mengambilnya. Akhirnya, ketagihan pula yang menentukan hidupnya. Inilah hakikat yang mesti disedari. Ketagihan bukan kebebasan. Ketagihan ialah kehilangan kebebasan. Islam memulakan manusia dengan akal. Dengan akal kita mengenali Allah, membezakan benar dan salah, serta menentukan arah kehidupan. Sebab itulah Allah wajib akal wajib dipelihara. Saya ulang, sebab itulah akal wajib dipelihara. Apa sahaja yang merosakkan kewarasan dan menghilangkan kawalan diri wajib dijauhi. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang dibacakan pada awal khutbah tadi bermaksud, wahai orang yang beriman,
bahawa sesungguhnya arak, judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor atau keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Perhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu menjauhinya. Allah bukan sekadar melarang arak, tetapi memerintah kita menjauhi jalan yang merosakkan akal. Para ulama menjelaskan bahawa setiap bahan yang memabukkan atau menghilangkan kewarasan mengambil hukum yang sama, termasuklah dadah dan bahan psikoaktif yang membawa mudarat. Pada ayat selepasnya Allah menjelaskan kesannya. Ia menimbulkan permusuhan, melahirkan kebencian dan memalingkan manusia daripada mengingati Allah serta mendirikan solat. Apabila akal mula rosak, hubungan dengan Allah terganggu, hubungan manusia juga menjadi porak-peranda. Sidang Jumaat yang berbahagia, dadah tiada merosakkan seorang manusia sahaja. Apabila akal hilang pertimbangan, amanah mula diabaikan. Apabila amanah diabaikan, keluarga mula terluka. Akhirnya, masyarakat turut menerima kesannya. Seorang anak kehilangan masa depan. Seorang isteri kehilangan rasa aman. Ibu bapa pula menunggu dalam kebimbangan. Mereka berharap anaknya pulang dan berdoa agar pintu rumah tidak diketuk dengan berita yang menyedihkan. Ketagihan mungkin bermula pada seorang manusia, tetapi air matanya ditanggung oleh seluruh keluarga. Oleh kerana itu, pencegahan mesti bermula di rumah. Kenali sahabat anak-anak. Perhatikan perubahan emosi mereka. Sediakan ruang untuk mereka bercerita tanpa segera dihukum. Kadang-kadang anak bukan tidak mahu bercakap. Mereka cuma tidak pasti sama ada kita benar-benar mahu mendengar. Kasih sayang bukan sekadar menyediakan makan, pakaian dan tempat tinggal. Kasih sayang juga berarti hadir ketika anak sedang mencari arah. Kepada generasi muda, jangan tertipu dengan pujukan sekali sahaja. Banyak ketagihan bermula daripada satu percubaan. Sahabat yang baik tidak membawa kita kepada kebinasaan. Sahabat yang baik berani menarik kita kembali ketika langkah mula tersasar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam ketegasan kita menolak dadah. Jangan kita menolak mereka yang telah terjebak. Tegur kesalahannya, tetapi jangan hancurkan maruahnya. Hentikan perbuatannya, tetapi jangan tutup jalan pulangnya. Di sebalik tubuh yang semakin lemah, mungkin ada jiwa yang sedang meminta pertolongan. Di sebalik kesalahan yang berulang, mungkin ada hati yang mahu berubah, tetapi tidak tahu bagaimana hendak bermula. Ketagihan bukan semata-mata masalah undang-undang atau kelemahan iman. Ada yang terjebak kerana pengaruh persekitaran, tekanan, trauma atau gangguan emosi. Sebab itu nasihat sahaja kadang-kadang tidak mencukupi. Mereka memerlukan rawatan, bimbingan, sokongan keluarga dan kekuatan rohani. Ajaklah mereka kembali kepada Allah. Namun jangan sekadar berkata bertaubatlah, lalu membiarkan mereka berjuang seorang diri. Bawa mereka mendapat rawatan, temani proses pemulihan, bantu mereka membina semula kehidupan. Dalam bulan Rabiul Awal ini, kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang diutus sebagai rahmat. Baginda tegas terhadap dosa, tetapi tidak mematikan harapan orang yang mahu berubah. Baginda membetulkan kesalahan tanpa menghina manusia. Inilah akhlak yang perlu kita hidupkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Ibu maksud setiap anak Adam sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah mereka yang sentiasa bertaubat. Hadis ini mengajar bahawa kesilapan tidak semestinya menjadi noktah kehidupan. Selagi hayat masih ada, pintu taubat masih terbuka. Jangan sampai sikap kita menyebabkan orang yang mahu berubah berputus asa daripada rahmat Allah. Sidang jemaah sekalian, pemulihan bukan hanya apabila seseorang berhenti mengambil dadah. Pemulihan berlaku apabila dia kembali kepada Allah, kembali memikul tanggungjawab, dan kembali diterima oleh keluarga. Kerajaan melalui agensi anti dadah kebangsaan telah memperluaskan akses rawatan dan pemulihan, termasuk secara sukarela. Mereka yang sedang bergelut dengan penyalahgunaan dadah atau bahan hendaklah tampil mendapatkan bantuan. Jangan tunggu kesihatan musnah, keluarga berpecah atau nyawa terancam daripada percubaan lahir kebiasaan. Daripada kebiasaan lahir ketagihan, daripada ketagihan hilang pertimbangan, dan apabila pertimbangan hilang, keluarga serta masa depan menjadi korban. Namun daripada kesedaran lahir keberanian, daripada keberanian bermula rawatan, daripada rawatan terbina pemulihan, dan dengan iman serta sokongan kehidupan boleh dibina semula. Sebagai iktibar daripada khutbah hari ini, khatib simpulkan, yang pertama, umat Islam wajib memelihara akal sebagai amanah Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjauhi segala bentuk dadah serta bahan yang merosakkan kewarasan dan kehidupan. Yang kedua, pencegahan perlu bermula sebelum seseorang terjebak, melalui pendidikan agama, perhatian keluarga, pemilihan sahabat, dan keberanian menolak ajakan yang merosakkan. Yang ketiga, mereka yang telah terjebak, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Taubat perlu disertai dengan rawatan, bimbingan dan usaha membina semula kehidupan. Keluarga dan masyarakat hendaklah menolak penyalahgunaan dadah, tetapi jangan menolak manusia yang sedang berusaha untuk pulih. Marilah kita melindungi keluarga sebelum datangnya penyesalan. Didiklah anak-anak dengan iman. Dekatilah mereka dengan kasih sayang. Bimbinglah mereka memilih sahabat dan lingkungan yang baik. Sesal di dunia masih boleh membawa manusia kepada taubat, tetapi sesal di akhirat tidak lagi memberi peluang untuk kembali. Maka sedarlah sebelum sesal, bertindaklah sebelum terlambat. Barakallahu li wa lakum al-Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه إنه هو الغفور.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera pendengar Nagari FM. Syukur Alhamdulillah bersama-sama lagi untuk hari ini kan, jam yang sama. Moga-moga dipermudahkan lah ya, sampai selesai tugasan ayo. Jadi terima kasih banyak-banyak tetap mendengar stesen yang sama. Sudah pastinya Nagari FM ingat sampai bila-bila. Izinkan ayo Nento Babo nomankan sehingga pukul 6 petang untuk hari ini, edisi 21 Ogos 2026 bersamaan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Salam penghulu segala hari baik semua ya. Hari ini Jemaat TKW. Untuk yang baru balik daripada masjid ni, abang-abang kita kan, kaum Adam yang ada, Alhamdulillah makanya kembali ke tempat kojo masing-masing ya, menjalankan tugas, sambung balik tugasannya sehinggalah

waktu balik sekarang sehingga selesai. Diberikan semangat dan diberikan ketenangan yang berpanjangan. Selamat bertugas dan yang menjamu selera, selamat dah diucapkan juga ya. Menikmati hidangan yang seadanya. Yang di rumah pun diucapkan selamat jugalah ya. Sentiasa selamat beristirahat, selamat mengendalikan tugasan di rumah. Dan selamat mendengar Nogori FM. Moncak potang.

Nabila Razali. Tumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anak Gori FM ingat sampai bila-bila. Itu dah lagu sekadar hiburan untuk potang-potang ni kan. Apapun lah juga keadaannya, yang mau tanya kita kena pandai. Dan mesti pandai yang ambil hati. Baiklah, ada pun 2-3 boleh minit potang. Apa khabar semuanya hari ini? Kan apa dah programnya untuk minggu ni, Sabtu, esok, Ahad. Anda kenuri kenara ko yang nak dihadiri kan. Makanya ada undangan ko yang harus dipenuhi. Apapun lah jua kan, misinya untuk Sabtu dan Ahad ini moga dipermudahkan ya. Dan dalam masa yang sama jugalah kan, nak maklumkan kepada pendengar lah. Yang mana Negeri FM ni akan ke Melaka TKW hari Senayan ni. Jadi jemput datang ramai-ramai kita ke Bandar Hilir Melaka TKW. Kek mana lagi kalau bukan di Menara Taming Sari. Ini kiranya kan bersempena dengan semangat aspirasi Malaysia 2026. Alhamdulillah ya, makanya gabungan penyampai radio Zon Selatan. Inilah masanya pandangan nak jumpa lah semua penyampai radio Zon Selatan ni kan. Penyampai radio Melaka, Melaka FM, Johor FM dan Negeri FM. Siapa yang ada? Sekarang ayo kongsilah satu-satulah kan. Dongaklah sampai selesai. Sampailah tamat tugasan ayo pukul 6 petang. Yang ada khabar berita, yang ada cerita yang nak dikongsikan, sila-silakan. Tapi untuk itu jangan lupa ya, Ganung Usah Monung macam biasa hari ni tu.

0: mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Orang cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Ta'zim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Moncak potang.

Itu dia dan bila esok daripada Song Fast Negeri FM. Ingat sampai bila-bila dan bila esok lah mulanya kan. Semangat untuk mengibar jalur gemilang. Alhamdulillah. Tapi ada yang dah mula lama dah tekau. Sebelum masuk bulan kebangsaan lagi, jalur gemilang dah pun berkibaran. Masya Allah. Tahniah lah ya. Ini cerita kat Negeri Sembilan ni kan. Kaki tangan perbadanan perpustakaan Negeri Sembilan memasang jalur gemilang di pintu masuk bangunan berkenaan sebagai persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 keluar set khabar TKW. Ini satu itu selari dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Mengangkat aspirasi kerajaan dalam memperkukuh kesejahteraan rakyat menerusi nilai perpaduan, keadilan dan kemakmuran yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Masya Allah. Tahniahlah kepada semua lah kan, jabatan tak kira lah ada kan, jabatan apa jua lah, sama ada kiranya yang paling-paling kata ni kocik-kocik lah kan, bahagiannya tu tetap bersemangat sama mengibar jalur gemilang. Semualah Jabatan Kerajaan Negeri Sembilan, tahniah diucapkan. Ini semuanya kan dek kerana sokongan bersama-sama tu yang menjadi kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan negara kita kan. Kalau tak ada sokongan bersama tu macam mana lah nak jadi yang nampaknya banyak, apa nampaknya ramai tu kan. Ramai yang masang dekat Negeri Sembilan, ramai waktu masang jalur apa bendera Negeri Sembilan je kan. Togah adik bersama-sama tu yang jadi tu. Kalau seorang-seorang macam mana kan. Jadi untuk itu apa kata kita dengar lagu apa yang membangkitkan, yang membongkarkan semangat kita ni kan, untuk sama-sama tekan untuk mengibar jalur gemilang. Handa tepukkanlah, tahniah lah kepada yang dah pun mengibar jalur gemilang, dan tahniah juga yang pasang niat potang ni dia nak pasang. Moncak potang osah moncak apa-apa pun lah kan, semana kemana sajalah dan pastinya akan kono jugalah kan. Dengar lagu ni lai kono tekau, tak cakyo. Cok itu hayati sama-sama.

0: kami pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026, semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Dan Gong FM, ingat sampai bila-bila jangan stres-stres lah wahai pendengar semua. Kalau ada lah kiranya depresi berlaku dalam kehidupannya sekarang inilah kan, makanya carilah jalan untuk menenang-nenangkan. Apa dah jalannya? Sendiri dapat memori jawapannya. Baik, dah pun 2:30 minit petang untuk hari ni. Jangan lupa ya sedara, macam biasa ruangan Ronung Usah Monung, maka lepas berita sekarang pukul 3 ada berita Negeri FM. Jadi kunci ayo kunsikan lah ya, kiranya untuk hari ni lah segmen Moncak Petang. Makanya lepas berita pukul 3 petang kita ada ruangan Ronung Usah Monung yang akan bersama dengan Ustaz Saudara Syamsul Debat. Ayo panggil Ustaz. Akan berkongsikan tajuk yang menarik untuk pendengar sama-sama lah nanti kan, insyaAllah. Makanya jangan lupa ikuti kami di media sosial Negeri FM. Sebab apa? Ada kami sediakan ya, mudah-mudahan lah kita minta doa sama-sama lah kan. Jadi talian okey, capaian internet kami okey. Andalah siaran langsungnya sekarang tu di media sosial Negeri FM. Lepas selesai sahaja untuk Ronung Usah Monung, jadi nak kongsilah pengisiannya hari ni kan. Jadi untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi Seremban hari ni pukul 4:32 minit petang. Lepas tu kita ada ruangan apa ni, kira bersama-sama dengan penengah, mana yang kira nak kongsikan ucapan ke hiburan kita bersama-sama, informasi yang ada insyaAllah. Pukul 5 petang kita ke pusat berita Radio ATM Kuala Lumpur. Lepas tu dengan utama 5 petang, selesai utama 5 petang kembali bertemankan ayah. Sekarang ni sambung kejap lah ke Kuala Lumpur. Macam tu lah. Jadi untuk yang baru mendengar Negeri FM kan, itulah deh pengisiannya untuk petang ini pukul 2 sampai lah ke 6 petang. Baik, selamat petang kepada pendengar ni. Daripada Kak Mak Event, katanya sekarang ni berada di Tanah Suci, Masya Allah. Selesai sudah melaksanakan ibadah umrahnya. Syukur, tahniah, terima kasih lah kepada Kak Mak. Walaupun kiranya berada di Tanah Suci sekarang ini kan, ingat di Negeri FM tu. Jadi di kesempatan inilah juga ayo nak minta lah kiranya Kak Mak dan rakan-rakan jemaah yang lain doakan kami warga Kojo Negeri FM di sini sihat sejahtera, diberikan ilham untuk memberikan informasi kepada pendengar dan memberikan hiburan kepada pendengar yang baik-baik. Amin, mudah-mudahan ya. Dan ada juga ni pendengar yang kongsi, katanya petang inilah kan kiranya nak buat ucapan buat kawan lama kata. Kawan lama, ex-girlfriend saya kata korbannya tu, yang berada di Pasuh 2. Dia katakan selamat potang dari orang Kelang kata. Nama dirahsiakan. Tahu pula takut. Tapi korbannya nama tu. Hiburan lah potang ni. Negeri FM Moncak Potang.

0: write your name. Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baru Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
0: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila-bila-bila.
2: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Retak Hatiku daripada Ira Milpan. Gogong FM ingat sampai bila-bila. Inilah stesennya. 92.6, 95.7, 107.7, 3 dah. Itu dah 3 gelombang utama Gogong FM. Selamat mendengarlah kepada semua. Selamat petang kepada Awi Dicu yang dengar Gogong FM. Ingat sampai bila-bila jual lah kete. Apa-apa pun lah kan. Tengok bahagiannya untuk Gomar Nogong FM ni tentang perkataan ni 9. Tengok banyak apa ada perkataan yang digunakan di kebanyakan negara di seluruh apa di seluruh dunia. Apa ada perkataan itu? Dia mari talkie-talkie pula kat ayo. Pendengar tolong ayo lah hantar di WhatsApp konti tu ha ya 0126030603 ya. Dalam pada masa yang sama juga kepada semua pendengar yang mana kawasannya yang mungkin ada kiranya bacaan pencemaran udaranya tak berapa sihat, makanya jaga ya. Maka elakkanlah daripada melakukan aktiviti luar. Jadi banyak minum air kan, minum air masak secukupnya. Kalau kiranya keluar, maknanya yang penting-penting saja. Andai kata kiranya terpaksa keluar, balik tu cuci-cuci tangan ya, bersihkan tangan ataupun mandi macam itu untuk mengelakkan daripada kita dapat penyakit punca daripada jerebu ni kan. Ni nak-nak pula di kawasan ataupun di Sarawak, Serian Sarawak terus merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat. 241 bacaannya tu kan. Jadi dipesanlah kepada semua kan, sentiasalah menjaga kesihatannya. Jadi banyakkan minum air masak. Kepada semua tu sama-sama lah pesan-pesan panjang-panjangkannya. Kalau kiranya lah kan, kok adalah kira terasa macam kulit gata-gata di bahagian kerongkong ni, di bahagian kerongkong yo juga ni. Kok dia punya batuk kan yang berpanjangan. Ni salah satu sebab lah ni. Dia tiba gatal je kan. Batuk-batuk gatal dia tak habis tu. Puih lah. Tak, dia hilang gatal tu kan. Lepas tu rasa macam agak susah bernapas tu kan. Macam cosak yo rasa tu. Dia rasa masuk apa tu. Bola mata tu podih. Lepas tu berair yo kan. Tu mana tu daripada tanda-tanda daripada jerebu lah tu sedara. Hidung berair, korak berosin. Kau takkan berosin, katakan selemo, tidak kan. Lepas tu kulit badan sama lah tu. Yang macam kongkong tadi kata-kata tu. Lepas tu kan dada pula rasa sosak semacamnya kan. Makanya siapa yang mengalami apa tu tanda-tanda yang ayo sebut tu, segera lah dapatkan rawatan sekiranya mengalami tanda-tanda yang disebut tadi tu ya. Yang penting kesihatan kita sama-sama ni, kita akan ambil borek tu. Tak kira lah kau cik besar tua muda, ayo risau kalau apa-apa jadi pada pendengar kan. Kau tak sihat pendengar, jadi susahlah kami kat sini kurang penyokong. Nogori FM ingat sampai bila-bila.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Moncak putang, osah moncak eh.

Yang kekasih pujaan kami adalah pendengar Negeri FM. Tak kira di mana saja berada, ya. Kan layan lagu tu tadi tu, teringatlah Wan mula lah tu. Terimbau-rimbau kisah lama tu mula lah tu, menung-menung tu. Baik, dah pun 2.57 minit petang. Kejap lagi, tepat pukul 3. Kita dengar berita Negeri FM, ya. Tauri setia mendengar, bertemankan Ayun yang terbabur dalam Moncak Petang.

0: Kuching. Laporan Ratna Sari Idris.
1: Merah, putih, biru dan kuning, warna kebanggaan negara kini menyerikan taman pinggiran Senawang. Daripada pagar, halaman, anjung hingga ke ruang hadapan kediaman, jalur gemilang menjadi elemen utama dekorasi penduduk.
2: Objektifnya adalah untuk memupuk semangat kenegaraan, semangat patriotisme antara penduduk dan juga semangat perpaduan antara jiran-jiran sebelah dan jiran-jiran di belakang rumah untuk menyemarakkan bulan kemerdekaan kita, dan kita syorkan pada setiap penduduk dan setiap rumah satu bendera.
3: Semua berikan peranan, cuma sebab yang bersemangat selalunya suami saya. Jadi sebab yang untuk yang tinggi-tinggi, dia dan anak-anak sebelah malam sebab bekerja, benda ni dah memang jadi rutin untuk kami sekeluarga sebab suami dia memang macam patriotik sikit. So memang every year dia akan buat, dia memang masuk je Ogos dia dah akan prepare benda ni.
4: Perasaan saya, saya sangat banggalah sebagai rakyat Malaysia. Setiap tahun masuk pada bulan kebangsaan iaitu bulan 8 akan mengibarkan bendera sama-sama bersama jiran dan juga keluarga, memberi tahu kepada anak-anak bahawa mengibarkan bendera satu kebanggaan kepada kita rakyat Malaysia.
5: Bendera itu apa arti kemerdekaan yang sebenarnya? Ya, mana susah payahnya orang-orang dulu-dulu untuk memerdekakan negara ini dibelenggu oleh penjajah-penjajah, dan dah merdeka ni kita sambut kemerdekaan itu dengan semeriah-riahnya. Ini untuk anak-anak cucu kita yang kedatang supaya benda ini tidak luput di telan zaman.
1: Program Rumah Terpaling Merdeka anjuran KRT Taman Pinggiran Senawang bukan sekadar menceriakan kawasan kejiranan, malah menyemai semangat patriotisme dan kebersamaan dalam komuniti. Semangat menghargai kemerdekaan diharap terus subur dan diwarisi generasi seterusnya. Ratna Sari Idris, RTM.
0: Berita selanjutnya, pendidikan menjadi pemangkin perubahan kehidupan apabila 74 anak asnaf diraikan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan MAINS atas kejayaan cemerlang dalam bidang akademik. Pencapaian itu membuktikan golongan asnaf mampu melakar kejayaan sekaligus membina masa depan yang lebih baik melalui pendidikan. Daripada jumlah berkenaan, 216 daripada 235 pelajar asnaf berjaya memperoleh keputusan cemerlang dalam peperiksaan UPKK 2025. Manakala 210 daripada 272 pelajar asnaf turut mencatat keputusan cemerlang dalam peperiksaan SPM 2025. Dalam majlis sama, 32 pelajar menerima pengiktirafan atas pencapaian antara 7A hingga 9A dalam SPM, selain 13 graduan asnaf yang berjaya menamatkan pengajian di peringkat sijil, diploma, ijazah dan sarjana. MAINS berkata kejayaan itu membuktikan bantuan pendidikan yang disalurkan mampu menjadi pemangkin kepada perubahan kehidupan anak-anak asnaf. Usaha berkenaan akan terus diperkasa bagi memastikan lebih ramai anak asnaf memperoleh pendidikan berkualiti dan mampu menyumbang kepada pembangunan masyarakat serta negeri.
6: NDC Nasional.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap atlet muda yang beraksi pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 mampu melangkah lebih jauh untuk mewakili Malaysia di pentas antarabangsa. Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB mengalu-alukan pelaksanaan semula saringan fizikal secara bersasar di lapangan terbang sekiranya diperlukan berdasarkan penilaian risiko sebagai sebahagian daripada langkah kerajaan memperkukuh keselamatan di pintu masuk negara. Orang ramai khususnya warga emas dinasihati supaya tidak mudah terpengaruh dengan dakwaan kesihatan peranti hydrogen inhaler atau mesin hidrogen yang belum dibuktikan secara saintifik.
6: NDC Nasional.
0: Sekian berita yang disunting oleh Nur Shaliza binti Samsul Bahari. Berita Negeri FM tuntas dan padat.

0: ke kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura Islam makan nak buat tampi atau saya. Kalau nak berbura kau berhenti makan. Kau dilempar lah kolam tu jangan saya.
1: Ya, poti-poti itu kan, ha. Jangan nak berlari-lari kau, cetan. Itu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai, ada poti kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau tak, kan?

Assalamualaikum semua. Saya Azarina Azhar, Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terus setia bersama-sama Negeri FM. Muah.

Gagu FM ingat sampai bila-bila dah pun 3-5 boleh minit potang. Pendengar semua, doakan ya, semoga perjalanan SSD Saudara Syamsul Debat dipermudahkan untuk bersama-sama kita di ruang udara. Dan pastinya akan berkongsikan ilmu bersama-sama petang ini. Dan insyaAllah ya, kita pun dalam masa yang sama jugalah untuk penghulu segala hari ni kan. Sudah tentulah seawalnya pagi tadi, subuh sampai lagi dah berniat nak buat kebaikan je kan. Jadi kebaikan itu mudahan berkokah lah kan, berkekalan. Dan berkata orang ni, dia tidak berlalu lah. Dia berkekalan lah, jangan dibiarkan berlalu begitu sajalah ya. Apa-apa pun pada semua, jangan lupa untuk follow media sosial Negeri FM Official. Sebab kejap lagi kita akan buat secara langsung juga menerusi media sosial Negeri FM. Sama ada di TikTok, mana lagi, laman Muka-Buku, Facebook kan, dan YouTube channel Negeri FM Official. Mudah-mudahan lah semuanya berjalan lancar lah ya. Negeri FM ingat sampai bila-bila mencapotang.

0: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ni menjadi jutawan di mana lagi kalau bukan di akhirat. Ya Allah. Amin. Masya-Allah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mungkinkah menjadi realiti Ustaz untuk menjadi jutawan di akhirat nanti Ustaz? Sementara ada nyawa ni minta Ustaz.
1: InsyaAllah.
0: Baik, Alhamdulillah, seperti mana yang dijanjikan kepada pendengar Negeri FM, makanya untuk petang ini Ronung Usah Manung kembali bersama-sama saudara Syamsul Debat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perjalanan ke Negeri FM tadi okey Ustaz?
1: Oh, boleh lah. Alhamdulillah. Sebab saya sebenarnya tadi daripada sebelum Jumaat tadi saya di Subang, TNB di Subang.
0: MasyaAllah. Jarang dong.
1: Tahu je lah hari Jumaat ni kan. Jumaat ni jam sikit kata banyak.
0: Betul. Faham Ustaz ya. Tapi, jarang.
1: Tapi waktu demi untuk pendengar-pendengar di Negeri FM ni, kita turutkan jugalah.
0: MasyaAllah. Alhamdulillah. Ya Allah. Berkatilah. Amin. Itulah. Jarang dapat doang Ustaz. Maknanya kalau ditanya tu kan dari rumah tak ada. Semua dari luar. Baiklah, jadi untuk petang ni Ustaz kan, bersama Maulidur Rasul yang bakal kita sambut hari ini Selasa ni kan. Makanya Ustaz
1: Selasa
0: kan,
1: Selasa ke Rabu ke?
0: Selasa je
1: Selasa,
0: tu,
1: Selasa.
0: Kalau ngikut kiru ayolah, tak tahulah. Kau salah kiru, minta
1: maaf. Masa bila ni kiru itu salah kiru.
0: Baik, petang ni Ustaz Penerbit ngajak untuk kita berkongsi tentang buat baik ni Ustaz. Ya, walau macam mana pun Ustaz kan, jadi baik walau tak dipuji. Macam mana tu Ustaz? Nak jadi baik tapi tak payah puji pun tak apa. Boleh kau jadi tu Ustaz?
1: Boleh, tapi bila kita sebut tentang buat kebaikan ni, dia ada satu perkara yang memang dituntut lah. Memang dituntut dalam agama. Buatlah kebaikan walaupun sebesar zarah. Maknanya walau sebesar zarah pun akan dibalas. Kalau buat jahat sebesar zarah pun akan dibalas. Jadi kita sentiasa ada pilihan tentang apa kita nak buat dalam hidup ni. Jadi kalau ada pilihan, kenapa tak kita buat baik? Hidup kita pun sementara. Kita nak kita dikenang sebagai apa? Kalau besok satu hari kita dah tak ada kan, macam tadi kan yang awal-awal tu dah cerita kan, kalau boleh nak sampai ke akhirat kan, nak masuk syurga apa semua, nak jadi buat kebaikan. Kadang ada kebaikan yang mungkin kelihatan kecil kat mata kita tapi sebenarnya besar di mata orang. Kita makan nasi, kita masak nasi bagi keluarga kita makan, kebetulan ada lebih pula, kita pun bungkuskan lauk tu bagi orang sebelah. Kan kita rasa lah sebungkus je pun boleh makan seorang. Kebetulan seorang sebelah tu, seorang kebetulan dia lapar. Dia pada dia tu maksudnya macam segala-galanya lah bila dia dapat tu. Jadi jangan tu, sebab jangan kita pandang ringan kebaikan-kebaikan yang kita buat sebenarnya. Sebab sebenarnya semuanya ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wataala. Sebab selalu kalau dalam siri ceramah saya, kadang saya beritahu dalam hidup kita ni, kalau boleh kita letakkan satu pegangan, ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Jangan lupa hashtag.
0: Sama-sama debat. Tapi kan Ustaz, onik lah Ustaz. Buat baik lah, puih lah, bertahun-tahun lah Ustaz kan. Tetap tak nampak Ustaz kebaikan itu Ustaz.
1: Tak nampak. Siapa yang tak nampak? Dia yang tak nampak. Kau lain tak nampak.
0: Dia nak orang nampak Ustaz. Dia dah nampak lah baik-baik tu Ustaz.
1: Dia akan jadi ponik lah. Kalau kita buat hanya kerana manusia, kita akan kecewa. Kita buat kerana untuk mendapat kepuasan hati sendiri. Dia macam ni lah. Macam apa hobi Nen? Contohlah, apa hobi Nen kau mahu buat dalam
0: kehidupan?
1: Apa hobi Nen lah?
0: Hobi ayo. Hobi. Tanya saya
1: jujur. Ha, hobi.
0: Ayo kau mahu bawa ni Ustaz. Bawa motor.
1: Bawa motor, okey. Bawa motor ni kalau ikutkan, satu benda yang mungkin tak ada manfaat apa-apa dekat mungkin orang lain.
0: Memang
1: kan, tak ada.
0: Memang aku.
1: Tak. Bila kita bawa tu, kepuasan dalam hati kita kan. Macam tu sebenarnya, itulah maksud dia.
0: Pada orang tak minat, tak ada.
1: Ya, maknanya, tapi benda tu kita boleh jadikan dia satu kebaikan. Kan boleh selalu kebaikan. Ada group ride yang kadang dia singgah pergi rumah anak yatim. Betul. Dia singgah Hakim Swajid. Dia singgah apa dekat tempat-tempat makan, bantu ekonomi. Singgah kedai tu biasa tak ada orang. Sekali tu licin lauk kan.
0: Ustaz, sebab
1: tu contoh
0: Ustaz.
1: Jadi mana kata tu maksud saya tadi, macam tu jugalah. Macam kita menganggap bahawa mesti diiktiraf oleh orang. Tak semestinya. Kadang keseronokan macam mak kita lah, daripada kocik bolo kita, bagi kita makan. Mana-mana kocik tak boleh makan, dia suap dengan kita ni, tak boleh makan sendiri. Lepas tu bagi kita makan, kita makan. Dia siapkan lauk kegemaran kita sampai dia tu, selagi dia terdayuk. Tak ada siapa pun itiraf dia. Tak ada siapa pun yang orang luar jiran sebelah rumah sedap kau masak untuk anak kau. Tak ada pun. Dia sendiri kepuasan hati dia. Dan mudah-mudahan kebaikan ni bukannya kita harapkan manusia yang membalas, tapi kita harapkan mungkin ada kebaikannya yang mana Allah Ta'ala akan balas kepada kita.
0: Baik.
1: Itu sebab saya teringatlah ada satu doa yang Nabi baca kan kepada Imam Ibn Abbas. Nabi kata, kalaulah satu dunia ni berhimpun nak memberikan keberuntungan kepada kamu. Dunia ni maksud orang-orang manusia ni berhimpun nak bagi kelebihan ke kita, keuntungan ke kita. Dan saya, kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang Allah dah tentukan untuk kamu. Dan kalaulah satu dunia berhimpun nak memberikan kemudaratan kepada kamu, nak jatuhkan kamu, nak kutuk kamu, nak maki kamu, nak zalimi kamu, dan saya, kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang Allah dah tentukan untuk kamu. Itulah kita kena pegang. Jadi kalau dah baik yang kita niatkan, mudah-mudahan kebaikan jugalah Allah balik pada kita. Wallahualam.
0: Amin ya Allah. Ini baru bukan imah Ustaz. Ya, rasa lapang Ustaz. Bolong dongan sampai habis Ustaz.
1: Memang yang lapang kan tanya orang yang jawab tak tahu.
0: Nah. Kita ambil orang dulu Ustaz.
1: Baik.
0: Kalau ini kau nunggu sama nunggu, nunggu apa ingat sampai.
1: Bila-bila.

0: Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Boleh tak kalau bagi salam sendiri, jawab sendiri?
1: Boleh. Nampak tu tak daripada tadi dan baik tu.
0: Baik, namun 3.35 minit potang kepada pendengar semua. Moh ramai-ramai penuhkan ya, makanya pakat kongsi-kongsi, share-share bak kata orang pilah itu di media sosial Negeri FM Official, sekarang ni di live TikTok Negeri FM dan juga Samsul Debat. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita memandangnya Ustaz moh Negeri FM naik kotak ni. Naik kotak kiri dan kanan.
1: Naik kotak kiri kanan.
0: Baik Ustaz, yang mana kan bersempena dengan Maulid Rasul yang bakal kita sambut pada 25 Ogos Masihi 2026 kan Ustaz. Dan bersamaan dua boleh Rabiul Awal jatuh itu. Alhamdulillah Ustaz tak tanya tauhid tadi kan, sampai layung pergi fikir. Jadi Ustaz tanya tak apa bila jatuh itu kan, ya daripada orang lah. Ya. Jadi bersempena dengan itulah Ustaz kan, untuk petang inilah Ustaz bercerita tentang kebaikan ni lah kan. Jadi aduh kadang tu Ustaz kan, kalau orang nampak lah kebaikan kita ni kan Ustaz kan, adakah kita ni perlu lagi meneruskan buat baik lagi daripada baik sekarang ni, lebih baik lagi, tambah lagi kau.
1: Kalau siapa nampak
0: oh, kita dah yakin orang nampak dan dah buat baik dah contohlah kan bersedekah, nak contoh itu orang nampak dan selalu bersedekah ke masjid dah, tak payahlah buyo nak buat baik yang lain dah. Kebaikan itu aja yang diharapkan.
1: Macam ni, pertamanya kalau kita kena tahu buat baik ni ada dua macam buat baik. Kalau tengok di dalam surah Al-Baqarah tu begitu, macam mana kalau kita bagi sumbangan, kita bawa kebaikan kan secara terang-terangan, maka dia baik buat kamu. Maksudnya baik buat kamu tu dalam aspek kita mungkin boleh menyebabkan orang lain pun nak buat baik macam kita. Itu maksud kalau terang-terangan. Niat dia macam tu. Niat supaya orang lain pun buat apa yang kita buat. Kita sumbang, kita sedekah, dia pun nak sedekah. Tetapi kalau kamu buat kebaikan tu dengan cara menyumbang tu, bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, maka dia lebih baik buat kamu. Jadi hati-hati, jangan sampai kita buat tu sebab kita rasa alhamdulillah orang dah nampak dia baik-baik dah kan? Sebenarnya itu bukan satu perkara yang membadai lah. Membadai sebab saya bukanlah nak sentuh pasal apa. Kadang-kadang ada orang baik-baik, ada orang baik-baik ni semua nak tunjuk contoh kan. Dalam bab politik lah kan, sikit lah. Kadang ada orang ni dia tak kisahlah parti mana pun, dia baik-baik. Dia bagi sumbangan kan. Time hari orang pun share, ada orang cakap bagus lah dia bagi ni. Tapi bila time tak elok tu, yang semua dulu dia pun ada bagi, ada buat kebaikan lah, dia tetap akan akan spin. Jadi maknanya bukan kerana manusia. Bila kita buat kerana manusia, tetap akan tak ada yang sempurna. Jadi kita buat ni hanya kerana nak mendapatkan keredaan Allah SWT. Kebaikan yang kita buat bukan hanya nak mendapatkan tepukan manusia, tapi kita nak dapat keredaan Allah. Jangan kita berhenti nak membantu sebab tak dihargai kan. Tapi kita bagi juga sebab kita fikir kerana mudah-mudahan ia akan bagi manfaat pada orang yang kita nak tolong ni. Bukannya sebab pada manfaat pada orang yang tengok. Bukan manfaat untuk diri kita sebab kita nak follower kita tinggi. Tak, itu sebab saya sebut tadi. Jadi kalau Anin tanya saya adakah kita teruskan, ya kita kena teruskan. Selagi mana hayat dikandung badan, kita tak tahu masa bila Allah Ta'ala akan ambil nyawa kita. Jadi apalah salahnya kita penuhkan kehidupan kita dengan kebaikan. Kan, baik. Contohlah.
0: Baik Ustaz, ya makanya tauhidkanlah ya Ustaz. Tapi kan Ustaz, yang sebenar-benar lah Ustaz kan, paling cantik dan elok dan berkat lah Ustaz kan, baik yang kita buat ni, adakah perlu kekuatan daripada manusia yang nampak, ataupun penilaian yang mana yang dikejar patut eh?
1: Contoh macam ni lah, kadang-kadang kita selalu tengok kan, ada anak lah, anak kita ada 5 beradik. Dia buat macam-macam untuk emak buat macam-macam untuk adik-beradik Tetapi kadang-kadang adik-beradik sekali pun tak pernah sebut terima kasih long, terima kasih ngah, terima kasih lang, tak pernah. Emak pula kadang-kadang cakap, kau tengok adik kau tu ha, baik buat tu, baik dia, baik ni. Sedangkan kebaikan yang dia buat ni banyak dia buat lah, tapi itu ujian dia. Ujian dia kata, aku dah baik-baik macam-macam, tapi tak pernah pun dia cakap makasih kat dan tak pernah pun dia konang. Asyik dia je fikir. Tapi akhirnya bila kita fikir-fikir balik, sebenarnya kita nak mengajar pengiktirafan siapa. Jangan kecewa bila kebaikan yang kita buat tidak dikonang. Jangan mengharapkan balasan daripada manusia. Kalau kita mengharapkan daripada manusia, kita akan kecewa. Kojo rajin-rajin, hari-hari datang konti, buat live selalu, ganti orang banyak kali, dengan harapan esok naik pangkat dan doreh. Tak, ini contoh. Kecewa contoh
0: Kalau tak sebab terlalu bergantung.
1: Dah berapa tahun dah kontrak, ya tak tetap-tetap. Contohlah, contoh.
0: Betul-betul
1: contoh. Sebab situ ni berlaku waktu saya kerja dulu. Waktu saya kerja. Bukan.
0: Saya
1: bekerja ke Jabatan Kerajaan. Bekerja Jabatan Kerajaan. Saya jadi asisten pada pengarah saya. Jadi berapa tahun kontrak. Tahun depan sambung lagi kontrak. Lepas tu sambung lagi kontrak.
0: Pengalaman sendiri.
1: Lepas tu tiba-tiba dapat pula tawaran pergi tempat lain. Masa tu barulah mengelupur nak tetap anggitu ni. Macam tu lah.
0: Contoh.
1: Tak, bukan contoh. Momen tu ni. Momen tu.
0: Joki tu baru sampai.
1: Lepas tu saya bertahan lah sekejap. Tapi akhirnya sampai saya dapat tawaran yang lebih baik, maka saya pergilah. Dalam sektor kerajaan juga masa tu. Dan tu saya kata tadi, mana kebaikan ni tak kisah. Walau di mana kita berada, kita buat kebaikan. Dan bukan kerana manusia, dan terus memberi walaupun tak ada siapa yang melihat, tak ada siapa yang memuji. Dan teruskanlah jujur dalam apa yang kita buat walaupun tak ada siapa yang tahu.
0: Makno Ustaz, kat sini ayo nampak Ustaz. Akunya ni berkat doa.
1: Tak, memang nampak. Duduk sini nampak lah. Kan?
0: Berkat doa insan-insan di sekeliling yang pernah
1: Betul. Yang tu betul.
0: Yang pernah mendapat daripada Ustaz punya kata motivasi tu Ustaz.
1: Itu mungkin.
0: Sebab itu Ustaz kan dah tak kerja kerajaan dah. Ustaz bebas. Jadi penceramah bebas. Sebab
1: bebas
0: Ustaz
1: tu. Bebas tu.
0: Baik, Ustaz, kita sambung lepas ni.
1: Baik.

0: Terima kasih kepada pendengar yang pakat-pakat share di media sosial Negeri FM Official. Live petang ini Gondong Usah Monok masih live bersama-sama dengan SSD. Alhamdulillah. Ya, ramai yang ngantar ke ruang komen di live TikTok Negeri FM ni Ustaz. Jawabannya tu, wah, kata. Pujaan hati saya, kata. Ustaz, pujaan hati Ustaz.
1: Dah lah.
0: Baik Ustaz, bercerita kebaikan Ustaz kan. Macam mana Ustaz nak melatih hati dan diri ni Ustaz supaya tidak terlalu bergantung kepada penghargaan orang nak baik-baik ni?
1: Kita kena faham satu perkara. Selalu saya sebut, hidup dalam dunia ni sementara. Apatah lagi yang ada dalam dunia lebih lagi sementaranya. Jadi kalau sementara, hidup yang kekal abadi adalah di akhirat sana. Dan akhirat nanti, nilai mata wang yang berharga pada ketika itu adalah pahala kebaikan yang kita buat. Jadi kalau pahala kebaikan yang kita buat, kalau kita tak tahu kita hidup berapa lama, kenapa tak kita rebut peluang selagi masih ada? Kenapa nak sia-siakan? Itu sebabnya rebut peluang, buat kebaikan, buat kebaikan. Sebab kita tak tahu nyawa kita berakhir pada bila, kita tak tahu. Ada seorang anak buah saya, dia memang jenis yang pendiam, tak banyak cakap. Entah macam mana, satu hari dia terbabit dengan kemalangan, meninggal dunia. Usia dia pada ketika itu baru sahaja 20 tahun. Dan rupanya bila dia dah meninggal, baru kita tahu selama ni yang kadang-kadang dia balik rumah, balik kedua pagi. Kadang balik tengah malam, dua oleh malam kan, baru tahu rupanya di kampung, di taman perumahan yang di Ulu Langat tu, kan setiap hari ada je orang yang ditolong. Pagi-pagi dia keluar rumah, dia pergi ke rumah kawan dia, dia tolong mandikan ayah kawan dia yang tak sihat tu, yang sakit tu. Kan setiap malam satu ke dua pagi tu dia pun tolong, ada kawan dia tayar bocor kat tengah jalan tu, dia pergi tolong sampai selesai. Bukan semua orang. Dan kemudian rupanya dia banyak bersedekah, ada juga tolong orang. Jadi kadang-kadang bondo tu dia tak ada pun, kita tak pernah tahu pun. Rupa-rupa bila dia dah tak ada dalam dunia ni, barulah semua tahu. Barulah mak ayah cakap lah. Semua orang dia tak pernah cakap pun. Yang dia buat kebaikan tu semua, kita selalulah marah dia, kau ni balik lambat lah apa semua. Dan anak tu tak pernah bunyi pun dia pergi cakap dia tolong orang ke, tak pernah. Jadi tu sebabnya, jadi jangan kita meletakkan garis panduan kayu ukur nak buat kebaikan, mesti ada orang nampak, mesti ada orang tahu. Tak. Teruskan buat kebaikan. Kerana kita buat kebaikan bukan kerana nak mendapat pengiktirafan manusia. Tapi semata-mata mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia mungkin tak nampak kebaikan kita, tetapi Allah sentiasa melihat apa juga yang kita buat, termasuklah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan.
0: Ya, alhamdulillah. Maka janganlah mengharap benar pujian orang Ustaz kan. Buat baik walaupun tak dipuji.
1: Ya, betul.
0: Baik Ustaz, menceritakan tentang baik ni lagi kan Ustaz kan. Di kalangan kita ni Ustaz kan, macam-macam bahagian Ustaz. Ada kebaikannya nampak dari segi mata kasar. Ada yang buat kebaikan ni tu secara senyap-senyap Ustaz. Jadi macam mana pula Ustaz kan untuk menetapkan hati inilah Ustaz ke arah melakukan kebaikan Ustaz sepanjang usia Ustaz?
1: Macam saya sebut tadi lah, kita kadang-kadang kita ada orang dia memilih buat kebaikan tu, buat kebaikan. Contoh kan sedekah, pop dia bagi RM10,000. Tapi itulah sekali, tak ada dah, senyap lah lepas tu.
0: Dia rasa cukup.
1: Tapi
0: kan?
1: Dia rasa cukup lah. Tapi kadang lepas tu dia, tu dia sabar-sabar dia. Aku dulu tolong RM10,000 dah, aku tolong mana etim tu. Aku tolong RM10,000 kat tu. Tu lah dia ulang tiap-tiap tahun. Sedangkan dia dah pun lama tak bagi lah. Jadi satu perkara yang kita buat kebaikan ni tak semestinya mahal, tak semestinya besar. Kata Nabi, mengalihkan batu dan kayu daripada tengah jalan pun adalah merupakan satu
0: kebaikan,
1: satu bentuk sedekah kebaikan juga. Senyum pun sedekah juga. Kadang-kadang kita bagi makan ke kawan kita, sedekah juga. Contohnya tiba-tiba ada emergency kan. Ada emergency, tak dapat bertugas hari itu, tiba-tiba tukar dengan DJ lain, contoh kan. Tak sampai bagi tahu, contohlah kan. Tiba-tiba hilang, contoh.
0: Senyum.
1: Jadi yang menggantikan tu, yang menggantikan tu pun sedekah juga sebenarnya.
0: Tak baiklah budak tu Ustaz. Dia tak bisa Ustaz.
1: Minggu lepas cerita minggu lepas. Hashtag minggu lepas. Kita yang cerita. Contoh kan.
0: Contoh.
1: Ha, jadi mana kata tu. Maknanya menggantikan tu.
0: Ya.
1: Last minute. Contoh kan. Bukan satu perkara yang biasa. kita lah. Alamak, macam mana nak break ni? Siapa lah boleh ganti kan? Tiba-tiba dia boleh ganti. Oh, anggap gitu tu tak pun nak cakap lah kan?
0: Ya.
1: Berkasih lah banyak kau cakap lah. So, dan belanja kau makan macam tu sekali lah kita.
0: Tak
1: kan?
0: Niat di hati tu lah.
1: Sebab kebaikan tu nampak bukannya dia bagi duit pun. Tapi dia gantikan kita. Mm-mm. Nampak
0: betul,
1: tak?
0: Betul. Ha,
1: lepas tu macam,
0: itu,
1: macam kita balik. Yalah, kau hargai lah.
0: Yang panik. Penerbit ayo baik orang.
1: Ha, lepas tu dah lah. Luwih tu yang menghadap yang luwih tu kan. Ha, contoh kan.
0: Contoh.
1: Ha, jadi macam tu lah. Jadi macam kita balik kampung kan. Kita balik kampung. Lepas tu kita jom singgah lah rumah Mak Lang jap. Contoh kan. Singgah rumah Mak Lang, singgah rumah Mak Long kan. Tak kenapa saja nak singgah. Yang Mak Lang ni pula untuk rumah Manung. Nampak kita singgah. Sonok ni lah datang kau. Ingat kau datang tengok Mak Lang. Tu bosan mana mengembirakan orang tua tu. Sebab dia anak dia dah lama tak balik rumah.
0: Ya.
1: Ha, jadi bila kita balik tu dia terasa terhibur, terisi hati eh. Lepas tu kita datang bawa lah kan. Kalipap bawa kan. Orang tua tu ramah kalipap. Licin ni kau jual isi dia tu.
0: Ya.
1: Sebab dia gigi dah tak apa tu. Jadi dia kumang-kumang isi. Ya ganggu-ganggu tu terlepek lah. Tu. Puan di isap-isap yang tak lambut-lambut pun kita lah. Contoh lah. Jadi kegembiraan lah. Sampai kesudah dia cerita. Lepas tu anak nanti pun semalam aduh. Ha, si apa pupu kau datang. Ha, datang anak maklum kau. Ya Allah bawa kalipap leh. Oh sonok waktu mak. Lama berat dengan dia. Itu lama lah. Itu setengah jam. Ya. Tapi maknanya. Besar maknanya pada orang. Itu sebab jangan pilih kebaikan-kebaikan tu. Dan bukan kerana manusia tu kita dapat apa-apa kelebihan pun. Bukannya kita dapat keuntungan kewangan pun. Bukannya kita ada keuntungan-keuntungan dari segi material pun. Tapi sebenarnya kepuasan hati itu juga ada satu bentuk sedekah sebenarnya.
0: Alhamdulillah. Maknanya memuaskan hati dan membahagiakan hati seseorang itu juga kebaikan Ustaz kan. Tapi Ustaz ada soalan ni. Satu soalan ni Ustaz kan. Bagaimana kebaikan orang tua ni Ustaz? Maknanya dinafikan. Contoh kiranya adik-beradik lebih pada seorang lah. Ramai lah kira kan. Lepas cakap omak ni tak sayang dia lah pun lah. Dia tak nampak kebaikan omak itu. Ha, itu dikira macam mana pula Ustaz? Dah berumah tangga Ustaz, dia langsung melupakan.
1: Sebab saya sebut tadi, kadang-kadang omak ayah ni dia bukannya tak teringat. Cuma dia tak terkenang. Maksudnya, anak ramai. Macam saya kata, kadang dia asyik puji. Sebab dia berjenis dia takkan puji kita depan mata kita ni. Kau tengok angah kau kan, elok betul dia tolong ni, angah kau ni. Kita pun, Sisi engah. Kita rasa macam tu kan? Tetapi rupa-rupanya selepas itu, di belakang kita dengan orang lain, kau tahu tak? Halung kau tak? Baik betul dia tak pernah dia tak bagi duit kat mak. Tak pernah dia tak tengok mak. Kalau balik ada je kuih bawa. Yang tu, habis engah pula terasa. Sebenarnya kita sangkut baik je. Sangkut baik. Takkan semua benda kita nak disebut kan? Kan? Lepas itu kalau tak sebut, maka kita anggap dia tak sayang gitu.
0: Betul.
1: Makin kita ni sampai bosah, gomok, lebar. Dia beri makan ke mak kita kan. Kita boleh mempertikai kan. Tak baik lagi mak kita. Jangan macam tu. Tak ada mak ayah tak sayang anak-anak itu. Kan? Cuma nampak lebih sikit tu, itu biasalah. Macam tu.
0: Mana ramai Ustaz kan?
1: Yalah, tapi dalam ramai. Orang dulu macam tu, rajin beranak kan.
0: Rezeki kan? Lebih Ustaz.
1: Ya, Assalamualaikum, salam, beranak. Ada kan? Macam tu. Lebih rezeki lebih. Jadi dia nak macam mana dia nak beri perhatian dia semua.
0: Betul.
1: Cuma kadang-kadang ada kes yang terlampau bona sayang ke anak yang seorang tu. Ada juga. Sampai ini mak-mak ayah pun kena jaga. Sebab benda ni berlaku. Dia dah siap masak untuk anak kesayangan dia. Anak kesayangan dia. Jadi anak kesayangan dia pula belum sampai lagi. Yang abang-abang, yang adik-adik lain ni dah duduk dah nak makan. Lepas tu dapat telefon. Tak jadi balik. Disimpan beli lauk tu. Ini untuk adik kau teh. Untuk kau dah, kau makan lauk lain tu. Yang itu ada. Yang itu memang ada. Jadi yang itu memang pandai lah mak ayah macam tu. Contoh lah, bukan pandai tu lah. Pandai kan. Jadi nasihat saya hati-hati. Kita kena jaga juga. Sebab anak-anak ni pun ada hati dan perasaan. Jangan kita sakitkan nanti mereka dengan cara macam tu.
0: Baik Ustaz. Pokok pangkalnya, kita manusia semua ada hati dan perasaan Ustaz kan. Baik
1: pokok
0: Ustaz.
1: Pangkal ke pangkal pokok?
0: Pangkal pokok kadang diam Ustaz. Kadang dia tak jumpa jalan. Pangkal pokok.
1: Mana pokok pangkal?
0: Ya, baik Ustaz. Baik. Jadi sebelum Ustaz meninggalkan kami di konti utama ni Ustaz.
1: Dah biar ke?
0: Ya. Dan hujung lah Ustaz. Rangkuman Ustaz untuk petang ini. Baik-baik.
1: Rangkuman ni yang kadang-kadang tak ada ke orang lain kadang-kadang. Tiba-tiba dah habis je.
0: Mana
1: Ustaz? Tak ada. Kita kena timur. Ikut flow. Bukan. Ikut adab tempek tu. Kalau dia tak nak, tak yahlah rangkum.
0: Maknum Ustaz. Bila tak sedar dah habis. Kira zat ilmu tu dah pek tu.
1: Ya. Itu macam tu. Kata Ustaz, itu pun dah habis kan. Tak tahulah zat dekat mana. Jadi kalau macam tu, tahulah baik-baik. Walaupun tak ada siapa yang melihat. Manusia mungkin tak nampak, tapi Allah melihat. Manusia mungkin lupa pengorbanan. Tetapi Allah tak pernah lupa pengorbanan kita. Macam tadi mak ayah kita ada, kita kecil hati kan, jangan risau. Allah menilai segala apa yang kita lakukan. Pujian manusia itu sementara, tetapi kena ingat pahala daripada Allah itu kekal selamanya. Sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang berbuat baik. Surah Taubah ayat yang ke-120. Buat baik dalam diam, ikhlas dalam amal, biarlah Allah membalas kita semua. Kadang-kadang manusia lupa kebaikan yang kita buat. Kocik kau, besar kau, besar ada yang buat macam-macam untuk dia. Sikit pun dia tak ingat kayak kita. Ni banyaklah ni luahan orang perempuan pula dah. Kan? Tetapi sebenarnya jangan kita risau. Yang Maha Kuasa tak pernah lupakan kita.
0: Masya-Allah.
1: Innallaha ma'ana. Sunnya Allah sentiasa bersama dengan kita. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah. Masya-Allah, baik. Jadi sama-samalah kita tetap kata ni menjadi yang baik ya Ustaz kan? Kita menjadi insan yang lebih baik, bukan kerana dipuji, tapi sebab nakkan kiranya meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu sendiri. Sempurna maju Rasul bakal tiba ni Ustaz. Ada ucapan sikit Ustaz.
1: Dengan ini saya mengucapkan selamat menyambut Hari Maulidur Rasul untuk 1448 Hijrah. Mudah-mudahan dengan hari kelahiran Nabi ini kita banyakkan berselawat. Dia dua je kunci dia, banyakkan selawat dan hidupkan sunnah Nabi. Kerana itu adalah merupakan salah satu tanda kasih sayang kita, kecintaan kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.
0: Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz. Semoga Allah memudahkan perjalanan Ustaz hari ini. Bawa ke malam dia fahamkan.
1: Ya. Kedemansara.
0: Sehingga kita bersuara-suara di sana. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Jadi sampai sini saja untuk Ronung Usah Monung. Tauhidongan Nagori FM.

0: Zainabila Razali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
3: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
4: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
3: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
4: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
3: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 造孽犯啊！快放个胡子走走
1: 走！好，给他。
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya melihat kasih macam mana tu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
9: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Langgar FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih pendengar semua. Ya, selesai tadi mendengar Ronung Usah Manung. Jadi didoakan kepada Ustaz, semoga selamat sampailah ke destinasi seterusnya. Ya, bukan setakat saja di Nagari FM programnya tu. Banyak kiranya pengisian harian yang apa ni Ustaz kita kan. Mudah-mudahan diberikan kesihatan yang baik juga lah ke Ustaz. Ya, balik kan dengan sihat. Poi pun dengan sihat kan. Poi ceramah cakap, mana kata lagi kita ni. Kalau bahagian ayo ni kan, ayo ni ceramah tak wati. Tapi tukang sampai boleh lah ya. Apa yang patut yang boleh disampaikan ya. Apa-apa pun, moncak potang. Osah, moncak.

Negeri FM ingat sampai bila-bila baik saudara. Kejap lagi nak masuk waktu solat fardu asar dah. Jadi mantara menantikan waktu solat fardu asar yang akan masuk pada pukul 4.32 minit petang bagi Seremban dan Prediksen. Jadi untuk zon 3. Jadi mantara menantikan berkumandangnya azan, izinkan ayo kongsikanlah kata-kata yang yang mungkinlah boleh mendatangkan manfaat sesama kita lah. Itulah harapan ayo semualah juga pendengar kan. Kita ni tak ada minta yang borek-borek, hanya yang baik-baik sajalah. Mentara menantikan itu, apapunlah kebaikan yang kita laksanakan, yang apa jualah kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan diberkati dan diterima dan dihargai lah hendaknya kan. Tidak meminta dibalas dengan wang ringgit. Tapi itulah, kadang-kadang kita ni kan manusia biasa. Hati berkata-kata tu kadang-kadang tiba. Tapi apakan daya? Selagi hayat dikandung badan, sudah tentu macam-macam andaian. Apapunlah kan, untuk mendatangkan ketenangan dalam jiwa, usahlah kita mengira benarlah kebaikan kita pada orang lain. Usahlah kita ungkitkan kebaikan kita pada orang lain. Usahlah kita ingat benarlah kebaikan kita pada orang lain. Cuma yang perlu kita ingat adalah kebaikan orang kek kita yang melakukan kebaikan kepada kita dengan seikhlas hati. Konanglah sebaiknya. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: الفرد، وأنت خير الوارثين، وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله، الحمد لله يا الله.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.
4: Ya betul, terima kasih. Tarikh mandangan Negeri FM bermula siaran pukul 6 pagi hinggalah 12 tengah malam ya. Jadi 8 boleh jam tanpa henti bersiaran hari-hari. Bertemankan ayam mula pukul 2 petang tadi hinggalah ke 6 petang sekarang. Apapun syukur alhamdulillah. Maksudnya waktu solat pada asar untuk Seremban, bagi Seremban dan Podison pada pukul 4:32 minit petang. Syukur ya, maknanya berkatlah doa kita semua ini kan dipermudahkan segala urusan insyaAllah. Baik, tepat pukul 5 kita akan tarik ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Tarik dengar Negeri FM, moncak petang bertamankan ayo nen terbabu.

0: Ayah, sini lah tengoklah kali Sofia ni.
1: Tak, tunggu dia kat sini. Tak, tak, aku tengah buat ni. Lagi aku settle dia semua dulu.
0: Ayah, tengoklah sini kali Sofia.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun penyamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
3: Negeri FM.

0: ini 25 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
1: Pada April 2019, Felda dilaporkan membuat laporan polis mendakwa ditipu dalam urusan jual beli saham EHP pada harga $505 juta berbanding harga sebenar di pasaran pada Disember 2016. Mengenai masalah perumahan, pengurus penduduk Felda, Datuk Seri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
0: Jadi saudara kata, saya minta saudara kerja lebih, saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya, sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu dibayangkan bocor, tandas jangan rosak, rumah sendiri, rumah yang sudah duduk sekarang. Itu saya fikir munasabah, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta, ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa, kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa, laksanakan segera untuk memudahkan.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 5,000 bakat tempatan menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027 sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Demikian ditegaskan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Beliau bercakap pada Majlis Pimpunan Bulanan Kementerian Ekonomi dan Majlis Penyerahan Surat Tawaran kepada Arm Limited di Putrajaya. Menurut Akmal Nasrullah, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada tahap landasan yang ditetapkan. Mengulas lanjut berkenaan kerjasama tersebut, Akmal Nasrullah menegaskan langkah itu penting bagi memastikan bakat yang dibangunkan dapat dihubungkan secara langsung dengan keperluan syarikat dalam ekosistem semikonduktor tempatan. Katanya kerajaan tidak mahu bakat yang telah menerima latihan dan mempunyai kemahiran berkaitan akhirnya ditarik oleh syarikat atau negara luar. Expo Perdagangan dan Pelancongan Islam Sedunia WITEX 2026 kini berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur sehingga ahad ini bersempena dengan Tahun Blok Malaysia 2026. Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA, Datuk Seri Dr. Muhammad Khalid Harun berkata WITEX 2026 menyasarkan potensi impak ekonomi dan komersial berjumlah kira-kira RM60 juta. Ringgit. Jumlah pempamer dan pengunjung dijangka meningkat masing-masing sebanyak 30% dan 60%. Ini termasuk penyertaan baru dari China, Algeria, Kemboja dan Eropah bagi menterjemahkan peluang ekonomi antarabangsa ke Malaysia.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: kasih kepada kerajaan. Ini adalah satu satu plan yang baik untuk kita rakyat Malaysia dan kebaikan untuk kita juga kan, supaya tak adanya orang luar datang untuk curi minyak kita. Itulah kita dapat satu harga minyak, iaitu subsidi kita sendiri dapat.
1: Memang memanfaat kepada saya sebagai dia belajar dan rakan-rakan Malaysia. So terima kasih kepada kerajaan Malaysia untuk melancarkan program ini kepada rakyat.
2: Muhammad Amirul Hakimi dan Puvaneshwaran Kalaisam. Budi Madani, RON 95.

0: sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Hey, assalamualaikum, selamat petang semua. Terima kasih tetap setia mendengar stesen yang sama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila kembali bertemankan ayah Nen Cebabu. Waktu sekarang dah pun 5-4 boleh minit potong. Yang pulang dari Kojo sekarang dalam perjalanan, berhati-hati, pandu selamat kiranya kan, dengan cermat. Makanya nak selamat, kau nak pandu cermat. Barulah selamat sampai ke rumah, sampai ke destinasi. Sambil layan Negeri FM kan, dengan lagu-lagu yang disiarkan dan juga informasi. Apa deh pandangan nak kongsi, sila-silakan ayo nanti. Jadi petang ni nak berikan ucapan ke ataupun info trafik ke, boleh ayo alu-alukan. Selamat petang, moncak petang.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Moncak potang, osah moncak eh.

Moncak Petang ngesah Moncak pada yang nak beri ucapan, sila-silakan boleh hantar di WhatsApp konti 0126 03 0603. Nak kongsikan aktiviti pun boleh jualah petang-petang ini. Lapang-lapangkan masa bersama-sama keluarga ko ataupun kawan-kawan ko. Cerita. Ini ucapan daripada pendengar namanya Hafiz. Katanya nak ucapkan selamat petang buat bosnya nama Zeni Kete. Berkawan-kawan jangan lupa datang ke Palung ke bahannya tu. Palung apa ni? Kek Dewan Orang Ramai. Palung Ampek 5 dan 6. Ampek 5 dan 6. Ya betul lah tu. Dengar bahkan tu. Datanglah kata. Ada jual-jual. Ada macam-macam aktiviti untuk semua yang datang. Kata kau banyak tu. Dah mula lah kata. Daripada kiranya kan. Maknanya berapa bulan tu. 21 kau bahas tu. Sampailah kau 6 September. Weh 21 Ogos. Meriah Palung dia kau weh. Apa lagi kan. Mana yang kiranya perkara ataupun sesuatu yang baik ini kan, eloklah kita panjang-panjangkan. Ya, macam itulah kita ni kono lah sesekali beramai-ramai. Sesekali kono sorang-sorang kata. Bila beramai-ramai tu, jangan pergi sorang-sorang. Ajaklah ramai-ramai. Moncak Petang ngosah, moncak. Dengan negeri FM ya.

aksi yang takkan pernah terhenti. Meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 petang di saluran Sukan RTM MyTV 111.

Ya, selamat petang gadis-gadis ayu. Tak kira lah kan anak siapa. Today sentiasa menjaga adab dan sopan budi bahasa kan, tingkah laku. Alhamdulillah. Sentiasa juga menjaga apa lagi selain daripada tingkah laku tu nak ditekankan kan. Menjaga adab dah disebut. Menjaga nama baik keluarga, gadis-gadis ayu semua. Tak kira lah tu kan, sama ada remaja ko, gadis ko, dewasa ko, macam mana tu nak sebut tu? Gadis lah. Asal Jo nak musing-musing petang ni kan. Yang pusing-pusing petang ini bawa anak-anak raun kata. Jalan-jalan makan angin, melayan budak-budak ha kata. Keliling kampung, keliling taman. Tak kisah apa jua lah cara nak melayan anak-anak tu kan. Tapi keselamatan tu kena diambil borik. Yang paling motan keselamatan lah. Kau nak bawa naik motor, pastikan pakai topi keledar. Kau naik basikal, pastikan basikalnya tu botol-botol sesuai. Jangan kira main punggah. Patut naik berdua, dibawanya berampek. Itu yang kira menjajah break tu tak sampai nak buat apa-apa. Selamatlah semuanya hendaknya. Ya, baik. Dalam pada itu juga, jangan lupa menjaga kebersihan kawasan kita. Kan takut nanti ada yang kono demam denggi. Kawasan bersihkan, tengok air-air mana di sekitar rumah kita tu kan. Kau ada air bertakung tu, ditunggian buat kata uatnya tu kan. Bersihkan sampah-sampah, jangan dibuang mengata-kata. Lain apa lain, menokankan potang-potang ni kebiasaannya macam tu lah kan. Yang ada yang balik bekerja tu, balik rumah elok itu kan, selesai sampai je di rumah tu, bawa-bawa mandi dulu. Yang mana beranak kocik, nak megang, nak mencium anak ko kan, elok mandi dulu, bersihkan badan dulu. Petuan pun lain. Sampai rumah yang balik bekerja tu, mungkin kira pangkatnya ataupun sebagai anak ko pokok kan. Balik rumah kau duduk dengan keluarga, tengok dulu mak ayah macam mana, apa khabar hari ni. Petu kalau yang dah berkeluarga yang jadi mak ayah kan, balik rumah tengok anak-anak dulu, apa cerita hari ni, apa dibuat tu, kat mana dah tu, dah mandi ke belum, dah makan ke belum, intai-intai. Jangan buat hal sendiri je. Takut nanti yang di rumah tu terabai begitu saja. Boleh nak pesan.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Dongalah moncak potang.
4: Asah moncak.

Ya, selamat minum kopi lah buat pendengar yang tengah ngeteh-ngeteh petang ini kan dengan siapa tu di rumah kau, di kedai kau, tak kira di mana saja lah. Terima kasih jadikan Nogori FM sebagai penaman takeaway. Kalau mengopi-ngopi, kalau dengan kawan-kawan, makanya tengok jugalah keadaan kedai tu macam mana kan. Ramai pelanggannya. Sahlah berlamu-lamuan bona. Ni pesan untuk yang biasa di kedai makan lah kan. Tengok keadaan lah. Kalau pelanggan tak berapa, kiranya ada ruang untuk pelanggan lain datang untuk duduk makan ataupun nak berlamu-lamuan dengan izin tuan kedai kan. Ni kan duduknya bersapa berjam-jam kan, minumnya kopi secawan. Lah. Jadi tu apa, tuan kedai pun makan hati mendang. jadi berbaloi lah kan dengan apa kiranya masa yang diperuntukkan berada di kedai makan tu ha, sambil tu kan. Baiklah, dah pun 44 minit potang. Dalam pada itu juga kita nak intai-intai sama-sama lah kan. Sekarang ni sedang berlangsungnya Sukma Selangor. Jadi untuk pungutan pingat lah takat ini kan, bagi kontinjen Negeri Sembilan, kiranya dah dapat ampek-ampek dah TKW. Alhamdulillah, tahniah. Dan untuk itu kan dikongsikan jugalah kiranya pingat gangsa. Ni Sembilan dapat 5 TKW. Lepas tu mana pula Perak 5 dapat atas. Lepas tu gangsa 20, alhamdulillah. Jadi keseluruhannya setakat inilah pingatnya 29 untuk Sukma 2026 ni kan. Kita doakanlah kejayaan kontinjen Negeri Sembilan masih lagi ada masa TKW. Kan. Makanya akan berakhir pada 24 Ogos hari Senayan. Jadi masih ada lagi peluang untuk ni Sembilan tori lagi dapatan pingat omeh TKW. Handa ni Sembilan. Hobin jang hobin. Dalam pada itu juga dikongsikan kepada pendengar, jangan lupa hari Senayan ni mah kita jumpa. Berjumpa di mana ni, Bandar Hilir. Bandar Hilir Melaka. Dekat Menara Taming Sari tu. Dari pagi bawa ke Patang Negeri FM di Sinun bertandang. Siapa lagi datang? Lepas ni ayo kongsikan.

jangan risaulah pendengar semua. Baik, bersempena jelajah semangat aspirasi Malaysia Zon Selatan. Ni dah, yo nak khabar kan? Makanya Negeri FM, Melaka FM, Johor FM akan bergabung. Berkumpul di Bandar Hilir Melaka, bertempat di Menara Menara Taming Sari. Makanya ramai penyampai radio Negeri FM, Johor FM dan Melaka FM antaranya. Kita ada DJ Saufi Nawawi, DJ D, DJ Daim, DJ Mala, DJ Zoo, DJ Si Ruby, DJ Asro, DJ Nur Ruslita, nama Nur Nurulista, DJ Lia, DJ Izzat, DJ Hakim, siapa lagi, DJ SS pun ada, DJ Yat Melati, DJ Cik Kis, DJ Paan, DJ Cikgu Murni pun ada, DJ Suzy, DJ Nanta Babu. Menyolid di situ. Jadi jemputlah datang ramai-ramai sedara ke Bandar Hilir Melaka, jumpa anda di Menara Taming Sari 24 Ogos ini. Dengar cerita ada konvoi bersama kereta lembu dan geng-geng motosikal kata. Iyalah tu. Tak sabarnya rasa. Meh lah kita. Dari pagi bawa ke potang TKW bergabung Johor FM, Melaka FM dan Negeri FM dalam semangat aspirasi Malaysia 2026. Baiklah sedang nampak gayanya tugasan ayah dah pun selesai. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Lepas ni akan bersama-sama dengan DJ Fat pula namankan sehingga pukul 2:30 malam. Mohon maaf jika ada terkasar bahasa terlebih cara sepanjang ayah mengendalikan tugasan. Almaklumlah kan, ayah ni insan biasa, buat yang terbaik, sentiasa mencuba, buat salah sesungguhnya ayah tak sengaja. Maaf banyak-banyak ya. InsyaAllah ada ruang dan peluang, panjang umur, dipermudahkan urusan, disihatkan badan, makanya bersosoro lagi hari Selasa. Selasa ya, Senayan tak dapat sebab ayo ke Bandar Hilir Melaka. Jumpa pendengar di sinunya. Mana yang lapang, silo-silokan datang. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. Hormat menghormati. Jangan lupa ya. Salam sayang. Assalamualaikum. Bye-bye.

Alam adalah sumber kehidupan. Kita adalah sebahagian dari alam. Bumi kita adalah warisan. Jadi, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan alam sekitar. Pesanan himat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Federasi Pembuka Tirai Bola Sepak Tanah Air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Orang cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Ta'zim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 malam di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Teruskan mendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Menyanyi.

bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Istimewa HTV Reloaded minggu ini bersama tetamu jemputan pelakon Adam Corey dan pengarah Hashim Rajab, Karamjit Singh, Maznah Anaunian, Haris Zazman dan Yoni Boy, serta bersama pengacara anda Akmal Nazri dan Nadia Akilah. Ahad 23 Ogos 2026 pukul 11 pagi hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Yap, Dr. FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Jumaat juga saya ucapkan buat anda semua yang masih lagi mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Terima kasih. Saya ucapkan buat anda juga buat Nen Terbabu. Selesai tugasannya teman anda untuk mengucap petang. Sekarang ni saya pula sambung. Saya DJ Fad, teman anda hari ini untuk ekspresi Negeri FM. Dari jam 6 petang ini sampailah pukul 12.30 malam nanti. Pastinya ada macam-macam lagu dan juga hiburan terbaik untuk anda. Juga info-info terkini jugalah yang saya nak kongsikan dengan anda dari masa ke semasa. Kan pukul 7 nanti kita nak beribu dengan lagu-lagu kerohanian. Pukul 8 hingga pukul 9 malam ada lagu-lagu terbaru. Selepas itu ada macam-macam lagu terbaik yang akan menemani anda dari jam 9 hingga 11 malam. Pukul 11 malam pula kita nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Yang mana nak dengar lagu permintaan malam nanti, Fad belanja pukul 11 hingga pukul 12.30 malam. Request je cepat-cepat, hantar dekat WhatsApp kami di 012-603-0603. Tapi sebelum tu, macam biasalah, terus enjoy, terus layan ekspresi Negeri FM edisi malam Jumaat ini bersama dengan Fad. Pastinya di frekuensi kami 92.6, 95.7, 107.7. Terus layan ekspresi Negeri FM.

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Ya, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Ya, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 malam di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Itu Hijau Daun dengan Suara Ku Berharap baru sahaja menghiburkan petang Jumaat anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Sekarang dah pun 6.36 minit petang. Alright, selamat memandu kepada anda yang sedang memandu sekarang ini. Hati-hati di jalan raya, kan? Pastinya Fad mendoakan agar anda semua selamat sampailah ke destinasi anda. Tapi pada masa yang sama, ada juga info trafik yang boleh Fad kongsikan. Kalaulah anda ni sekarang mungkin sedang melalui Lebuh Raya Utara Selatan, di mana ada trailer rosak di NKVE kilometer 16.1 arah utara dari Subang ke Damansara, lorong kecemasan dan juga separuh lorong kiri terhalang sekarang. Namun trafik terkawal. Juga nak update berkenaan status terkini di mana ada kemalangan tadi di kilometer 250.9 arah utara dari Pedas Linggi ke Senawang. Sekarang ni lorong kanan dan juga lorong tengah telah pun dibuka, hanya lorong kecemasan sahaja ditutup. Namun trafik masih lagi perlahan. Itu info trafik dapat saya kongsikan dengan anda buat ketika ini. Okay? Kalau anda mungkin sedang melalui lalan utama dekat Negeri Sembilan ni, kalau ada jalan yang betul-betul sesak ke, kan, nak kongsikan dekat Fad, boleh hantarkan di WhatsApp kami. Boleh juga kalau nak selitkan ucapan sekalipun, alang-alang tu bolehlah. Tapi janganlah yang tengah memandu tu hantarkan yang kat sebelah tu. Bolehlah macam tu, kan. Hantar di WhatsApp kami 0126030603. Dan Fad nak ajak anda semua pastinya untuk memeriahkan lagi semangat Aspirasi Malaysia 2026 peringkat Zon Selatan. Okay, di mana Johor FM, Melaka FM dan juga Negeri FM akan bergabung untuk semangat Aspirasi Malaysia 2026. Jadi nak ajak anda semua untuk sama-sama kita gemparkan lagi Bandar Hilir Melaka. Jumpa anda di Menara Taming Sari pada 24 Ogos ini. Dengan cerita ada konvoi, dengan kereta lembu pun ada konvoi, geng-geng motor pun ada, kan. Dan masanya adalah pada pukul 2 hingga 6 petang. Jadi anda semua yang berdekatan boleh dijemput hadir. Juga orang-orang Johor, juga orang Negeri Sembilan, walaupun dibuat di Melaka tuan rumahnya, tetapi ini peringkat Zon Selatan. Jadi semangat Zon Selatan tu akan kita bawakan ke semangat Aspirasi Malaysia 2026 pada 24 Ogos ini. Juga kalau anda tengok dekat media sosial kami di Facebook ataupun di Instagram, ada ramai penyampai-penyampai yang terlibat daripada Johor FM, daripada Melaka FM. Kalau Negeri FM, ada DJ Nen Tebabo, DJ Pa'an dan DJ Zu juga akan berada di sana untuk sama-sama meriahkan lagi semangat Aspirasi Malaysia 2026. Alright, baik, kira sekarang ni kita nak berhibur dulu dengan Alif Aziz featuring Johanna, Kalau Cinta. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: masyarakat kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yup, dan kena ingat sampai bila-bila. Itu dia The All American Rejects dengan I Wanna, baru saja menghiburkan petang anda. Alright, kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Kalau tengok hari ni cuaca petang ni, kalau dekat Sungai Gadut ni nampaknya mendung aja. Cuaca baik, cerah aja kan. Tapi kalau menurut Met Malaysia, sebenarnya di Negeri Sembilan ada beberapa tempat akan dihujani oleh ribut petir, macam tu. Dan untuk malam ini diramalkan di seluruh Negeri Sembilan tiada hujan. Dan untuk suhu hari ini pun alhamdulillah boleh mencecah hingga 34 darjah Celsius. Alhamdulillah lah, tak berapa panas sangat. Sebab kita di Malaysia ni kena bersedia untuk cuaca yang panas ataupun terlalu ekstrim. Dan begitu juga dengan jerebu lah. Kalau tengok juga dekat kawasan masing-masing, boleh kita tengok juga IPU-nya kan. Adakah sihat, masih boleh lagi untuk kita berada di luar rumah. Yang itu pun kita kena sentiasa update jugalah. Dan harapnya anda semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera, insyaAllah. Kan tak adalah terkena cuaca panas yang terik, macam tu kan. Jadi kena sentiasa berhati-hati kita, dan jangan lupa untuk minum air secukupnya dan kurangkan sedikitlah aktiviti ataupun pergerakan di luar rumah. Ya, insyaAllah lah kan, kita terhindarlah daripada perkara-perkara yang tidak diinginilah terjadi. InsyaAllah kan, kita doakan yang baik-baik. Dan pada masa yang sama juga, Fad nak kongsikan untuk anda semua waktu solat Fardu Maghrib yang akan masuk sekejap sahaja lagi di Seremban pada pukul 7.22 minit malam untuk hari ini. Jadi Fad ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib untuk semua seketika nanti. Sekarang ada Bang Fiz dengan Situasi, terus layan Ekspresi Negeri FM.

0: itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur itu membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mula dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat terhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai

Ya, menunggu FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat malam kembali mendengarkan Ekspresi Negeri FM edisi Jumaat hari ini 21 Ogos 2026. Anda masih lagi bertemankan saya, DJ Fat. Untuk hari ini, kita dah pun masuk di jam yang terbaru sebenarnya. Jam yang ketiga untuk saya teman anda malam ini. Jadi kita teman bertemanlah sehingga jam 12.30 malam nanti, okay? Janji, ada banyak lagu-lagu terbaik sehingga jam 12.30 malam. Alright, jadi apa kata untuk anda terus berhibur bersama-sama kami di Ekspresi Negeri FM. Dengarkan di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Alright, jangan lupa juga yang mungkin nak dengar kita secara dalam talian, dengar dekat handphone ataupun laptop ke, macam biasa, dengarkan di mana? www.rtmclick.rtm.gov.my, ataupun muat turun je lah terus aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Baiklah, untuk bola sepak tempatan, untuk malam inilah pembukaannya, di mana Piala Subangsih akan bermula pada malam ini, sekejap saja lagi pukul 9 malam, yang bertempat di Stadium Sultan Ibrahim. Pastinya Johor Darul Takzim menentang Kuching City FC, dan pasti anda boleh saksikan di TV, okey, ataupun boleh ke aplikasi RTM Click. Sebab itulah kena muat turun, sebab bukan boleh dengar radio Negeri FM je, dengar radio lain di RTM ni pun boleh juga, ataupun nak tonton macam ni perlawanan bola. Macam hari tu ada World Cup, sekarang ni ada Sukma pula. Semua pun boleh anda tonton melalui handphone saja, pakai je aplikasi RTM Click tu, okay? Download siap-siap lah. Alright, dan untuk jam ini, pukul 8 hingga pukul 9 malam, lagu-lagu terbaru akan terus menghiburkan anda, macam lagu ini dari Amar Haikal, Gila Bayang, Ekspresi Negeri FM.

Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
2: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yup, Negeri FM ingat sampai bila-bila Charlie Puth dengan Beat Yourself Up baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam ekspresi Negeri FM. Dan sekejap sahaja lagi akan masuknya waktu solat Fardu Isyak hari ini di Seremban dan juga Polixen, 8.33 minit malam. Jadi Fad dan juga rakan-rakan di ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua Muslimin dan Muslimat sekejap sahaja lagi. Sekarang dengarkan Raim Laude, Iqra, terus layan ekspresi Negeri FM.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: 있다.
1: Jangan lupa mengingat sampai bila-bila. Itu dia Bukan Manusia dari Marian Jola. Baru saja menghiburkan anda. Alright, kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. 8.49 minit malam sekarang ini. Jadi tadi telah pun masuknya waktu solat Fardu Isyak di Seremban dan juga Podikson. 8.33 minit malam. Jadi Fad dan juga kawan-kawan dekat Ekspresi Negeri FM ni nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua Muslimin dan Muslimat yang mendengar sekarang ini. Dan pukul 9 malam nanti macam biasa, utama 9 malam akan mengambil alih seketika. Selepas itu Fad akan kembali menemani anda dengan lagu-lagu terbaik sehingga jam 12.30 malam nanti. Dan Fad nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda di jam yang terakhir, pukul 11 hingga pukul 12.30 malam nanti. Dah boleh dah mula untuk anda hantarkan lagu-lagu permintaan anda sekarang di WhatsApp kami 012-603-0603. Layan dulu Bercanda dari Silet Open Up dan Sonawan. Ekspresi Negeri FM.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN. Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN. Dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Ketua Agung ASEAN.
1: Menurut beliau, isu pencemaran udara perlu ditangani sebaik mungkin bagi memastikan masalah berkenaan tidak berulang pada masa hadapan. Pelaksanaan saringan minda sihat dalam kalangan murid dilihat penting untuk memastikan langkah pencegahan dan pengesanan murid yang memerlukan perhatian serta sokongan dapat dilakukan lebih awal. Susulan itu, Kementerian Pendidikan KPM akan memperkukuh agenda sekolah selamat, minda sihat, insan sejahtera selaras dengan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Menurut pengarah bahagian pengurusan sekolah harian KPM, Muhammad Hanafi Samad, usaha tersebut bagi memastikan sekolah menjadi persekitaran yang selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya. 5,000 bakat tempatan disasar untuk menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada landasan yang ditetapkan. Menurut Akmal Nasrullah, peserta yang menerima pendedahan teknologi Arm Limited turut diberi peluang menjalani latihan industri di syarikat yang menerima akses teknologi Arm Flexible Access. Luar negara, China menegaskan sekatan dan tekanan ekonomi Amerika Syarikat terhadap Iran tidak akan membantu menyelesaikan konflik di Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, semua pihak perlu mengambil langkah bertanggungjawab serta menyelesaikan konflik menerusi saluran politik dan diplomatik. Beliau turut menegaskan, China menentang sekatan unilateral yang menyalahi undang-undang antarabangsa dan tidak mendapat kebenaran Majlis Keselamatan PBB. 94% penduduk Palestin di Gaza memerlukan tempat pelindung dan bekalan keperluan asas diisi rumah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stephen Dujarric berkata, 4 daripada setiap 5 keluarga berdepan tahap kelaparan yang kritikal. Ini disebabkan kekurangan bahan api, tenaga dan bekalan asas isi rumah. Kekangan itu, kata beliau, menjejaskan secara serius keupayaan penduduk untuk menyediakan makanan, mandi, menyimpan makanan dan air. Lebih-lebih lagi ketika serangan udara, bedilan artileri serta tembakan tentera Israel. Sukan bola sepak, hasrat skuad bola sepak wanita bawah 16 tahun negara ke pentas akhir Piala Sri Kandi Merdeka 2026 di Indonesia tidak kesampaian. Malaysia tewas 1-5 kepada Thailand hari ini. Pada asis paruh akhir di Super Soccer Arena Kudus, skuad negara ketinggalan seawal minit ke-7 menerusi gol sendiri sebelum Nina Hasmaji menyamakan kedudukan pada minit ke-40. Namun Malaysia terpaksa berasi dengan 10 pemain selepas Nisrina Patricia dilayangkan kad merah pada minit ke-16. Thailand kemudian menjadikan 4 gol pada babak kedua untuk mengesahkan kemenangan dan mara keperlawanan akhir. Beralih ke Temasya Sukma 2026, Melaka meraih pingat emas acara squash wanita berpasukan selepas menewaskan pasukan pilihan Negeri Sembilan 2-1. Sekaligus menamatkan penantian selama 32 tahun sejak 1994. Kemenangan bersejarah itu dicipta gandingan Yu Tanusa, Go Jijuan dan Ace Janani. Wilayah Persekutuan meraih gangsa setelah menafikan Kedah juga 2-1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Yap dengan FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Fad dekat sini, teman anda untuk Ekspresi Negeri FM dari jam 6 petang tadi sebenarnya. Sampailah pukul 12 tengah malam nanti. Alright, kita dah masuk di jam yang terbaru. Selesai dah kita ikuti utama 9 malam. Dan sekarang ni kembali ke konti utama di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad di Sungai Gadut. Untuk saya teman anda dengan lagu-lagu terbaik juga informasi terkini. Pastinya dalam Ekspresi Negeri FM. Apa kata untuk anda terus layan, terus berhibur bersama-sama kami di frekuensi utama kami lah. Dekat mana lagi kan? Kalau di radio 92.6, 95.7, 107.7 pun boleh. Tapi kalau nak dengar secara dalam talian, stream je di www.rtmclick.rtm.gov.my. Dan kepada anda yang memandu tu, hati-hati di jalan raya. Alright, kita swipe dulu dengan Alif dalam Ekspresi Negeri FM.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: Diam Negeri FM ingat sampai bila-bila. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Itu dia tadi The Weeknd dengan Blinding Lights, baru saja menghiburkan anda. Memang elok lah sebab esok pun kita akan sambut weekend. Esok ujung minggu, hari cuti untuk kebanyakan orang lah. Tapi ada juga yang bekerja macam kami di radio ni kan. Kena on setiap masa, bila-bila masa sahaja. Jadi macam tu juga dengan anda yang mungkin bekerja di hujung minggu. Jadi Fad ucapkan selamat bekerja lah untuk semua. Yang shift malam, malam ni tengah kerja pun selamat juga. Saya ucapkan terus enjoy layan ekspresi Negeri FM. Fad teman anda sambil kerja tu. Dan untuk anda yang memandu jugalah, kan Fad teman anda. Tak kira lah dekat mana saja anda berada, nak pergi ke. Yang penting hati-hati dekat jalan raya, okay? Dan malam ni pastinya tumpuan kita untuk perlawanan pembukaan Liga Super 2026 2027, iaitu Piala Sultan Haji Ahmad Shah ataupun kita panggil Piala Sumbang Sih, yang mana menemukan juara 8 kali ke 10 kali saya tak berapa pastilah, tapi juara lah Johor Darul Takzim FC bertemu dengan Kuching City FC dan telah pun bermula bermain di Stadium Sultan Ibrahim bermula pukul 9 malam tadi. Fad pun tengah saksikan segala ini dekat TV dalam konti ni. Tuan tak percaya dengan ni
1: peluang tersebut.
0: Dengar tak?
1: Percaya juga.
0: Memang Fad tengah tengok pun sambil-sambil konti tu kan. Jadi tak berapa nak concentrate. Tapi tak apa, yang penting Fad masih lagi berada dekat sini untuk teman anda dan hiburkan anda. Juga jangan lupa, itu perlawanan pembukaan kan untuk Liga Super musim 2026-2027. Ini pula perlawanan pembukaan untuk Negeri Sembilan FC. Squad Obin Jang Obin kita adalah esok, pada Sabtu 22 Ogos 2026. Permainan akan bermula pada pukul 5 petang. Ini rasanya rata-rata ramai Jang dan Milah dah tahulah kan, yang mana dekat Paroi musim kali ini kita memang main potang dekat home game kita, disebabkan lampu limpah tu belum, masih lagi sedang di upgrade kepada lampu yang boleh apa orang kata tu melepasi spek antarabangsa lah. Macam hari tu kan, rugi kalau tak skuad Rimau Malaya kita untuk piala AFF memang dah boleh main dekat Paroi. Tapi itulah kan, disebabkan lampu itu sedang di upgrade, jadi kita perlu bermain pada waktu petang lah. Tapi tak apalah, petang ke malam ke, anda kena free kan masa anda untuk kita berikan sokongan kepada skuad Hobin Jang Hobin kesayangan kita, yang mana perlawanan pertama di gelanggang keramat kita pastinya di Stadium Tokoh Rahman Paroi. Ini Paroi, jangan main, betul tak? Dan penutup perlawanan pertama, Negeri Sembilan FC akan bertemu KL City FC. Jadi ini satu perlawanan yang bukan mudah juga ni sebenarnya. Perlawanan pertama dah jumpa pasukan yang agak kuat kan. Dan untuk update terkini di page ataupun di Instagram NSFC sendiri, setakat ini 1,511 tiket telah pun terjual. Jadi belum ramai lagi nampaknya kan. Tadi harapnya anda semua yang belum lagi sempat dapatkan tiket, pergi support, pergi sokong skuad Hobin Jang Hobin kita, kan, sebab dekat live saya tak pasti ada ke tak ada. Jadi memang nak tengok kena terus datang ke stadium dan berikan sokongan yang padu untuk perlawanan pertama bagi skuad NSFC, yang mana kita rata-rata agak teruja sebab dengan pemain-pemain baru, dengan pemain yang dikekalkan, begitu juga dengan jurulatih baru. Nak tengok macam mana percaturan permainan pada musim kali ini. Itulah dia perlawanan pembukaannya. Jadi jangan lupa, esok NSFC bertemu KL City FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Teruslah Ekspresi Negeri FM.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum, sehatan. Dongarlah Negeri FM.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: gagal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

Ya, menunggu FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Meet Uncle Hussein featuring Adi Priyo dengan Palung Terdalam. Baru saja menghiburkan anda. 10.09 minit malam. Selamat malam Farid Ucapkan dan salam Jumaat juga buat semua. Dan Farid Ucapkan selamat bekerja lah kepada anda yang bekerja di jalan raya. Yang mana akak-akak, abang-abang rider, pilot darat kita biasa lalu je dekat lebuh raya tu, nampak je RTM punya bangunan kan, terus belanja tenonet kan. Terima kasih banyak-banyak yang dengar Negeri FM, tak kira lah dekat mana sahaja anda berada. Alright, dan jangan lupa esok, ni saya nak beritahu dengan anda, bukan esok, hari Ahad, yang mana tak sabar-sabar menantikan Carta Hits Negeri FM. Jangan lupa hari Ahad ini bersama-sama dengan DJ Zoo. Sebelum tu kita nak bagi panas sikit lah, kita nak kongsikan antara top 5 untuk Carta Hits Negeri FM, lagu apa yang berjaya menjadi juara dan berada di 5 terbaik. Okey, di tempat yang kelima, lagu dari Marsha Milan, Hati Yang Tak Terbalas. Di tempat yang keempat, Dansa dari Ernie Zakri, lagu dari Sakura Band, masih di tempat yang ketiga. Di tempat kedua, Amelia Azizan dengan Jenasara, dan juara Carta Hits Negeri FM untuk minggu lepas dari Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Okey, itulah dia top 5 untuk Carta Hits Negeri FM minggu lepas. Tahniah kita ucapkan buat semua peminat-peminat lagu-lagu ini dan juga artis-artis ini. Dan jangan lupa untuk undi lagu-lagu kesayangan anda. Macam biasa, pergi ke platform media sosial Negeri FM Official dekat Instagram, Facebook. Nak paling mudah antara dua tu, yang antara yang termudah untuk anda, cari poster top 5 Carta Hits Negeri FM. Kemudian anda boleh tekan link yang disediakan dekat caption, link easy poll lepas tu boleh undi lagu-lagu kesayangan anda. Nak undi semua lagu pun boleh, nak undi lagu tu banyak-banyak kali pun tak ada masalah. Alright, dan jangan lupalah untuk ketahui keputusannya, kan, pada setiap hari Ahad pukul 10 pagi bersama-sama dengan DJ Zoo. Pada masa yang sama, DJ Zoo kongsi jugalah antara apa update cerita tentang selebriti Malaysia dan juga antarabangsa. Kadang-kadang gosip pun ada juga. Layan je lah DJ Zoo tu, okay? Carta Hits Negeri FM, jangan lupa. Kalau tak sempat dengar pagi, siaran ulangannya pada pukul 9.15 minit malam hari yang sama. Dengarkan Negeri FM terus berhibur bersama-sama kami. Sampai bila-bila.

0: Catahit Negeri FM.
1: Betul ke tak puas dengan Catahit Negeri FM?
2: Betul.
1: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Catahit Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 malam. Catahit Negeri FM,

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kau sayang jaga baik-baik. Janji setia tiada yang lain. Oh.
2: He's a one. He's a two. He's a one.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

Ya, Menunggu FM ingat sampai bila-bila. Itu The Black dengan Hijab Rindu. Baru saja menghiburkan anda. 10.36 minit malam. Alright, Fad nak ucapkan selamat mandu kepada anda yang sekarang ini sedang berada dekat atas jalan raya, berempas pulas nampaknya tu kan. Semoga selamat sampailah ke destinasi anda, insyaAllah. Okay? Kalau rasa mengantuk, kan mata tercelik-celik, kejap-kejam-kejap-celik macam tu kan, terkebil-kebil lah orang kata, berhentilah dulu dekat tempat yang selamat, R&R ke, rehat sekejap. Kita boleh buat apa sesuatu yang untuk kita rehat. Mungkin ada orang dia boleh tidur sekejap, kan, untuk rasa segar balik. Ada orang kena pergi masuk muka ke, pergi segarkan diri, minum kopi dan sebagainya kan. Lepas sudah rasa okay, confident, boleh teruskan pemanduan anda. Alright, insyaAllah pandu cermat jiwa selamatlah. Alright, dan ada juga info trafik yang berdekatan lah dengan kita, di mana ada trailer rosak di Elite kilometer 45.9 arah utara dari persimpangan Nilai Utara ke Bandar Serenia. Jadi lorong kiri terhalang, tapi trafik terkawal lah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, antara itu yang terdekat. Yang lain semua banyaknya jauh-jauh lah. Kebanyakannya kerja-kerja penyelenggaraan yang tengah dijalankan sekarang ini. Kebanyakannya juga ada trafik perlahan. Yang ini arah utara dari Bukit Lanjan ke Sungai Buloh. Trafik juga perlahan arah selatan dari UPM ke Bangi. Alright, itulah dia antaranya yang dapat saya kongsikan dengan anda. Alright, kalau anda nak kongsikan juga mungkin info trafik di kawasan yang dah lalu sekarang ni, kalau nak share boleh hantarkan di WhatsApp kami, okay? 012-603-0603. Tapi alang-alang tu kan, apa kata untuk anda hantarkan juga lagu permintaan anda? Sebab kejap lagi pukul 11 malam hingga 12 tengah malam, satu jam tu saya nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Inilah masanya saya nak belanja pula kan. Jadi hantarkan juga tajuk lagu dan nama penyanyi, lepas tu terus ke WhatsApp kami. Sebab Fad dah dapat dah beberapa lagu permintaan dari pendengar kita. Ada yang nak dengar lagu senario katanya, sebelum dan sesudah. Ada yang nak dengar lagu Dalam Diam, ni Mojek Hafiz, Zainakal dan Zamir Haris. Cantik, kejap lagi saya belanja. Dan satu lagi Embun, dari Akasha, katanya lama tak dengar. Okay, tiga lagu tu confirm akan ada dalam playlist pukul 11 malam nanti. Tapi itu baru tiga, ada lagi lima kot Fad boleh belanja. Jadi cepat-cepat hantarkan lagu permintaan anda sekarang. Kejap lagi saya belanja. Dan satu lagi Embun, dari Akasha, katanya lama tak dengar. Okay, tiga lagu tu confirm akan ada dalam playlist pukul 11 malam nanti. Tapi itu baru tiga, ada lagi lima kot Fad boleh belanja. Jadi cepat-cepat hantarkan lagu permintaan anda sekarang. Alright, tapi sekarang ini berhibur dulu dengan Hakim and the Magistrate, Portrait. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

0: Cari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM. Ya, sampai bila-bila.

Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Yap, Nugget FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Kembali bersama dengan Fad. Tadi kita selesai untuk utama 11 malam. Sekarang ni kita dah kembali ke konti utama Negeri FM di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Sungai Kadut. Okay, jam yang terakhir Fad teman anda. Macam biasa, Fad nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Tapi sebelum tu, apa kata untuk anda terus layan ekspresi Negeri FM untuk jam yang terakhir ni dekat tiga frekuensi utama kami lah, di 92.6, 95.7, 107.7, atau boleh juga untuk anda dengarkan secara dalam talian. Stream je lah di mana-mana saja anda berada, di www.rtmclick.rtm.gov.my. Okay, playlist untuk malam ini, antara lagu yang dipilih oleh pendengar kita, ada yang nak dengar Kesetiaan dari Allahyarham Siti Sarah. Ada nak dengar Senario Sebelum dan Sesudah, Bukan Cinta Biasa dari Tok T kita, Dalam Diam Mojek Hafiz Zainakal dan Zami Haris, Embun dari Akasha. Itu lagu-lagu yang confirm akan ada sekejap sahaja lagi. Tapi sebelum tu, jom beri dulu dengan Aizat, Fikirlah. Terus layan ekspresi Negeri FM.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri SM, ingat sampai bila-bila.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pilih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay! Ha.

Yap, Negeri FM ingat sampai bila-bila dalam diam Mojek Hafiz, Zain Akal dan Zamir Haris baru saja menghiburkan anda. Itulah dia guys, lagu-lagu permintaan pendengar kita yang dapat saya belanja untuk malam ini. Tapi kalau ada yang tak sempat saya nak belanja tu, saya minta maaf lah . Nanti next time lah, lain kali boleh request lagi lagu dan insyaAllah saya belanja pula pada hari yang lain lah. Saya on air mungkin di Ekspresi Negeri FM, mungkin juga di Moncak Potang. Apa-apa pun, terima kasih jutaan. Terima kasih saya ucapkan buat anda semua yang sentiasa mendengar Negeri FM, yang terus layan, yang terus teman Fad. Fad pun teman anda juga daripada jam 6 petang tadi sampailah sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak. Okay, kalau ada salah silap, tersalah cakap, tersalah gurau, salah bual ke orang kata kan, Fad mohon ampun dan maaf lah. Alright, kita jumpa lagi di waktu dan hari yang lain. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini dari Rafiq, Bila Rindu. Assalamualaikum guys. Selamat malam. Salam Jumaat. Bye-bye.

0: dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name memulakan hiburan untuk pertemuan hari Sabtu 22 Ogos 2026 9 Rabiu Awal 1448 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu yang telah pun bersama dengan anda dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda. Nasional Game Buruhantu muncul lagi 12 malam hingga 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kalau semua baik, alhamdulillah. Bagaimana kesihatan anda juga? Sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya. Nanti kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Geng-geng burung hantu, di mana anda semua? Jangan menyuruh, jangan tidur. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Pada waktu ini yang sedang memulakan tugas, memulakan kerja kan, dan selamat bertugas, selamat bekerja, macam saya juga. Tapi jangan risau, kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik saja ya untuk pertemuan hari ini. Semua dah bersiap sedia? Dah belum? Kita tanya geng-geng berhantu. Okey, dah bersiap sedia? Kalau dah bersiap sedia, jom kita layan 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Untuk sejam setengah ini, kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Judi dengan Ciki Boom. Terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Cipta Mala lirik oleh Mi Rawo Khalifah dengan Cinta dan Sayang. Cinta dan sayang tu sangat-sangat penting sebenarnya. Betul. Cinta dan sayang perlu ada. Perlu ada dalam hidup kita supaya hidup ni aman, damai, makmur, sejahtera je. Kalau tak ada sayang, ada kebencian saja, pastinya akan ada kekecohan yang berlaku. 12.25 minit tengah malam. Di manakah geng-geng saya, geng-geng beruhantu? Tahniah buat pasukan Johor Darul Takzim yang terus membuktikan keunggulan apabila mempertahankan kejuaraan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 pada perlawanan Sumbang Sih di Stadium Sultan Ibrahim. Dan lebih manis lagi, skuad kendalian Cisco Munoz itu turut mencipta rekod dunia baharu dengan mencatat 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021. Dan sebenarnya ini sekaligus mengatasi rekod 108 perlawanan tanpa kalah yang sebelum ini dipegang oleh kelab Ivory Coast Essex Mimosas dari 1989 hingga 1994. Dan kemenangan dalam aksi pembuka tirai Liga Malaysia 2026-2027 itu turut menghadiahkan tiga mata buat JDT sekaligus menyaksikan skuad Harimau Selatan memulakan kempen Liga Super dengan langkah kanan. Jadi tahniah buat JDT, buat Kuching City, jangan buat penyokong Kuching City jangan pula bersedih kan. Ada perlawanan, ada menang, ada kalah. Banyak lagi perlawanan yang perlu diharungi kedua-dua pasukan dalam Liga. Bukan saja Liga, Piala Malaysia akan datang, Piala FA juga akan datang. Juga buat Kuching City akan ada perlawanan untuk ACL 2 ataupun Asia Champions League 2. Kali pertama beraksi di pentas Asia. Jadi kita sama-sama sokong Kuching City FC. Buat JDT juga banyak perlawanan, termasuklah ACL Elite yang bakal mereka harungi. Maka Liga Super 2026-2027 telah pun bermula. Jadi sokong pasukan kita. Dia usik-mengusik dalam media sosial itu biasa, tapi jangan terlalu berlebihan kan. Ada yang kadang-kadang mengutuk, mengkeji, macam-macam lagi lah. Tak baik sebenarnya tau. Sukan ini menyatukan kita sebenarnya. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM dan juga di live TikTok seketika nanti. Saya menanti anda, saya menantikan anda. Jadi di hujung-hujung minggu ni, hari ini hari Sabtu, ramai yang tak bekerja, ramai katanya off kerja kan. Jadi boleh layan Nasional Kemburuan tu sampai pukul 6 pagi nanti. Persembahan akar dengan biar betul. Tapi saya nak tanya anda juga, biar betul nak teman saya sampai pukul 6 pagi? Biar betul. Betul. Alhamdulillah, ramai yang jawab betul. Saya ada mangkuk ajaib, jangan risau. Terus dengarkan Nasional Kemburuan tu di Nasional FM.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah Riz. Jinak tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Persembahan Kristal dengan Janji. Jom kita berjanji untuk terus menjaga negara kita. Dari anasir-anasir luar yang cuba memecah belahkan negara kita, kerana perpaduan adalah kunci utama untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kita kena terus bersatu padu. Perpaduan perlu diperkuatkan, diperkukuhkan sesama kita, ya. Kita hidup dalam masyarakat yang majmuk ni, kena jangan gaduh-gaduh, jangan gaduh, kena bersatu padu. Sebab merdeka ini bukan sekadar bebas dari penjajah, tapi bebas untuk saling percaya dan juga hormat dalam kepelbagaian. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, demi sebuah kemerdekaan yang abadi. Satu rumah, satu jalur gemilang. Dah pasang belum? Ada yang tak pasang lagi tu. Aduh, bila nak pasangnya? Kita tunjukkan semangat kemerdekaan. Kita tunjukkan semangat patriotik kita pada negara kita. Kita tunjukkan semangat cinta kita pada negara. Dan kita tunjukkan semangat dan juga penghargaan kepada pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu. Pengorbanan wira terdahulu membolehkan kita hidup aman dan bermaruah pada hari ini, tahu. Darah dan keringat pejuang dahulu adalah asas kekuatan kita hari ini. Menghargai sejarah ialah cara kita menghormati mereka yang berkorban demi tanah air. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Yang belum pasang, esok pasang. Bukan esok, hari ini pasang. Jangan tunggu esok-esok lagi. Nah, kalau sempat, kalau ada bendera dekat rumah tu, terus pasang je. Pasang sekarang, pasang sekarang. UPS dari Kuala Terengganu hadir, cuaca berangin katanya. LB Yana Rosil Yana dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok Sarawak. Abdul Jalil Tahir Zabidi Ahmad Trono Ita Chot hadir dari Ipoh. Matahari Bersinar dari Kedah. Anak Anton dari Kudat Sabah. Mama Fahmi Abu Bakar. Abang Lori Pambaman, mantap Abang Lori, kasih horn terus. Muhammad Yusof Terengganu, Firwan Masran, Nenek Ani, Syah Putra, Azad Balingi, Fazia G, Nadia, Nida Wahida juga telah bersama-sama dari JB, dari Senai JB. Basna Hazrani hadir, Dat Ray dari Sabah, dan siapa lagi? Intan Hamid, Hamdan Harifin, Cik Burger dari Kelapa Sawit Johor, Ila and Request, Nur Laila Abdullah dari Seremban, Muhammad Jasni Moon. Siapa lagi? Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Rohatun Atun. Kita juga ada Suns Flower, Janet Zai, Aini Isa, Jama Aloha, Lin Roslinda, Amirul Abadi. Katanya jom layan lagu-lagu yang best. Muhammad Azfar, Rosli Hasni Lee, on the way ke Kuantan. Oh, luncur Kuantan, Kuala Sangor. Hon satu kali. Oh, mantap. Abang-abang Lori. Itu saya suka tu, abang-abang lori tu, pilot-pilot darat se-Malaysia kan. Bukan abang lori je, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, pemandu bas, abang-abang lori, pilot-pilot darat ni lah eh. Semuanya kalau jumpa saya memang akan bagi horn punya. Murni Saad Zai Zuraini dari Temerloh, PK Amin, Bukit Beruntung. Nur Azila, bida dari Saju Iskandar, Puteri Johor. Raja Tun Dr. Philip Maling, Nikmas dari Kota Baru. Muhammad Faiz Haji Ibrahim baru tiba di Kuala Terengganu melawan anak, ada event memanah esok di Unisa. Okey, terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi nasional yang beruang tu. Siapa lagi yang tak laporkan diri bersama dengan saya, laporkan diri anda di Facebook, di TikTok juga. Mana geng-geng TikTok saya? Mana ada geng-geng taping tau, geng-geng TikTok eh? Jangan lupa terus siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, masuk ke, cari je Nasional FM, follow, like dan share kan semua media sosial Nasional FM. Jom, lagu cerita Wings lirik oleh Taufa, Wings dengan Enigma. Terus dengarkan Nasional Gemburuan tu di Nasional FM.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Osman Expedisi dengan kita Peng Yu membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Tadi tengah malam dia dah masuk pagi dah. Waktu beginilah embun-embun jantan mulai turun. Siapa yang duduk kat luar rumah tu boleh, tapi pastikan ada bumbung kan. Maklumlah kita ni semakin lama semakin remaja purba. Bila dah jadi remaja purba ni, mulalah bila kena embun sikit cepat demam, sesemo, macam-macam lagi lah. Maklumlah remaja purba kan. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Kita berada di jam yang kedua pertemuan hari Sabtu 22 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ada ke anak-anak kita yang memohon untuk masuk politeknik tahun 2026-2027? Kalau ada, semakkan keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di politeknik bagi sesi akademi 2026-2027 telah pun dibuka ya. Semakkan dan juga cetak surat tawaran. Nah, calon mesti sahkan terima tawaran sebelum 28 Ogos. Ditawarkan 12 program ijazah sarjana muda di 4 politeknik merangkumi bidang kejuruteraan, reka bentuk pelancongan dan juga hospitality. 534 tempat disediakan. Pendaftaran pelajar baru bermula 21 September depan. Rayuan dalam talian hingga 4 September melalui pautan yang sama. Siapa yang tak dapat boleh merayu. Betul, siapa yang tak dapat boleh merayu. Dan boleh dibuat semakan mulai semalam lah, Jumaat 21 Ogos 2026. Jadi setuju terima dan juga cetakan surat tawaran bermulanya hari ini 21 hingga 28 Ogos 2026. Jadi tarikh pendaftaran pelajar baru 21 September 2026. Jadi ambil maklum bagi mereka yang memohon, anak-anak kita mungkin ada yang memohon untuk masuki politeknik, boleh semak lah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang terima tawaran tu dapat melanjutkan pelajaran dan menjadi insan yang berguna kepada bangsa, kepada ibu bapa, kepada agama dan juga tanah air. Mama Rosli Seli dikata memberikan salam. Assalamualaikum. Saya nak tengok mereka yang berada dalam live TikTok pada waktu ini. Azlan Abdul Wahid juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Raja Masna, Black Ann, Cik Nana, Mama Ashari, Ida Khairi dari Gold Sand, Lina Syarul, Fikri 92, Ita Rozaya dari Sabah. Ini Sumandak Sabah ni. Kita ada Tiger Aini, Ita Chok dari Ipoh, Zulkifli Ismail, Chef Zack, lagi Zarina Ina, Jamilah 79, MZ Belalang Hijau, Anak Anton, Baby Anja, Bobo, Lavender Girl, Nur Cahaya dari Perlis, Norawati, Ketupat Palas. Selamat bertugas Ketupat Palas. Fiza Riza, Kira, Diina, Isak Mudin, Velda, Aitawa, Aitawa 5, Kota Tinggi, Bahari Ghazali, Fiza Ibrahim, Muhammad Aris. Laju betul komen Alan Begagani Drive Pening. Aini 67. Siapa lagi, siapa lagi? Zaini Tuka, SP Hadir, Sungai Bertani, Rosli Lee, Pampang pilot-pilot darat mula melaburkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, pilot darat semua okey ya. Jangan lupa ikut peraturan jalan raya, terus luncur ke kawasan destinasi anda. Mamex pun hadir. Mantap Mamex. Ini pun Abang Lori juga. Lady Elmin Buntian hadir. Isoteng Truckers luncur ke Kuantan. Muhammad Zakri, Mak Bedah juga terus hadir. Mak Ndak pun hadir. Mak Ndak Izzat. Lagi siapa lagi, siapa lagi yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Saya suka keudarakan nama-nama anda. Comel Ku Putri Ku, Nurhan Awang, Cik Mas JB. Okey, hari ini hari yang cukup berbahagia, hujung minggu, hari Sabtu 22 Ogos. Kepada mereka lah yang melangsungkan perkahwinan,
Alhamdulillah, syukur, barakallah. Semoga Allah memberkati perkahwinan anda dan juga menyatukan anda berdua dalam kebaikan. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Moga dianugerahkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Semoga ikatan ini sebenarnya menjadi ibadah dan juga membawa cahaya berkat ke dalam hidup kalian. Jom, ada yang katanya baru lepas berinai ni bang. Alhamdulillah,

Lagu yang banyak menghimpunkan ataupun ramai menghimpunkan penyanyi-penyanyi popular dari Bollywood. Kavita Alkayani, Amin Kumar, Udit Narayan, Sonu Nigam. Menerusi lagunya Bodi Cudian, lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem, membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Kita tahu beberapa kawasan sedang dilanda jerebu dengan bacaan IPU yang tidak sihat, kan. Jadi apa yang paling penting, anda lindungi kesihatan ketika jerebu. Kalau boleh, kita hadkanlah aktiviti di luar rumah. Yang kedua, apa dia? Memakai pelitup muka. Kalau boleh, yang pakai N95, jenama yang jenis dia N95. Menutup tingkap rumah, meminum air sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari ataupun 2 liter lah sehari. Okay, cuci muka dan tangan selepas terdedah kepada udara luar. Simpan ubat asma ataupun inhaler berdekatan dengan jika ada pesakit kronik lah, ada asma dan sebagainya, kan. Jadi terus berhati-hati. Kalau boleh, kita tutup penghawa dingin bagi mood kitaran dalam kenderaan dan rumah. Elakkan merokok ataupun membakar sampah di kawasan kediaman. Kalau boleh, jangan bakar pembakaran terbuka. Kita dah sesak nafas, kan. Kita tambah lagi pula dengan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar sebenarnya. Siapa-siapa yang didapati melakukan pembakaran terbuka ketika jerebu pada ketika ini, boleh didenda dan juga ditangkap. Okey, selamat pagi untuk Ina, Kak Nah, Azlan Nurin, Saima Isa, ada Hamida, Hasyam, Miana, Ati 80, Faisal JB, Kasudah Buruk, Abang Lori, ya. Nurjan 59, Andi 83, Faiz 46, ini pun Abang Lori juga, Zalima Tasib, Mami Adam, Faiz Kusat, ada Kofi Ais juga, Azmi Rina, Suardi, Dalin, Ariana Yana, Putri Dalisha, May Sara, Yusuf MC Luncur dari Perlis, Wawashan Miza dari Segamat, Hidayu 15, ada Kayak Solo, In Only, Damia Husna, Mizi 85 yang sedang berada di Mekah, di Tanah Suci Mekah. Kita ada juga siapa lagi, Nisa Jerantut, Hamidah, Aikaru Anwar, Jumaik Kuromok, Jajah 83, Azki Charul, Amirul. Kita ada juga Putri Lilin, Adi Pontian juga melaporkan diri. Mantap semua melaporkan diri. Mana lagi geng-geng burung hantu? Wang Sepawi, bang. Mantap. Seronok saya dengan pilot-pilot darat se-Malaysia ni. Saya percaya kesemua pilot-pilot darat se-Malaysia ni di atas jalan raya sedang mendengarkan nasional geng burung hantu. Jadi yang paling penting, anda selamat sampai ke destinasi anda. Tapi yang ni ikut peraturan jalan raya. Kalau kita semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya kemalangan mampu kita kurangkan. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa, kita nak layan pula ataupun kita bertukar mood kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, kenangan pahit, kenangan manis. Semuanya kita dah lalui dan semuanya menjadi pengalaman, pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman itu berguna kepada kita, menjadi cikgu yang terbaik dalam kehidupan kita, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita mengenal erti kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Macam biasa, ada yang kecewa dalam hidupnya. Betul, dalam hidup ni tak semuanya indah. Apa yang ditakdirkan untuk kita, kita kena terima dengan tabah dan juga penuh rasa keikhlasan. InsyaAllah kalau kita tabah, ikhlas, sabar menghadapinya, insyaAllah. Bak kata lagu UK, senang pahit akan manis akhirnya, insyaAllah. Yang manis itu akan muncul kepada anda kalau kita terima dengan ikhlas. Mudah-mudahan. Hashtagnya Seharu Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Cinta Ansari Amri. Lontaran suara Allahyarhamah Niki Ardila. Menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini, Nur Alif Zaid Alif, akan terus bersuara sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Ini tiba masanya.

Sting dengan Kau Tetap Ku Hayati. Lagu yang cukup syahdu. Dia katanya dah mula dah terimbau kenangan ni bang. Okey, tak apa, kita imbau kenangan je. Bukan kita nak kembali pada kenangan tu, tidak. Sekurang-kurangnya kalau kita imbau kenangan tu, mungkin ada pengajaran, pembelajaran yang boleh kita belajar dari kenangan yang kita lalui, kan. 1:59 minit pagi, kita menghampiri seminit lagi kita nak memasuki jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu Pertemuan Hujung Minggu, hari Sabtu 22 Ogos 2026. Hari ini hari yang menyambut hari lahir. Oh, lupa nak ucap hari lahir kepada mereka yang menyambutnya, kan. 22 Ogos, selamat hari lahir untuk anda semua yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, dipanjangkan usia. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat anda. Ada juga yang menyambut hari lahir dalam keadaan sedih, tahu. Oh, betul, ada. Tapi kalau bolehlah, di hari lahir anda jangan sambut dalam keadaan sedih. Sambut dalam keadaan rasa bersyukur, dipanjangkan usia, diberi nafas di muka buminya Allah, untuk kita terus melakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya, kan. Baik, kita menghampiri penghujung Ogos, bulan kebangsaan, kan. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Jangan lupa juga mereka yang berada di ibu negara ataupun di Lembah Kelang, ataupun yang nak pergi ke ibu negara pada penghujung Ogos nanti, sama-sama kita memeriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 yang dijadual berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos depan. Jadi Festival Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bakal menyediakan pelbagai pengisian menarik, antaranya persembahan muzik, seni, budaya, teknologi, kreativiti dan juga aktiviti komuniti. Dewan Bandar Kuala Lumpur DBKL juga selaku penganjur memaklumkan kemuncak festival akan berlangsung pada malam 30 Ogos dengan persembahan pentas diikuti Majlis Amanat Perdana Menteri, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi menjelang detik 12:30 malam 31 Ogos, ramai 69 penari kebudayaan pelbagai kaum akan berarak bersama 69 jalur gemilang sebelum acara menaikkan jalur gemilang diiringi dengan lagu Negaraku dan seterusnya pertunjukan bunga api sebagai tanda sambutan Hari Kebangsaan pada kali ini. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan mereka yang tinggal di Lembah Kelang ke Festival Ambang Merdeka yang berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos. Pak In Burger 7E Baling melaporkan diri bersama dengan saya. Nur Azizah juga turut hadir. Yus ada Bunga Kebangsaan, Nur Pineng, Mas Nur Rizal, kita ada Nas Lori Sawit, mantap Lori Sawit pun hadir. IB Ash dari Sabah, Junaidi Kamarin, Anak Utara Channel Dermaga, ini Kelawar Borneo kata dia. Okey, Farid Abdullah, R77, Asmalini, Ica 78, Wan Afif, Ta'in Abang Lori, Paman Ati Azuriati, Mazna Abdullah, Zaidi Zahiri, Nela Irdina, Faini Zayayang, Merpati Putih Iza, ramai lagi lah yang merapakan diri bersama-sama dengan saya. Kubu-kubu beracun pun hadir. Azaz No, Mat Yusri, Ben Bam, ada, kita ada Nur Nur Atia Zamri, Tiga Ainul, ada Ayuna 65, Amirul Ahmad, Insan Tenang, saya dah tengok Ajira, Ucu, Eva Kona, ada Lutz Kona, ada Syarum, ada Wan, Sajia Piai, Mama Mira, Ahcun Jebat, Aid Zabani, mantap, Sarima Ros. Kata selamat pagi host, selamat pagi untuk anda, eh. Selamat pagi, terima kasihlah untuk anda semua yang terus mendengarkan Nasional Game Berhantu. Ucu kata hari ini birthday saya bang. Okay, happy birthday to Ucu, happy birthday to you. Jangan biarkan saya nyanyi terus tau, nanti tak pasal-pasal ribut peti hujan lebat yang datang. Saya cuma boleh berkata-kata saja. Kalau suruh saya nyanyi ribut peti hujan lebat, okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Menerusi. Lagu ini boleh lagu dan lirik ciptaan Api, persembahan daripada Kalam Band di Lamon Rindu. Ini lagu tahun 2016 tak silap saya. Jadi terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Budak Kacamata. Menerusi lagunya, tiada lagi lagu rindu membawa kita ke 2.29 minit pagi. Terimbau kenangan. Masa lalu adalah kenangan sebenarnya, kan? Tapi masa kini apa dia? Masa kini adalah tindakan. Masa depan adalah harapan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan harapan menjadi sebuah kenyataan. Okey, geng-geng berhuan tu semua okey lagi? Semua masih lagi segar mata untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda, bakal saya putarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu mengimbau kenangan anda, insyaAllah. InsyaAllah. Hari ni hujung minggu, biasanya hari Sabtu, Ahad kan, hujung-hujung minggu ni ramai yang kata nak pergi jogging di awal pagi nanti, nak pergi brisk walk, nak buat senaman, macam-macam lagi lah. Itu bagus, amalkan gaya hidup sihat. Saya sangat-sangat sokong tau. Hidup lebih bertenaga dan juga kurang risiko penyakit kan. Jadi apa yang perlu disarankan untuk sihat? Aktif fizikal, pemakanan kena seimbang, kesihatan mental kena baik. Lepas tu yang paling penting, pantau kesihatan anda. 6 bulan sekali kan, pergilah ke klinik ataupun hospital, buat pemeriksaan. Ataupun kadang-kadang Kementerian Kesihatan juga ada mengadakan pemeriksaan percuma kan, di mana-mana. Pergilah tengok kadar apa, tahap kolesterol kita, tahap gula kita, darah kita, darah tinggi ke, rendah ke, macam-macam lagi kan. Kalau kita dapat kata orang tu kesan awal, itu lebih baik berbanding untuk kita merawatnya. Kalau ikut penjual, memang dia suruh duduk rumah je. Duduk rumah, sedut gas oksigen yang dibekalkan. Kita pun belilah. Sebab apa? Sebab jalan mudah. Janji manis. Tiada bukti pun sebenarnya. Yang paling penting, yang disarankan tu kita kena lakukan. Geng Rimba, selamat pagi. Geng Rimba, Jamal Jitu. Ada Poksi, ada Suana Angah dari Besut, Terengganu. Linda Kitchen juga terus bersama-sama. Saya Datina Ajira. Saya nampak siapa yang tipi-tipi like-nya tu. Kasih luncur, kasih laju sikit eh. Mustaqim juga, terima kasih. TikTok juga ada. Ada juga nama TikTok eh. Ramailah, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Saya harapkan anda jangan tidur dulu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Di Facebook kita ada siapa ni? Miss Rifa, Miss Wan, dia katanya salam bersiaran, selamat berkonti. Okey, Mazura Rahman, dia kata selamat pagi geng GB, siap sedia layan semangat merdeka, tenteram jiwa tenang dengan kesunyian, nangis tepi bujuk katil. Adik Abigail, Asna Rizam, Asna Rizam Zam, Lin Chazlin juga melaporkan diri bersama dengan saya dari Pulau Pinang. Masnya Saina, Sainawi, Ania Sofia. Kita ada Juana Ahmadi, Kucing Hadir, Budak Lawan Mistik, Salja Pi, Aku Batip dari Banting, Basu Omar, Masnah Loso, Ilin Manja, Muhammad Izam, Aini Sofia, Rosli Headbang. Terima kasihlah yang melaporkan diri. Judy 80 juga terus bersama-sama. Ada Nora juga tengah tepi-tepi like tu. Abang Tinker tu melalu pam-pam-pam, kasih horn terus, tanda kehadiran anda bersama-sama dengan saya. Zira Firah katanya tetap setia National FM, yang utama geng Burhantu. Iya ke Zira Firah? Biar betul. Jangan janji cakap macam tu tau. Itu nama dia janji manismu. Sebagaimana lagu ini, lagu daripada Aisyah dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini janji manismu. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Kian Buruhan tu di National FM.

lagu Is a Gravity, lirik oleh sutera kumpulan EYE, merusik lagunya Setiamu Gugur di Mata. Kenapa jadi begitu ya? Pertemuan yang membahagiakan tiba-tiba di pertengahan jalan, tidak sampai ke penghujungnya, tiba-tiba gugur dari mata kita. Tapi itulah jodoh kan. Kalau tak ada jodoh, buatlah macam mana pun. Bercintalah bertahun-tahun. Ada yang bercinta sampai 7 tahun, 10 tahun dan akhirnya memilih orang lain untuk menjadi pasangan. Itulah jodoh. Jodoh itu rahsia Allah SWT. Tapi kita boleh merancang lah. Kita mungkin boleh merancang, tetapi sebaik-baik perancangan dari Allah SWT, insyaAllah, untuk kita. Baik, 3.1 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu, pertemuan Sabtu 22 Ogos 2026. Semua okey lagi ya? Kalau okey kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tapi kita nak tengok dulu keadaan cuaca semasa. Nampaknya tiada amaran hujan ataupun tiada amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kebanyakan kawasan baik, tak hujan. Cuma mungkin ada yang jerebu saja. Tapi itulah kita sering ingatkan kepada anda, jangan kita tambah jerebu tu lagi. Terutama kepada perokok-perokok se-Malaysia, jangan buang puntung rokok yang masih menyala, buang macam gitu saja. Kadang-kadang kerana puntung rokok anda, api yang kecil itu boleh menjadi marak, boleh menjadi besar dan membakar hutan-hutan di sekeliling anda kerana rokok anda tu. Jadi perokok-perokok se-Malaysia nak merokok tu silakan, tetapi jangan menyusahkan orang lain. Padamkan api itu betul-betul. Jangan main buang je. Sebab keadaan cuaca El Nino ni, kebanyakan cuaca sangat-sangat ekstrim. Rumput-rumput pun menjadi kering, mudah terbakar dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa, api rokok je. Jangan, jangan begitu ya. Abel Farhan, selamat pagi Abel Farhan. Aman burger langgar. Oh ya, yeah. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana semua? Ada yang dah kemas kedai, dah ada yang tutup. Dah tu bang, burger saya dah habis bang, stok dah habis untuk hari ni. Alhamdulillah, syukur. Yang belum habis tu boleh teruskan berniaga. InsyaAllah rezeki takkan ke mana kalau ianya menjadi sudah pun tertulis, tersurat menjadi milik kita. Nazri Haji Ulis, kita ada Alim juga. Alim, selamat pagi Alim. Jolizi 76, Lizzie katanya sambil pegang steering lori itu sambil menangis ni bang, sambil menyanyi sambil menangis. Yalah, nama macam mana Jo. Rimba malam ayam masak Allah. Kita ada Marina dah 6979, Razlin Raz. Kita ada Anis juga, Suhairi Mawak Farid. Ada Nuri Botak Bahau, Jun JR, Aparif, Azina Mansur, Khairul Azdi, Nizam Rohatun, Rosita Jual, Rosita Jual, Rita Razi 84, Siti Khalija, Isa Isa, Bunga Mawar, Pak Cu Terakus pun hadir. Kita ada Noriana Mail pun memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi geng-geng berhantu ni? Hari ni hujung minggu ni ramai yang tidur agaknya. Ramai yang terdengar diulit ataupun dibuai mimpi yang indah. Kalau mimpi indah, alhamdulillah. Tiba-tiba dia terjaga sebab mimpi paling mengerikan, itu jangan salahkan saya. Tidur tak cuci kaki. Okey, Nazar. Kita ada siapa lagi? Adil 1182, Patih ada ni. Mantap Patih. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki. Lontaran suara Shima menerusi lagunya Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita berbaki kurang 3 jam lagi untuk kita terus bersama-sama dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zai Alif, menerusi Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Salim dengan Aduhai Seribu Kali Sayang. 3:30 minit pagi. Kita nak tengok dulu keadaan bacaan IPU lah . Yang kata orang tu, kalau kita lihatkan semalam di Sarawak, ada beberapa kawasan yang melebihi bacaannya yang sangat-sangat tidak sihat. Dan untuk di jam ini sebenarnya, banyak kawasan di Sarawak dilaporkan bacaan IPU-nya sangat, kata orang tu, bacaannya tidak sihat lah, pada paras tidak sihat. Di Serian terutamanya, bacaan IPU pada ketika ini 192. Sikit lagi nak menghampiri bacaan sangat tidak sihat kan. Yang ini memang tidak sihat. Di Kuching dan juga Samarahan, bacaannya 176. Seri Aman juga 176. Manakala Sariki 168, Sibu 158, Mukah 155, Bintulu 156, Sama Laju 156. Manakala Miri Sarawak 112. Bacaan IP pada ketiga ini. Banyak kawasan di Sarawak dilaporkan bacaannya yang sangat, yang tidak sihat. Di Serian semalam dilaporkan bacaannya sangat-sangat tidak sihat. Dan untuk jam 3 pagi ini, di jam ini agak menurun sikit. Kita mengharapkan hujan boleh berlaku di negeri Sarawak. Hujan lebat boleh berlaku. Sebab hujan, kalau hujan lebat berterusan 2-3 hari, percayalah keadaan jerebu mampu dikurangkan dengan secepat mungkin. Azri Aziz Izan H dari Pekan, Ina 1075, Asna Idrus, Wawani, Cempaka Biru, Iris Chome, Su Alimon, Cik Ayu Chome, Yong Iza, Adik Unding, Abdul Rahim Sharif, Kamal juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak. Mei Sara juga masih lagi terus kekal setia. Mas Tura dia katanya salam hadir. Alhamdulillah ramai yang hadir. Ada juga yang hadir ya. Ada yang kata tengah makan, makan dulu kasut dah buruk katanya. Okey, alhamdulillah ramai yang tengah menjamu selera pada waktu ini sebenarnya. Ramai ramai. Saya nampak tu dekat warung-warung, dekat kedai makan. Dekat saya intai dengan menerusi mangkuk ajaib saya. Jadi terima kasihlah peniaga-peniaga warung, toki-toki warung, peniaga-peniaga restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Sambil-sambil anda berhibur, sambil-sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik, bukan saja menghiburkan peniaga tu sendiri tau, tapi menghiburkan pelanggan-pelanggannya juga. Megat Asmadi luncur Pulau Pinang ke Melaka. Hati-hati ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Jom waktu ini kita hentikan dah seketika menangis tapi bujuk hati, sebab kita nak beri laluan untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dulu ya. Lagu daripada Kak Melah kita, Ramlah Ram Terpandang Wajahmu. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

getaran suara Zamri menerusi lagunya sendiri Kesepian. Tapi yang paling penting, anda tidak kesepian. Anda bertemankan dengan saya. Saya juga tidak kesepian bertemankan dengan anda semua. Lagu itu membawa kita tepat jam 4 pagi. Untuk kita berada di jam yang kelima. Nasional lagi yang buruk hantu. Dato' Boy dengan Kenangan. Koleksi lagu 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu, kan? Masa lalu memang banyak kenangan. Sama ada pahit, sama ada manis. Kita tutup cerita lama, kita buka lembaran baru agar kita lebih mantap untuk kita terus melangkah ke hadapan. Mudah-mudahan segala langkah kita tidak lagi salah. Kalau yang lalu, pengalaman lalu, kita salah melangkah, tetapi untuk masa hadapan, kita sudah pun belajar dari pengalaman untuk kita lebih baik sebenarnya, melangkah lebih baik, insyaAllah. Oh ya, terima kasih untuk pasukan-pasukan keselamatan kita yang sedang meronda tu, geng-geng MPV. Ramai geng-geng MPV yang sedang meronda sambil mendengarkan Nasional FM. Juga mereka yang berada di balai, di IPD, di IPK, di balai-balai polis mana-mana pun di seluruh negara. Terima kasih banyak-banyak mendengarkan. Ramai ya geng-geng keselamatan melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Mrs. Vario tu, ada ketupat palas, kan? Sambil-sambil kata orang tu, dengarkan lagu-lagu terbaik sambil melaksanakan tugas-tugasan. Cik Mat, Cik Wan hadir, Moiti, Afizah 81, Atuk Akish, Mami-Mami, Abi Hashim, Lara Sofi, Kemboja Putih melaporkan diri bersama dengan saya. Kemana hujung bulan ini, 31 Ogos? Ada yang kata nak pergi bercuti ni, bang. Saya dah tempah hotel, dah tempah macam-macam lagi. Okey, selamat bercuti, kan? Mudah-mudahan percutian itu dengan keluarga anda mengeratkan lagi silaturahim yang ada. Tapi ada juga yang kata nak pergi ke Putrajaya untuk merasai sendiri bagaimana sambutan Hari Kebangsaan 2026. Nak merasai bagaimana perarakan di hadapan mata, kan? Ada yang kata selama ini tengok TV je perarakan tu. Kali ini nak tengok depan mata. Tapi saya seronok tau kalau melihatkan sambutan Hari Kebangsaan ni. Terutamanya bagi mereka yang datang ke dataran Putrajaya tu ataupun ke Putrajaya bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan sampai bermalam tau. Betul, nak ambil tempat punya pasal. Tengah-tengah malam dia datang berkumpul bersama dengan keluarga, bawa tikar. Sambil-sambil kata orang tu nak menunggu di awal pagi, kan? Kalau lambat-lambat nanti, kan, tak boleh. Kata orang tu tak ada tempat, jauh tempatnya. Ini nak tengok depan mata betul-betul dekat grandstand tu. Cikgu dah katanya mai datang Putrajaya tapi kena datang awal. Betul, saya sendiri setiap tahun buat tinjauan di Putrajaya. Saya datang malam tu pukul 12 malam. Ramai betul berkampung, ramai betul bawa tikar, bantal semua. Tidur sambil-sambil kata orang tu bersembang, kenal antara satu sama lain, kan? Ada keluarga lain kita kenal dengan dia. Itu bagus tu, mengeratkan lagi silaturahim. Lina Adam, Rizal lepas satu nak ikut, jom. Orang Reza hadir dari Sabah, mantap orang Sabah. Okey, jom terus sambung lagi beribu menerusi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa lah ya, kita nak pergi mana? Kita pergi Bollywood seketika. Ini lagu di penghujung tahun 90-an dan lagu ini sebenarnya cukup-cukup popular, cukup-cukup digilai di penghujung tahun 90-an. Dengan lagu ini pun terimbau kenangan tau. Betul, Udit Narayan dan juga Alkayanik menerusi lagu Kuch Kuch Hota Hai. Filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Kajol, Rani Mukherjee dan juga Shah Rukh Khan. Terus dengarkan Nasional Gemburhan tu di Nasional FM.

kumpulan Leila Amrozi lagunya Bidadari. Bidadari itu wujud ataupun tidak? Ya, wujud. Sebelum ni dalam Misteri Malam di Sebalik Mata kita bincangkan mengenai perkara ini. Bidadari sedang menanti. Wahai lelaki-lelaki, bidadari sedang menanti anda di syurga. Suka dengar Lelaki suka dengar. Tapi kalau nak jumpa bidadari anda, terus lakukan kebaikan, terus lakukan ibadah, sehinggalah anda masuk ke syurga. Barulah boleh jumpa bidadari. Kalau tidak, memang tak jumpa. Baik, ada yang mengatakan laungan merdeka yang dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman, kan? Tunku Abdul Rahman tu di Stadium Merdeka je, kan? Tidak. 7 laungan kemerdekaan, tahukah anda semua? Laungan merdeka sebanyak 7 kali dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj pada 20 Februari 1956. Maknanya sejurus tiba dari London selepas kejayaan rundingan kemerdekaan tau. Jadi lebih 10,000 orang berkumpul di Padang Hilir Melaka bagi menyambut berita bersejarah tersebut. Jadi Melaka dipilih sebagai lokasi pengumuman kerana negeri ini merupakan antara tempat terawal tanah air kita menyaksikan kedatangan kuasa penjajah. Betul. Sebab itu Melaka digelar Melaka bersejarah, bandar bersejarah, kan? Pada awalnya Melaka dijajah oleh Portugis. Pada awal-awal dahulu, itulah kemudian datangnya Belanda, datangnya Inggeris. Purnama Merindu, selamat pagi untuk anda Zaila Rose, juga Siti Zajafar dari Kuala Terengganu, Izian, ada Izan, ada Yuhans. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Ini semua baru bangun tidur Baru bangun tidur. Ada yang baru bangun tidur tu. Saya nampak. Basuh muka pun tak lagi tu. Pergi basuh muka dulu. Basuh muka. Bagi segar mata. Pergi dapur, panaskan air. Buat kopi O. Jadi biasa bangun tidur ni pagi-pagi macam ini memang perut lapar tau. Yang tak tidur pun perut lapar. Kalau ada biskut-biskut tu, keluarkanlah roti-roti yang ada, kan? Okay, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Hashtagnya turun untuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Fauzi Marzuki dan juga Lukman S, persembahan daripada Rescue, Ada Dalam Tiada. Tapi Abang Manis ada sampai pukul 6 pagi. Jangan risau.

0: dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik.
3: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lengan.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

saya Syahrum Saidin. Iklim dengan mimpi yang pulang. Macam mana nak mimpi geng-geng berhantu ni tak tidur lagi? Tak boleh bermimpi lah. Kita bermimpi di siang hari. Bagi mereka yang baru bangun tidur, mungkin terjaga dibuat mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat juga mimpi yang indah kan. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi geng-geng saya semua. Macam mana pagi ni ya? Ada yang pagi ni rasanya resah. Jangan resah-resah lah. Relax-relax, tenang-tenang. Kita fikirkan yang baik-baik saja. Cakap yang baik-baik. Minta yang baik-baik. Sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang nanti semuanya yang baik-baik. Amin. Dan pagi yang indah ini, pagi yang penuh berkat insyaAllah untuk kita semua. Teruskan kehidupan. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan urusan kita di pagi ini. Mudah-mudahan dipermudahkanlah segala urusan kita untuk hari ini insyaAllah. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Sabtu 22 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 5.01 minit pagi, Labuan 5.04 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu, 5.53 minit pagi. Kuantan, Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Bahru, Johor 5.54 minit pagi. Bandar Melaka tepat jam 6 pagi. Semarang 9, Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi. Ipoh, Perak, Alustar, Kedah dan juga Kangar, Perlis 6.3 minit pagi. Manakala Georgetown, Pulau Pinang 6.04 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Macam biasalah, kalau kita lakukan ibadah, kita lakukan kebaikan, mudah-mudahan diterima Allah SWT sebagai bekal kita untuk kita bawa pulang ke mana? Ke sana nanti. Di awal pagi ni jangan kita pedulikan apa orang nak kata pasal kita kan. Apa orang lain cakap pasal kita, lantaklah situ. Pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Lakukan apa yang boleh buat kita bahagia je bersama keluarga dan juga orang yang tercinta. Jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Mulut orang tak boleh kita tutup, mulut tempayan dah tentu-tentu kita boleh tutup. Jadi jangan risau-risau, jangan resah-resah. Kita tenang-tenang dalam menghadapi kehidupan seharian insyaAllah. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 sampai pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fidaus bin Muhammad, iaitu Imam Masjid Muhammadi, yang dengan tajuknya sifat yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala, bahagian yang pertama. Jadi apakah sifat-sifatnya yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kita, sifat-sifat yang Allah suka. Rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir adalah lagu-lagu dengan hashtagnya belayan jiwa. Lagu-lagu yang mungkin membelai jiwa anda. Lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam. Maksud keinsafan, maksud kesedaran, maksud lagu yang, dan juga melodinya yang mungkin memberikan sedikit kedamaian. Mungkin kalau ada yang resah tu, dengarkan lagu-lagu di jam yang terakhir. Mudah-mudahan keresahan itu akan hilang. Kalau tidak sepenuhnya, sedikit dapat meredakan keresahan itu. Jom lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, persembahan Datuk Nash dengan Asli. Apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Cinta yang asli apa dia? Siapakah cinta yang asli itu? Bagaimanakah bentuk cinta yang asli itu? Jadi sama-sama kita layan, kita dengarkan daripada komposernya Awang BPR, Datuk Nash. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gang Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bertemunya kita dan juga sama-sama kita mendengar perkongsian, iaitu sifat hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dikongsikan dari kitab hadis himpunan hadis Modal Insan 2 karangan Al-Fadilatul Syekh Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, yang merupakan mantan mufti wilayah Persekutuan sebelum ini. Alhamdulillah, ala kulli hal, setiap apa jua keadaan, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala masih lagi dipertemukan kita dalam keadaan sihat walafiat, masih lagi Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita untuk sama-sama kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Perkongsian pada hari ini sekali lagi sifat hamba yang disukai Allah Subhanahu wa taala merupakan sebagai satu peringatan buat diri saya dan diri para pendengar sekalian, bahawa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyal ghaniyal khafi. Maksud

0: Sebabnya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ini mencintai hamba yang bertakwa, kaya dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya hanya kerananya. Alhamdulillah, setiap manusia mengimpikan syurga yang kekal abadi. Setiap manusia yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini seringkali ingin mencari titik tolak kehidupan dia sebagai bekalan dia. Dia mencari redha Allah dengan melakukan kebaikan. Sepanjang mana kebaikan yang kita terapkan dalam diri kita, hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situlah kekuatan manusia adanya takwa. Benar, setiap hari Jumaat kalau kita hadir ke rumah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, khatib mengajak kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa. Tapi hari ini, sejauh manakah ketakwaan itu mampu membawa manusia ini ke arah kebaikan, dan sejauh mana juga kebaikan itu dapat diterapkan dalam nilai-nilai murni yang merupakan salah satu sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Seorang ayah hari ini nak jadi ayah yang baik, kena menjadi satu contoh tauladan kepada anak-anak. Seorang ibu nak menjadi seorang ibu yang baik di rumah, ibu yang baik untuk anak-anak, boleh jadi BFF, kata best friend forever, kan? Seorang ibu yang ada kasihnya pada anak dan seorang anak ada kasihnya pada seorang ibu, maka timbullah satu institusi kekeluargaan yang amat dikasihi lagi disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, kita kerap kali membaca Al-Fatihah. Kita seringkali dengan apa jua perlakuan kita dengan kita membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi fahamkah kita apa yang kita lafazkan itu? Aku berlindung daripada syaitan yang kena rejam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah mendengar umat baginda Nabi SAW ini, kita berdoa, kita mohon pada Allah. Allah sentiasa mendengar. Tetapi sejauh manakah kedengaran yang mampu kita sampaikan pada keikhlasan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Inilah yang diceritakan bahawa di dalam maksudnya sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya pun Allah cinta, dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, jika hari ini ketakwaan manusia telah mampu nak dijadikan bekalan di akhirat, bahawa inilah merupakan salah satu jalan yang dicintai dan diganjarkan sebaik-baik ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pula dengan kaya? Jika Allah mencintai hambanya pada bertakwa, Allah cinta juga pada yang kaya. Mungkin hari ini kita nak huraikan kaya tu mungkin banyak, tetapi ambillah kaya yang memberi manfaat untuk kita semua yang didengari. Itu sebablah salah satu kisah bila mana sahabat Nabi SAW dipindikkan cerita. Nabi suka berkata dan menyampaikan pada sahabat-sahabat, bersedekahlah kamu, banyakkanlah melakukan ibadah, lakukanlah amal kebaikan, letakkanlah diri ini benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, usalli lillahi ta'ala, saja aku solat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar kita ikhlas, kita hadirkan diri kita di rumah Allah, kita hadir sama-sama berdiri tegak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan solat berjamaah. Itulah keikhlasan yang benar-benar. Kita tinggalkan sementara gadget kita, kita tinggalkan sementara kemewahan kita di luar sana, tetapi kita letakkan kekhusyukan kita dalam solat untuk kita meletakkan diri kita sebagai hamba yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang je kita lupa, time tengah solat tiba-tiba pula dengar lagu pula, kan? Lagu pula pun, solat pun jalan sama, lagu handphone pun bunyi. Aku jalan pelan-pelan, dia kata. Allahuakbar. Mungkin itu terlupa nak silent, tuan-tuan. Inilah yang Allah sebutkan bila adanya Nabi mendengar dan Nabi bersabda, dengan kedengaran sabdaan Nabi SAW ini, Allah mencintai hamba yang kaya. Jadi bila sahabat dah tanya pada Nabi, benar Nabi, kami ni tak kaya. Ini antara peringatan yang kerap kali saya ingatkan pada diri saya dan diri hadirin para pendengar sekalian. Nabi dah suruh dah kami banyakkan bersedekah, banyakkan bertakwa, banyakkan melakukan amal ibadah. Tapi jika yang kaya ini, bila Nabi kata semua dia buat, sebab sebab dia ada. Yang kami ni tak ada apa. Dapat pula yang bertanya ni fakir miskin, tuan-tuan. Nabi pun menjawab dengan ringkas, jangan tinggalkan walaupun sedikit kan pada diri kita masing-masing, tuan-tuan. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dah jadi 99 kali, betul? Dan akhir sekali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, hadha sadaqah. Itu merupakan sedekah juga, tuan-tuan. Maka Allah mencintai orang yang bersedekah, Allah mencintai orang yang kaya, dan juga menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Seronok saya bila kita hadir kat rumah Allah ni, macam-macam dia punya, orang kata, PL, gaya tersendiri. Maksudnya rumah Allah tidak sunyi, tuan-tuan. Pukul 8 ada orang, pukul 8 suku ada orang kalau pagi, pukul 9 ada orang. Mereka ingin pohon keampunan pada Allah. Mereka mencari redha Allah Subhanahu wa taala di dalam duha je. Mereka mencari bagaimana titian sirat yang mampu membawa dia ke syurga dalam keadaan yang tenang, tuan-tuan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bila mana menjadikan manusia ini benar-benar takwa, bahawa dia rasa dalam diri dia ni, kurang-kurang aku kena juga lakukan amal kebaikan. Inilah sifat hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahawa hadis ini juga menunjukkan betapa Allah amat mengasihi hambanya yang kaya dan bersifat takwa. Kedua-dua sifat ini apabila dapat dihiasi oleh seseorang, sudah pasti ia akan membawa kepada keberkatan hidup. Nak hiasi satu benda yang baik, kalau rumah dihiasi dengan langsir yang cantik sebab nak menyambut raya, tetapi diri perlu juga dihiasi. Begitu juga panca indera kita, tuan-tuan. Tangan kita, muka kita, bibir kita, mulut kita, kaki kita. Tetapi yang banyak dilafazkan di bibir adalah lafaz yang baik sebagai salah satu sifat hamba yang disukai Allah. Bukan sahaja kepada diri tetapi seluruh masyarakat. Suka diperincikan di sini bahawa perkataan takwa mengikut pandangan ulama. Antaranya, bila sebut takwa, takut atau memelihara, adapun pada istilah terdapat takrifan yang diberi oleh ulama, antaranya Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, takwa adalah takut kepada Tuhan Al-Jalil, beramal dengan Al-Quran yang diturunkan, redha dengan sedikit, bersedia untuk hari akhirat. Alhamdulillah, benar-benar takwa seseorang itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. An-Nasr Al-Bazi rahimahullah berkata, takwa ialah seseorang memelihara selain daripada Allah. Manakala Abu Bakar Muhammad Ar-Rawzabari rahimahullah berkata, takwa ialah menjauhkan apa yang menjauhkan kamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga yang diceritakan. Dan seterusnya, Ibnu Athaillah, iaitu pengarang kitab Al-Hikam juga, rahimahullah berkata, takwa itu ada zahir dan batinnya. Zahirnya dengan menjaga had dan batasan, dan batinnya dengan niat dan ikhlas. Apa jua yang dirangkumkan dengan ketakwaan adalah pertama sekali an-niat, niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk mana kita dengan pekerjaan, insyaallah zuhur nanti aku nak berjemaah. Sesibuk mana kita dengan kehidupan kita, mungkin dengan jadual yang padat, insyaallah setiap kali waktu solat aku cuba juga untuk mencari redha-Mu, ya Allah, aku nak melakukan ibadah solat aku, solat fardu ini berjemaah. Alhamdulillah. Sesibuk mana, tuan-tuan? Setiap apa jua yang dilakukan, kerana penetapan masa itu adalah pada diri kita sendiri. Nak berjaya seseorang bukan bererti dia berjaya sahaja je tanpa usaha, doa dan tawakal, tetapi iringan doa dan juga iringan kebaikan mampu membawa dia kepada kejayaan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya seseorang di dalam solatnya hari-hari ihdinas siratal mustaqim yang dilafazkan, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Manusia inginkan jalan yang lurus, jalan yang mana membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan yang benar-benar kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita pohon, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisuil khatimah. Kita nakkan pengakhiran kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik, pengakhiran yang mampu membawa kesan dan memberi manfaat kepada orang lain. Peringatan Nabi itu jelas, khairun nasi anfa'uhum linnas, jadilah kamu sebaik-baik manusia manusia yang mana manusia itu mampu memberi manfaat kepada orang lain. Kita hari ini jadi ayah, kita hari ini jadi ibu, kita hari ini jadi anak. Semua orang merasa adanya tanggungjawab masing-masing. Tetapi bagaimana manfaat itu mampu dialirkan dengan sebaik-baiknya di atas sifat ketakwaan seseorang itu. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah. Dibincangkan juga faktor yang mencapai ketakwaan. Dr. Ain Al-Qarni berkata terdapat dua faktor dalam meraih ketakwaan. Dalam kita nak mendapatkan ketakwaan ini, pertamanya merasakan bahawa pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, dan seterusnya melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan segala bentuk ketaatan.
1: Allahumma

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa.

Ekspedisi dengan Hijau Bumi Tuhan. Kita mengharapkan pagi ini adalah pagi yang ceria, pagi yang segar. Mungkin ada sekejap lagi lepas subuh nak pergi ke melakukan breeze walk kan, breeze walk, jogging, hiking dan sebagainya, nak melihat keindahan alam Hijau Bumi Tuhan. Bumi Tuhan yang cukup-cukup cantik. Jangan kita rosakkan lagi ya. Kita jaga alam kita, kita jaga tempat kita, kehijauan yang ada. Saya suka memandang kehijauan. Kalau pergi ke Sabah, Sarawak, Pahang kan, kita melihat flora dan fauna yang banyak. Terapi mata sebenarnya. 5.41 minit pagi, kurang 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi nanti, seperti biasa di hujung minggu ini, Sabtu dan Ahad, tiada tiga suara. Tapi rakan saya Easy akan bersama dengan anda sampai pukul 12.30 hari untuk 6 jam berikutnya. 6 pagi hingga 12.30 hari. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM. Juga jangan lupa RTM Negeri juga akan mula beroperasi, mula bersiaran pukul 6 pagi kerana saya pinjam siaran mereka untuk 6 jam. Tapi selepas itu saya kembalikan tepat jam 6 pagi nanti. Jadi untuk rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat bertugas, selamat bersiaran. Abang Manis pulangkan siaran itu pukul 6 pagi ya. Abang Manis janji, jangan risau. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih yang hadir, terima kasih yang melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Buruhantu. Anda yang menjadikan segmen ini nombor 1, bukan saya, bukan sesiapa, tapi anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kerana terus menyokong kami di RTM, itu yang kami perlukan. Sokongan anda itu adalah menjadi kekuatan dan juga nadi kepada kami semua untuk kami terus bersama-sama dengan anda, terus berjuang bersama dengan anda, terus mewarnai dunia penyiaran tanah air kita. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa ya, kita terus kibarkan jalur gemilang semena bulan kebangsaan untuk kemerdekaan kita yang ke-69 tahun, juga Hari Malaysia tahun 2026 yang akan disambut pada 16 September depan. Terus kibarkan jalur gemilang kita sebagai tanda kita menyayangi Malaysia, tanda kita cintakan negara kita, tanda kita apa dia, tanda kita mahukan kemerdekaan ini terus berkekalan. Jadi terus, jadi tolong kibarkan jalur gemilang, satu rumah satu jalur gemilang. Dan sebelum kita berpisah, juga sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan. Jadi selamat pagi semua. Jadilah pagi ini seperti angin, walaupun tak terlihat namun sentiasa menyejukkan. Jadilah seperti cahaya, walau tak tersentuh namun sentiasa menerangi. Jadilah sahabat yang baik, sahabat yang sejati, walau tak selalu bersama namun terus menjaga hati. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: 3FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini untuk siaran The Graph FM Radar Extra buka siaran edisi Sabtu 22 Ogos 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih buat anda semua yang pagi ni dah pun memilih frekuensi The Graph FM. Tak kiralah di mana jua anda berada. Hari ini insyaAllah Radar Extra bertemankan Zoo sampailah pukul 12.30 hari nanti. Okey, tadi azan subuh bagi kawasan Seremban dan juga Port Dickson dah pun berkumandang pada pukul 6.01 minit pagi hari ini. Jadi untuk seluruh umat muslimin muslimat, Zul dan juga warga kerja di Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Terus bersama di Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Tuntutlah ilmu. Orang yang berilmu pengetahuan mempunyai kelebihan tertentu kerana ia dapat memberi petunjuk kepada kebaikan dan dapat membezakan yang hak dengan yang batil. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke syurga baginya. Hadis riwayat Muslim.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan

3FM. Ingat sampai bila-bila. Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Terus dengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7 atau boleh juga menerusi rtmklik.rtm.gov.my. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yang Grand Family sampai bila-bila. Terima kasih untuk anda semua yang pagi ni dah dengarkan 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Itulah tiga frekuensi utama Negeri FM. Tak kira di mana juga anda berada ketika ini. Ada juga yang dengarkan kami menerusi RTM Klik tu. Terima kasih banyak-banyak Zul ucapkan. Ya, terus kekal setia bersama frekuensi bersama RTM Klik sampailah pukul 12.30 malam nanti. Semestinya untuk hari ini pelbagai informasi dan juga lagu-lagu hits yang akan temani anda sepanjang hari, supaya insyaAllah lah dapat ceriakan hari anda di hujung minggu ini. Okey, kepada anda yang bercuti, selamat bercuti. Kepada yang bekerja hari ini, selamat bekerja juga Zul ucapkan. Semoga apa pun urusan kita dipermudahkan insyaAllah. Dan buat anda semua yang pagi ni dah mulakan pemanduan tu, hati-hati, okey, ke mana saja hala tuju anda pagi ni. Zul doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi. Apa pun, kalau ada ucapannya, ada info trafiknya, kalau nak dikongsikan, ada yang nak diluahkan, ada yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ni, nak disampaikan menerusi ucapan, boleh saja hantar je dekat 012-603-0603. Nanti Zul kongsikan dengan anda macam manalah ramalan cuacanya untuk seluruh Negeri Sembilan hari ni. Mungkin banyak perancangan aktiviti anda yang mana bercuti tu, kejap lagi Zul kongsikan ya. Terus bersama dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari aku.

0: ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo, ingat sampai bila-bila.
2: Hai semua, kepada yang senang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Yo. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma. Kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Persembahan Bunga featuring Amza Sabri baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Termenung. Pagi-pagi ni jangan termenung dulu, aktifkan diri anda. Mungkin boleh pergi brisk walk, jalan santai-santai, ataupun ada juga yang nak pergi jogging bersama dengan ahli keluarga. Memang terbaik. Yang mana bercuti tu mungkin boleh juga luangkan masa dalam 10 minit macam tu. Apa orang kata, pusing sekitar rumah tu, tengok yang mana air-air bertakung kan. Buanglah supaya kita dapat membantras Aedes. Kalau kita tengok pun kes sekarang semakin meningkat, jadi kita kena hapuskanlah Aedes. Itulah tindakan kita, yang mana bercuti tu kan, luangkanlah masa hari ni. Sekejap je, tak lama pun, 10 minit aja. Baik, untuk yang Zu nak kongsikan sebentar tadi, ramalan cuacanya untuk seluruh negeri 9 kan. Kalau kita tengok di sebelah pagi, diramal tiada hujan, insyaAllah cantik ajalah cuacanya pagi ni. Manakala di sebelah petang pula, diramal ribut petir di beberapa tempat. Malam diramal tiada hujan. Suhu hari ini 34 darjah Celsius. Jadi untuk anda semua, kalau di kawasan anda tu mungkin panas bukan main lagi kan di sebelah tengah hari tu, pastikanlah anda minum air yang cukup, okey? Pakai baju yang sesuai, kurangkanlah aktiviti di luar rumah, okey? Semuanya semoga dapatlah jaga kesihatan masing-masing. Yang mana pagi ni diuji dengan sakit, doakan agar segera sembuh. Semoga terus kuat dan juga ceria saja untuk anda jalani hari ini dan juga hari seterusnya, insyaAllah. Baik, tepat je pukul 7 kan? Jom kita dengar dulu utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jangan ke mana-mana sebab Zu akan kembali untuk jam yang kedua nanti, nak kongsikan dengan anda apalah antara pengisian untuk Radar Extra edisi hari ini. Kena terus bersama Negeri FM lah. Ingat sampai bila-bila.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negara FM, ingat sampai...

0: PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Polis Diraja Malaysia membuka 5 kertas siasatan berhubung kes melibatkan Lembaga Tabung Haji, TH. Siasatan itu turut melibatkan perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, mengenai TH. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Berkenaan, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, setakat ini 127 individu telah diambil keterangan bagi membantu siasatan. Beberapa individu lain juga akan dipanggil untuk dirakam keterangan, termasuk saksi dari luar negara. Sementara itu, seorang bekas ketua pegawai eksekutif Lembaga Tabung Haji direman 7 hari bagi membantu siasatan SPRM. Perintah reman terhadap suspek berusia lingkungan 60-an itu bermula semalam hingga 27 Ogos ini. Sebelum ini, SPRM turut menahan dan memanggil 7 individu bagi membantu siasatan. Dalam perkembangan berkaitan Felda, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata beliau akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas yang menyiasat isu pengurusan agensi itu sebelum sebarang pengumuman dibuat.
1: Dan saya tunggu lengkap siasatan baru kita umumkan dalam masa singkat. Pusat memperbaiki pengurusan, betulnya mengenal pasti permasalahan lalu, tapi yang penting ialah pengurusan kini dan langkah-langkah ke depan.
0: Perdana Menteri berkata laporan berkenaan akan didedahkan kepada umum sama seperti laporan RCI mengenai TH. Menyentuh pelaburan Felda di Indonesia, Dato' Sri Anwar telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto bagi mendapatkan perhatian terhadap isu membabitkan PT Eagle High Plantation, EHP.
2: Laporan di Indonesia, Eagle High sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto, minta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut Dato' Sri Anwar, isu itu berpunca daripada keputusan pelaburan pengurusan terdahulu yang kini berdepan potensi kerugian besar. Dana berkenaan masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang kini dalam proses mahkamah di Indonesia. Susulan pelbagai isu yang membelenggu Felda, Perdana Menteri mahu barisan pengurusan agensi itu memahami secara menyeluruh setiap permasalahan yang dihadapi.
2: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani. Dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beralih kepada isu jerebu rentas sempadan, Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan memberitahu Malaysia akan menggunakan saluran diplomatik ASEAN bagi mencari penyelesaian terhadap masalah yang melanda beberapa kawasan di rantau ini.
3: Kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN. Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN. Dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Sekretaris Agung ASEAN.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan. Perkembangan jerebu turut menjadi perhatian menjelang sambutan Hari Kebangsaan hujung bulan ini. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan membawa perkara itu kepada Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan. Bagaimanapun, menterinya Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos dengan ramalan lebih tepat hanya dapat dibuat 4 atau 5 hari sebelumnya.
4: kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Polis merampas pelbagai barangan disyaki diseludup dari China bernilai 12.87 juta ringgit dalam serbuan di tiga premis di Kuala Lumpur dan Kelang Selangor. Lima lelaki termasuk dua warga asing turut ditahan. Timbalan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Gerakan Operasi Bukit Aman, Datuk Muhammad Abdul Halim mendedahkan barangan itu dipercayai dibawa masuk melalui pelabuhan menggunakan pengisytiharan palsu. Antara yang dirampas ialah minuman keras, rokok, produk makanan dan kecantikan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti rangkaian bekalan dan pihak lain yang terlibat. Dalam perkembangan lain, 10 anggota pasukan gerakan UMNO ditahan bagi membantu siasatan kes pemerasan membabitkan sebuah kilang memproses sisa elektronik di Tasik Glugor, Pulau Pinang. Menurut Datuk Muhammad, semua anggota terbabit di reman sehari sebelum dibebaskan dengan jaminan polis. Beliau menegaskan tindakan akan diambil tanpa pilih kasih sekiranya siasatan mendapati mana-mana anggota terlibat dalam jenayah. Luar negara, United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih dua tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pantas dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkannya antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor Tanpa Sempadan MSF pula melaporkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit sejak beberapa hari lalu. MSF memberi amaran angka sebenar mungkin lebih tinggi. Di Sweden, seorang maut manakala tiga lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta, Tommy Akriksen berkata, suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu lelaki negara Aaron Chia dan So Wu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Li Xiangyi 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasukan nombor 1 dunia Kim Woon Ho, Seo Seung Jae di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026, hasrat skuad negara memburu kemenangan pertama tidak kesampaian selepas tewas 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga ke-16. Kekalahan itu menyukarkan Spirit Tigers memperbaiki pencapaian edisi lalu apabila menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan berdepan Afrika Selatan. Bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mempertahankan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Gol JDT dijaringkan Marcus Guilherme, Oscar Arribas dan Shahab Zahidi. Kemenangan itu turut menyaksikan Harimau Selatan mencipta rekod dunia dengan 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021. Mengatasi rekod 108 perlawanan milik Klub Ivory Coast Essek Mimosas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selamat pagi. Dengar Negara Fah, ingat sampai bila-bila.
1: Kejutkanlah aku dari mimpi semalam setelah suria memancar sinarnya.
0: Dah hujung minggu, jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM. Ya, Negara FM ingat sampai bila-bila. Salam hujung minggu buat anda semua. Okey ke tak tu? Harapnya semua dalam keadaan yang sihat, ceria, belaka. Okey? Baiklah, hari ini bertemankan Zu. Sampailah pukul 12 tengah hari nanti. Sekarang kita sudah berada di jam yang kedua. Mungkin ada yang baru je dengarkan Negeri FM sekarang ini. Terima kasih Zu ucapkan kerana terus jadikan Negeri FM sebagai peneman anda. Yang mana baru je, mungkin hari ini ada jalan-jalan di sekitar Negeri Sembilan kan. Tiba-tibalah terdapatlah frekuensi Negeri FM. Tak kira lah tiga frekuensi tu 92.6 ke 95.7 ke atau 107.7. Terima kasih Zu ucapkan. Nanti kan kalau dah balik negeri masing-masing, boleh dengar kami menerusi RTM Klik pula. Kan RTM Klik ni boleh dengarkan Negeri FM di mana jua anda berada. Okey, bukan Negeri FM je, stesen radio RTM lain pun boleh anda dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Yang paling penting, percuma sahaja, tak perlu bayar. Okey, baiklah, untuk anda semua hari ni macam biasa 8.30 minit pagi kita ada Yok Dong Aba sampai pukul 10.

10 pagi sampai pukul 11. Zul nak belanja anda lagu 80-an, lagu 90-an tanpa henti. Okey, jadi kena terus bersama Negeri FM sampailah pukul 12.30 malam nanti. Senang cerita, yang paling penting untuk anda semua pagi ni, jangan lupa sarapan dulu, barulah anda mulakan aktiviti anda. Kena isi perut dululah. Hari ni apa menunya tu? Jomlah kongsi 012-603-0603. Radar Extra.

0: dengue yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam dengue boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam dengue adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negro FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negro FM, ingat sampai bila-bila.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Kau

Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Yeah, so jangan lupa untuk terus layan Carta Hits Negeri FM pukul 10 pagi sampai pukul 12.30 hari. Hari ini tugasan anda hanya untuk undi sahaja lagu-lagu kegemaran anda. Senang sahaja pergi singgah di Facebook dan juga Instagram Negeri FM Official. Nanti cari poster Carta Hits. Di ruangan caption tu akan ada link dekat situ. Anda tekan je link tersebut dan boleh undi lagu-lagu kegemaran anda yang ada dalam Carta Hits. Okay? Hari esok dengarkan Carta Hits bertemankan Zoo. InsyaAllah dari pukul 10 pagi sampai pukul 12.30 hari. Kalau tak sempat di sebelah pagi, malam kita ada siaran ulangannya pukul 9.15 minit malam sampailah pukul 11. Okay? Baiklah, untuk anda semua yang mana sedang dengarkan Negeri FM sambil sarapan, selamat menjamu selera Zul ucapkan. Makan kat mana tu? Dekat rumah ke? Atau pagi ni sarapan dengan ahli keluarga di kedai ke? Atau pagi ni ada yang memburu kedai-kedai viral? Food hunting orang kobar kan? Hari ni sampai ke dari Pahang masuk Negeri Sembilan, dari Selangor masuk Negeri Sembilan, dari mana lagi? Dari Perak hari ni turun Negeri Sembilan nak makan daging salai tekau. Jadi untuk anda semua yang mungkinlah hari ni ada menerima kunjungan kan, rakan-rakan dari negeri lain, bawalah jadi tour guide mereka. Jadi orang kata apa, pemandu pelancong, bawa mereka ke tempat-tempat menarik di Negeri Sembilan ini kan. Ini kan tahun melawat Negeri Sembilan dan juga tahun melawat Malaysia. Alang-alang tu kenalkan dia Pantai Port Dickson, yang mana paling cantik untuk bergambar. Pergi ke Museum Sri Menanti untuk OOTD. Pergi ke Museum Negeri Sembilan di apa tu, di Seremban. Boleh tengoklah orang kata sejarah-sejarah di Negeri Sembilan ini, ataupun pergi bawa dekat Museum Adat dekat Jelobu tu. Hari ni ada fiesta at Museum Adat. Jadi dekat situ pun ada program-program menarik. Boleh hadirkan diri di sana. Okay, sebentar nanti kan Zul nak kongsilah yang mana hari ni ada perancangan nak beli barang-barang keperluan, barang-barang dapur dengan harga yang berpatutan. Sebentar nanti Zul kongsikan dekat mana lokasinya jualan Rahmah hari ni. Ons ke tak? Ons selepas ini. Okay, kita layan dulu persembahan Haziq Rosabi featuring Baby Shima dengan lagunya Pucuk.

0: dunia.
1: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy.
3: Kongsi dengan anda lokasi-lokasi untuk jualan rahmah buat anda yang hari ini ada perancangannya nak membeli barang dapur kan, segala kelengkapan untuk memasak dan sebagainya. Hari ini kalau di Parlimen Rasah ya, anda boleh hadir ke Politeknik Nilai Bandar Enstek bermula pukul 7 pagi sampailah pukul 5 petang. Boleh dapatkanlah barangan di sana. Manakala kalau seterusnya di pekarangan Nadi Mambau dari 8.30 minit pagi sampailah pukul 12.30 minit tengah hari. Kalau di Jelebu untuk hari ini, hari Sabtu, ada di Dewan Terbuka Taman RAHR Air Hitam. Sama juga waktunya 8.30 minit pagi sehingga 12.30 minit tengah hari. Seterusnya hari ini ada juga di Balai Masyarakat Kampung Tohor. Waktu yang sama juga. Ini berbeza sikit waktunya di Muzium Adat Jelebu. Hari ini dan juga hari esok pukul 9 sampailah pukul 6 petang. Seterusnya kalau di Kuala Pilah kan. Kalau kat Kuala Pilah yang mana nak pergi jualan ramah madani tu, hari ini ada di pekarangan Tabika Perpaduan Taman Desa Melang. Ada juga di hadapan Sekolah Kebangsaan Tapak. Itu antara lokasinya kalau dekat Kuala Pilah ya. Kalau di Seremban pula, hari ini ada di Balai Raya Komuniti Nilai Perdana. Ada juga di hadapan Speedmart Taman Ampangan. Jadi boleh pergilah di Parlimen Seremban. Ada juga kalau di Tampin pula ya, hari Sabtu bersebelahan Masjid Jamik Gemencih. Ada juga di berhadapan Taman Permainan Taman Gunung Mas 2. Ini semua waktunya dari 8.30 minit pagi sampailah 12.30 minit tengah hari. Kalau di Jempol ya, yang mana nak dapatkan barangan untuk jualan rahmah madani ini, hari ini di Jempol di hadapan Masjid Felda Palung 9. Waktu yang sama juga. Seterusnya kalau Kek Rombau pula, ada di hadapan Mr. DIY Pekan Kotor. Okey, seterusnya kalau di Port Dickson, lokasinya hari ini di Taman Intan Perdana Fasa 2B dan juga Taman Jimah Jaya Site C. Okey, itu tadi Zul kongsikan antara lokasi jualan rahmah madani buat anda yang nak beli barangan dengan harga yang berpatutan. Inilah masanya, pergilah ke lokasi-lokasi yang Zul sebutkan tadi. Cuma pastikanlah waktunya tu tadi, sebab ada yang mula pukul 9, ada yang pukul 7 pagi pun dah mula. Tapi kebanyakannya 8.30 minit pagi sampailah pukul 12.30 minit tengah hari. Jadi kena ambil maklum ya. Untuk anda semua terus bersama dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, lepas ni banyak lagi perkongsian Zul nak kongsi dengan anda.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Ya, sedikit perkongsian berkenaan Sukma 2026 Selangor. Perkembangan bagi kontingen Negeri Sembilan setakat ini, berjaya mengumpul 32 pingat, 4 emas, 6 perak dan 22 gangsa sehingga 25 hari bulan nanti. Jom kita sama-sama doakan agar atlet kita dapat menyumbang lagi pingat kepada Negeri Sembilan tercinta. Kita doakanlah kesihatan mereka juga, kan, dapat perform yang terbaik. Okey, sedikit perkongsian juga berkenaan acara untuk hari ini, hari Sabtu, kan. Kalau kita tengok, rata-rata adalah acara Muay Thai, acara akuatik renang, dan kalau untuk atlet dari Negeri Sembilan, malam ini pukul 9 ada badminton beregu campuran pusingan 16 di Setia City Convention Center Hall 1 dan 2 dan juga Hall 3. Negeri Sembilan bakal bertemu Melaka. Kita doakanlah agar atlet kita ni memperoleh kemenangan. Okey, untuk anda semua, okey ke tidak tu pagi ni, kan? Yang mana sedang memandu, hati-hati. Adakah yang dah mula perjalanan nak ke taman-taman berdekatan dengan perumahan kau untuk brisk walk bersama ahli keluarga? Seronoknya, kan, cuti-cuti ni lah kita luangkan masa, luangkan masa bersama dengan keluarga, pergi sarapan sama-sama, ataupun pagi ni menunya tu extra sikit. Biasanya makan cekodok-cekodok.